usaha mikro kecil dan menengah UMKM memiliki posisi strategis dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Namun Raki dan Rai, keterbatasan akses terhadap permodalan masih menjadi salah satu tantangan yang dapat menghambat peningkatan kapasitas produksi, perluasan pasar hingga keberlanjutan usaha. Pelaku UMKM Eklat Bay Rianti, Tina Rianti menyebutkan, karena itu pembukaan akses pembiayaan yang mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif menjadi bagian penting dalam memperkuat daya saing UMKM. Persoalan permodalan UMKM pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana, tetapi juga kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan pembiayaan. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

Rekelan Rayu Putri Kantun Satya Nyarengin Driki Reng Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekelan Rayu Yening Wawu Sampun Niki Mausa Nganyane Inde Napi Jenis Olahraga Sani Sesuai Kenten Gia Sesuai Dengan Usia Iraga Masing-Masing. Talar Sampun Wenten Nika Semetan Sani Bergabung Wawu Nge Presiden Niki Mausa Sekadi Napi Nika Biasanya Nih Olahraga Sani Dipilih Kenten Gia. Nah, selianan jenis olahraganya nih rekelan rahingge, sana penting taler diingat niki adalah durasi utawi lamanya waktu niki iraga berolahraga rekelan rahingge. Ternyata niki juga kait beratan sareng usia nih rekelan rai. Sekadi niki usia anak-anak lan remaja kenten ring kisaran niki 5 tahun nih, kantun 17 tahun. Nah nika dados niki berolahraga selama 60 menit per hari nggih utawi 1 jam nika pastika masih kuat tubuhnya nggih. Untuk punika pastikan niki ring sekolah kenten nggih wenten niki pembelajaran olahraga utawi PJOK nika pasti minimal 1 jam kenten waktunya nggih. Lebih dari nika boleh selagi masih cukup nika untuk aktivitas fisiknya nggih masih kuat fisiknya menerima. Nika minimal 60 menit per hari nggih untuk usia anak-anak lan remaja. Dan nanging rekelan rai niki yening sampun memasuki usia dewasa sekitar niki usia 18 kantos 64 tahun kenten nggih. Nah niki wenten sedikit perubahan kenten nggih. Mungkin niki menyesuaikan taler dengan kesibukan nggih karena pastikan niki tambah dewasa tambah wenten kesibukan lianan kenten nggih. Nenten jema sekolah malih sampun makarya kenten nggih. Taler niki kondisi tubuh sampun berubah rekelan rai. Antupun nika durasi olahraga nika cukup 150 kantos 300 menit per minggu nggih. Per minggu punika yening saihang per harinya nih nika sekitar 30 menit kemanten per hari selama 5 hari dalam seminggu. Jadi tidak setiap hari juga tidak apa-apa nggih rekelan rai. Nika bisa dilaksanakan 30 menit per hari. Untuk lansia niki ring usia 65 tahun ke atas, durasinya nih nika patah nggih sekitar 30 menit per hari nggih, tapi diusahakan jangan lebih nggih. Jadi maksimal sampun ring 30 menit per hari nika 5 kali seminggu. Dadasnya nih ring 1 minggu nika olahraganya nih di total menjadi 150 menit nggih. Supaya tidak terlalu payah juga niki tubuhnya nggih rekelan rai. Bangda olahraganya nih kembali lagi nih kita tujuan yang nih angin kesehatan lan kebugaran kenten nggih.

0: saing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI,

panca nada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genglong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genglong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara engung.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: kelan rai ngiring makin sarangin putri maling ye wusan wau niki sampun kenten ye wenton sani bergabung niki ngenenin inde olahraga napi kenten sani biasa kelaksana yang nah sani makin rekelan rai selianan punika ye seliana olahraga napi sani rekelan rai pilih kenten ye niki talar putri ingin tahu kenten ye seberapa sering olahraga punika rekelan rai laksanakan kenten ye napi kenyabran rahina utawi setiap hari utawi satu minggu sekali, satu minggu tiga kali. Nah, nika pasti ke melian-lianan ye setiap orang. Wawu, sampun wenten Mbah Indira, kenten sane mausang astung kare setiap hari presiden ye ngelaksana yang. Nika kurang lebih 10-15 menit, kenten ye. Nah, rekalan lagi sane lianan pun api niki. Dada sarangin putri malih, ring 0361-223361. Dadas nge, berbagi niki cerita utawi tipsnya niki nge. Pimalih niki wosan ketemu kangen tegas niki nggih putri sampun nyingaken niki sehat-sehat samian astengkare berarti niki pasti ke rajin berolahraga nggih. Wenten sane bergabung niki Om Swastiastu. Aduh sinampura meglebok. Sidaja nika wawu wawanin malih. Utawi sane lianan presiden nyarengin dados nggih ring 0361-223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Sambang, Kek Putri.
0: Inggi, Rahajeng.
1: Kek Putri pun api gaten.
0: Astengkara bece, Bu, tu niki inggi.
1: Inggi patet, Kek. Sambil kenten nyakan, niki masak, Kek.
0: Ternyata pagi-pagi berjodoh sama Kek Putri, inggi.
1: Inggi, Kek. Terus lu tuh monitor, Kek. Tapi ten boleh munggah, Kek.
0: Kenten, Kek. Astengkara mangke nampen boleh galah, Bu, tu, inggi.
1: Ingga sengkare, napi sampai nanti kige.
0: Iya, niki ngenenin olahraga, bu tuh senang olahraga napi. Lan setiap apa niki olahraganya? Setiap hari, napi seminggu berapa kali, kenten bu tuh?
1: Kalau bu tuh biasanya jogging nika setiap minggu kayak putri.
0: Oh, berarti pasti sempet nge, seminggu sekali minimal sempet nge.
1: Nge, sempet-sempetin, dia tuh ding di rumah melingsar kangen kau menek tuh kan lumayan mesin nika kayak putri.
0: Iya, betul.
1: Kadang-kadang ke lapangan bu tuh.
0: Genten.
1: Makai genah nih, genten jogging kayak putri.
0: Nge, berarti yang penting bergerak bu tuh nge, inget pokoknya selalu bergerak nge.
1: Dungun butuh 3 kali sehari senam kayak di rumah tapi nih ke lumayan juga.
0: Oh di rumah kentan berarti senam sendiri nggih.
1: Nggih senam sendiri nyari di YouTube nih ke.
0: Nggih. Kalau di Banjar atau wireng desa nih kentan wenten Bu. Kentan senam bersama.
1: Kadang setiap hari Minggu nih ke kayak tapi butuh tentaran kayak nih ke aerobik soalnya kene keras ngerane jingkra-jingkra.
0: Lebih aktif Bu nggih kalau aerobik nih ke nggih.
1: Nggih kan nih kan mudah-mudahan nggih.
0: Butuh bujang,
1: kene kesakit sate sih jingkrak. Kalau senam lansia butuh sarang.
0: Oh pernah ikut juga nge. Yoga, wenten yoga Drika.
1: Yoga, dereng, wenten siapa oh, dikit nak ngajakin dereng butuh ke. Dumun boleh butuh suwe. Terus butuh vertigo, kumat, wenten nge, tenidang malah.
0: Nggih. Jadi memang harus memilih olahraga yang tepat, Bu, nggih, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, nggih.
1: Nggih, genten ten dados paksa mas olahraga niko nyecahin setiap hari, nggih. Drop itu mas, genten ten bagus juga, genten.
0: Nggih. Jadi berlebihan pun tidak baik sebenarnya, Bu,
1: tuh. Iya, memang bagus olahraga niko tapi tapi sampunan nyecah kita modelnya setiap hari gitu. Nah, kadang kalau orang memang juga gini kenten nakane guru aerobik ya tiap hari ragane ngajar mungkin nggih.
0: Tapi memang kondisi tubuhnya siap nggih karena memang sudah terlatih. Nggih,
1: ini kan pun tergantung kondisi fisik seseorang ya Putri.
0: Betul.
1: Nggih, nika mantan sih banyak butuh kayak Putri. Nge.
0: Hari ini pun api yang pun jogging Bu tuh.
1: Wow, wenten gotong royong kukul PKK pagi nggih Putri.
0: Oh, nika pun olahraga langsung nggih.
1: Iya, langsung krek-krek nyampar nyantai ke Banjar pun genten masak. Nah, mungkin siap-siap nanti banten saiban genten nggih.
0: Nggih, yang penting tetap sehat Bu tuh nggih, jaga kesehatan, olahraga
1: secukupnya. Nggih, asengkar. Biar boleh malah kecundung sarung si cantik Putri jelita.
0: Aduh, asengkar. Terima kasih Bu tuh cantik.
1: Iya, Kek Putri. Salam-salam kru, Kek. Semoga tamu sehat selalu.
0: Astengkare.
1: Ya, Ge Putri rahajang tugas.
0: Inggih, Ibu.
1: Ibu tuh pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Inggih, mawali malih niki Bu Turing ke Bu Iwa mengingatkan taler nggih. Niki becik pisan, jadi Bu Tu niki berolahraga sesuai dengan kemampuan tubuhnya, kenten nggih. Jadi tidak memaksakan harus setiap hari, kenten nggih. Atau durasinya harus lama, ten nggih, menyesuaikan. Kalau dumunan katanya Bu Tu bisa senam nika setiap hari kenten nggih ring rumah kenten. Nah mungkin menyesuaikan juga mungkin sudah tidak bisa lagi tubuhnya tapi malah medue vertigo katanya Bu Tu nggih. Jadi memilih olahraga jogging mungkin nggih. Inggih wenten sane patah niki sekali Bu Tu ring ke Bo Iwo jogging juga olahraganya dados nyarengin utawi olahraga senelianan dados nggih sarengin putri malih niki rekelan rai. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang Semeng, Putri Cantik.
0: Inggih, astengkara Rahajang Semeng. Sira niki reng titiang nggih.
2: Tiang sawitra anyar.
0: Asing mungkin sawitra anyar niki. Asane ulo-ulo tiang asane jak KMKS niki nggih.
3: Sira?
0: MKS.
3: Nggih.
0: Ih, ampun suwe ten boleh lo kecendok ring ambaran
3: iki. Ayo bi, bisa di Lembang.
0: Heeh. Oh,
3: nggih. Siaran nggih.
0: Nggih, siaran malam di Ibi Lembang.
3: Ah, semidang garanga saja nak gede garang.
0: Nah, ake seneng kenten soalnya, tapi dah ni macam cimpedan, garang.
3: Bisa yo masih sing wah.
0: Oh, ten boleh serang beli dedeng ya.
3: Tidak, serang beli dedeng wah.
0: Oh, dia mang.
3: Kalau dingjang jelek sinyal yang sama ada ke?
0: Oh, kenten. Apun api cuaca ni kakak? Hujan.
3: Ake wau, sampun Dr. Suryo.
0: Oh, kenten.
3: Ah, saya wau buku kebo iwo.
0: Inggih, patut.
3: Matanakan lumon makaryo Banten Kaiban.
0: Inggih.
3: Napi ni topik na, ge?
0: Niki ngeneh ini olahraga, kak. Kak Mangku senang olahraga napi niki. Lan seberapa sering niki olahraga, Kak Mangku?
3: Ayan jani, kak. Oh, subuh latihan siang kak. Oh, mm-hmm. Gitu.
0: Inggih.
3: Olahraga di jalan ini kan jinak. Jalan ngajeng lon.
0: Jalan-jalan berarti nggih.
3: Jingkrak-jingkrak, cara-cara anu berbaris jalan di tempat.
0: Oh, nggih.
3: Yang bidan anu sitang sih kan bisa ada olahraga.
0: Oh, kenten.
3: Dicari sebuah olahraga ge.
0: Oh, sekali Bu Vera mareun ke nggih. Jadi sudah berkegiatan
3: fisik. Dunga cari kan olahraga nguyang sama, nguyang penampan.
0: Ampun telah pesupeluh nika nggih, ampun cara-cara nak lari ampun nika nggih.
3: Ayo mangke nih di tempat olahraga. Kan hujan ya diambil.
0: Oke.
3: Jalan di tempat.
0: Setiap hari nih kakak?
3: Setiap ya ini setiap hari semang jam di jam 6:30 kan kak sebelum ngajung lo natang ya.
0: Kenten, wih becek bisa nih ke berapa lama nih kakak? 10 menit, 15 menit?
3: Nah sekitar besok setengah jaman tuh ya.
0: Oh, sampai setengah jam ya.
3: Nih. Kenten baru bangun. Ke kamar mandi malu mesugi mekemo minum toyo anget
0: agak
3: panas badan ke baru ngajak ngelon nak jual pon kak aja metenan 15 meter
0: oh lumayan ye nikah jadinya jaraknya teke angin kak boleh
3: jarak
0: jalan
3: ke meten ke pon ada yang pangsido boh minum ye
0: ye becek pisan nikah kak ringan tapi konsisten ya tan ye.
3: Kerja rutin tiap hari ya.
0: Nggih.
3: Kecuali yang hujan kan tanggung di tempat.
0: Nggih, tapi tetap bergerak berarti setiap pagi
3: nggih. Apa bin anunya muter lagu binian.
0: Berarti setiap hari lagu jeduk-jeduk goreng nggih pagi-pagi ya pang semangat.
3: Dan video nak ke subuh anu mau medika pra kaman. Prai.
0: Oh, kedah.
3: Sini akan ada kegiatan ge. Iya, mau nikah kan, Kak?
0: Iya, Kak. Suksemba, Niki. Mungkin yang sebetulnya.
3: Boleh, Kak, beben. Yang pun menak, enggak?
0: Durung, Niki. Minap malah jebos, minap.
3: Oh. Saya mandira, sampun.
0: Sampun.
3: Boleh, pera, sampun.
0: Sampun. Buktu, sampun.
3: Gimbiang yoga, durung. Gimbiang seri, durung. Ini ayuna, durung. Nenek Jerman, bekas beli dulu. Biasa nih, ini ada bersekar satung, biasa ajak man-man panu.
0: Nge, nikah senang pagi-pagi, nge.
3: Mungkin sibuk ke Bandung. Bandung.
0: Ya, setempat
3: lagi jenis.
0: Iya, nge.
3: Sarang sempatan, Kak Agung, Kak Sintia.
0: Oh, nge, malah jembat seragannya tugas nih, ke?
3: Nge, Kak Sampun, anu kenalan, kadek Kak Subung.
0: Nge, siap, Kak Mampu.
3: Nge, mogi ya raganya menetar, nge.
0: Nge, setengkara, nge.
3: Galau aliang Kak Om Santi, Santi-Santi Om.
0: Om Santi, Santi-Santi Om. Kak Mangku, talar niki becek pisan nge, sampun presiden nyabran rahine niki nge. Olahraga ringan tapi niki konsisten. Niko juga beceknya rekalan rai tidak harus yang berat-berat nggih, tidak harus yang ekstrim kenten. Kadi Kak Mangku niki ring jero ke mantan nggih, tapi niki sampun inget selalu dadosnya ne astengkara kesehatan staminanya terjaga kenten nggih. Kecuali niki hujan, nah niko pun Kak Mangku akali kenten nggih, nenten jo tidak bergerak tapi pindah lokasi kenten nggih. Becek pisan niki demogi sami presiden nyarengin olahraga sekadipun niki.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips tanggap bencana, kearifan lokal, rumah panggung, dan pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.

0: Rekelan Rai, salianan Ike Presida bergabung ring line telepon. Pastikan Ike Presida bergabung ring WhatsApp perempat RRI Denpasar Sani Anyar niki nggih. Ring nomor WhatsApp Anyar niki 0895 7032 45505. Sampun Ike minap niki semeton sani uning nomor WhatsApp punika dados nyaringin nggih sekadi niki ring rahinane makin sampun wenten Pak Made Sweca ring Dharma Saba Banjar Manese niki nyaringin nggih Rahayu sareng sami astengkare siksema Pak Made nggih sampun nyaringin ring rahina makin telare kelan rai mewali niki putri buka kesempatan bergabung ring lain telepon. Ngiring niki sarangin putri ring 0361223361 mau sang topik kantun niki ngenenin indi olahraga rekelan rai nge. Sira niki sane senang berolahraga lan olahraga napi sane biasa dilaksanakan dados niki sarangin putri nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Nge putri nge.
0: Aduh marah masuk Pak Mang Pandu bong rayu niki nge. Pun api gatra Pak Mang.
1: Halo.
0: Inge.
1: Astengkare. Becik.
0: Astengkare. Hujan nggih Pak Mang nggih, kan agak dekat nih dari studio pasti pantem. Nggih.
1: Gerimis mengundang.
0: Aduh, mengundang untuk tarik selimut
1: mengundang,
0: lagi.
1: Mengundang nggih.
0: Nggih Pak Mang, pun api niki Pak Mang mau sangen nenen indi olahraga Pak Mang.
1: Olahraga nggih.
0: Pak Mang senang olahraga napi niki biasanya nih.
1: Tiang lumun senang lari niki.
0: Oh, lari. Nge. Jogging.
1: Jogging terlalu kengken ya nggih. Kan tiang kenten olahraga lari atau kenten push up
0: nggih. Latihan otot juga nggih.

0: Nih, tapi dia yang tetap kurus nih.
1: Oh, berarti memang seperti itu bentuk tubuhnya kan, wentan gentan nge. Kalau tiang biar gimana pun tetap gendut kalau tiang. Mau olahraga setiap hari tetap gendut kalau tiang.
0: Tetap kurus nih.
1: Nah, mungkin kantun genten atau wentan olahraga lain mungkin Pak Mang.
0: Mungkin nge kang yang genten olahraga-olahraga ringan mungkin.
1: Tapi tetap nge yoga mungkin pernah ikut Pak Mang.
0: Oh, yoga tiang dumun yoga.
1: Memang. Yoga juga nge.
0: Dumun kan yoga.
1: Mungkin ampun ringan-ringan mantan ya Pak Man ye.
0: Yang ringan-ringan.
1: Yang penting pernapasan. Nah, Nika juga. Kalau olahraga pernapasan Nika berarti bisa sendiri di rumah ya Pak Man ye? Latihan sendiri
0: nge. Bisa sendiri di rumah kan pranayama.
1: Gitu. Oke, berarti Nika lebih baik di pagi atau sore hari Pak Man?
0: Lebih baik di pagi hari Nika karena udara masih segarnya durung winter polusi yang berlebihan nih ke apalagi sedurung matahari terbit nih ke
1: oh sedurungnya becek nge berarti jam 6-an nih ke sebelumnya nih ke udah bisa nge
0: bisa melakukan pranayama 30 menit saja
1: 30 menit per hari nge kalau Pak Mang rutin berarti melaksanakan nih ke pranayama nih ke nge
0: jarang
1: nge. Oh jarang, tapi ya seminggu pasti dapat lah Pak Mang ya.
0: Nge, seminggu paling kadang-kadang 3 kali,
1: kan 4. Pasti dapat. Nah, nge.
0: Nih ke olahraga pembersihan detox, nah keringnya.
1: Nge,
0: detox, nih ke untuk paru-paru.
1: Oke, jadi nih ke termasuk ringan sebenarnya Pak Mang ya bisa di ini dilatih sendiri di rumah, nge.
0: Nge,
1: tapi becek pisan manfaatnya, nge.
0: Nge, nih ke untuk mengatur pernapasan, kemudian mengendalikan diri, nikahnya bisa untuk menahan emosi dalam arti emosi kemarahan.
1: Becek pisan ternyata bagus,
0: Kalau bisa melakukan nikah 30 menit per setiap hari,
1: lebih becek kan tadi. Asik semua niki infonya Pak Mang, ternyata bisa nih kalau harga sesederhana nikah nge. Membantu sekali untuk tubuh kita. Sik semua Pak Mang.
0: Ampun waktu niki nggih galah
1: nggih. Nggih.
0: Kejepit pintu.
1: Aduh. Nggih.
0: Paling jebol. Tiana ada penyu niki.
1: Nggih, minap penyu niki minap. Sebenarnya. Tapi boleh kan ampun Pak Mang nggih, ampun pagi-pagi ya setengkara boleh ampun bunga nggih.
0: Selalu nutup pintu tiang.
1: Oh, memang selalu penyu. Iya Pak Mang.
0: Iya semua kayak Putri yang tegalang, semoga Sami niki sehat nih. Dubah nika wenten tapi janbah.
1: Iya.
0: Yang tengonek sih. Oh niki wenten salam. Nini Santa.
1: Oh iya Nini.
0: Kayak Putri salam sehat.
1: Astengkare. Sik semua.
0: Iya merdeka Bu Vera.
1: Sampun wah wow, jelas pembuka nih kan ye.
0: Oh nge. Nge kayak Putri.
1: Nge Pak Ma.
0: Sik semua siang pamit. Om Santi Santi Santi Om.
1: Om Santi Santi Santi Om. Pak Mang Pandu sampun nyarengin nge. Niki memang langganan. Kalau pagi-pagi Pak Mang Pandu pasti boleh nyarengin. Nah niki contoh dari Pak Mang Pandu niki becek pisan nge. Olahraga yang sangat sederhana niki rekelan rai. Pengaturan nafas kemanten. Tapi kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh dan rutin. Nah niki sejatinya ini berpengaruh sangat besar untuk tubuh iraga nge. Rekelan rai. Kali bawah sang wawu, niki minap bentuk juga olahraga psikis nge, rekelan rai. Jadi menjaga Pak Mang Pandu wawu mau sang nika emosi nge, dalam jiwa. Kemudian pengaturan pernafasan, jadi aliran darah nika juga lebih lancar nge, rekelan rai. Nah, rekelan rai, ya, niki mau sang nenek di olahraga. Olahraga pun nika manfaatnya akeh pisan nge. Tapi malih niki iraga sampun masuk usia lansia. Utawi raga meduwe minap niki orang tua, kita nggih reng rumah niki sampun masuk usia lansia. Nah olahraga niki penting rekelan rai nggih. Nenten jawantah untuk anak-anak muda kemanten. Santukan yeni iraga memasuki usia lansia lan kantun niki presida berolahraga. Nika presida menjaga kekuatan otot lan tulang nggih. Jadi mencegah niki penyusutan massa otot lan menurunkan risiko pengeroposan tulang. Nika kan yang penting ya, mangda presida tetap niki astungkare presida memargi, kentan utawi menjalan sendiri, kentan ya nika kan becek ring usia lansia. Nah selianan pun nika presida taler melindungi kesehatan jantung, meningkatkan keseimbangan, ya kestabilan tubuh niki mangda nenten rawan terjatuh utawi terpleset. Niki juga yang penting karena rawan kalau sudah lansia biasanya lebih gampang terjatuh. Nah nika ternyata karena keseimbangannya sampun menurun. Yeh, dengan berolahraga niki rekelan rai nika presida meningkatkan keseimbangan tubuh iraga. Yeh, sane paling penting taler sane pausang wawu nika menjaga kesehatan mental. Yeh, terusnya nih pilihan sekadi Pak Mang Pandu nih olahraga ringan pranayama niki pengatur pernapasan nika becik pisan anggen menjaga kesehatan mental taler.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Mbok?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Mbok?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian, serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Mbok.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

pemerintah kota Denpasar memperkuat langkah antisipasi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian. Sebanyak 178 hektare lahan sawah ditanami padi varietas Cakrabuana Agritan yang memiliki ketahanan terhadap kondisi kekeringan.

Langkah tersebut Laki dan Rai dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus menekan risiko gagal panen akibat keterbatasan air selama musim kemarau. Penanaman varietas tahan kering itu dilakukan secara bertahap sejak Juli hingga Agustus. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultural Dinas Pertanian Kota Denpasar, I Gusti Agung Anggreni Suari mengungkapkan target penanaman padi varietas tahan kekeringan ini seluas 205 hektare. Hingga akhir Agustus lalu telah berhasil ditanam seluas 178 hektare, sementara sisanya 27 hektare akan dilanjutkan pada bulan November di Subak Ubung seluas 3 hektare dan Subak Buaji 24 hektare. Demikian Getra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Sejarah Tari Topeng Bali. Tarian Topeng Bali sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Raja Jayapangus, yakni sekitar abad ke-10. Hal ini tertera pada kumpulan prasasti Jayapangus yang menyatakan bahwa ada pertunjukan yang mempergunakan alat-alat penutup muka alias topeng. Pada prasasti Blante, tahun 1059 Masehi, juga mengungkapkan topeng sudah dikenal dan kerap dijadikan sebagai properti di sebuah pertunjukan. Ada pula prasasti lainnya, yakni ularan Plastraya yang menyebutkan pemerintahan Dalem Watu Ranggong di Gelgel sekitar tahun 1460 hingga 1550 menaklukkan kerajaan Blambangan, maka dirampaslah beberapa barang yang salah satunya adalah peti topeng.
1: Korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
2: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih dan menggelorakan budaya anti korupsi.
1: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
7: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadimakin benten Sawitra menika sami wenda naoman jero we.
6: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
8: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hingga angin di tiang hilang dingin. Aduh, juk makin sampun ngawit sabah ngeh hujan-hujan sampun ngawit. Irera nyantos Oktober kan sampun ketah ka bos. Oktober, April, April, Oktober sampun ika pasti ke sampun iki ciri-ciri sampun nampak. Mangkir September, bulan Oktober dan kadisa punika. Ingi kadisa punika, panguatur di tiang, sage wandan ledangak sama yang, ya. Tuhan yang mangkin sampun masan angin barat, mendulur rantuk sabah, ya. Masa nak melayangan dan kadisa punika, ya. Sage wandan makweh nalar sampun anak alit-alit, ya. Batuk, pilek, dan gentan, ya. Nah, utamanya ini regalah kadia makin pekat tutur pacang lantur malih tutur satu seni sampun lintang. Eh. Anak agung di Mesir kadia sampun nike. Ini utamanya ini, eh, jeron titiang makin peh ring sanur sampun papat panggih titiang wentan wadah. Papat, eh, wentan anak ngaben kadia sampun nike. Wantah sampun padewasa panumanya. Mepunduh sampun ring margi. Eh. Mejajar sampun. Ngeh papat panggih titiang menawi wendan malisan itiwasan. Sampun wendan papat ringgalah kademangkin. Pacang margi yang ngaben. Nenten kremasi. Dua neng warga sambin. Sane wendan ring banyar belong. Anggar kasih buruan. Kadesa punika. Ingih, niki yen sampun ngaben nggih. Nalar wenten ing ring sanur sampun wenten kremasi. Saki wanten pemargi kremasi ni wantah ring sanur. Doane ditiang wantah mupit leka de wantah ring sanur. Genah ditiang ngangon dumun di kering genah balibit di sampun. Ambil sampun mangkin tanah-tanah pertanian sane wenten ring sanur lah sampun. Nah Riki makin peraga yang manggala bendesa adat landines nala duane wawidang ring kota dan pasar mang de wentan waratian mang de wentan ngelingan kewentanan masyarakat sanur kadi makin ngih boyo jo anak sanur rintaran penyaringan kemantan wentan ring sanur ring wawengkon desa adat ketiga wantah sene wentan ring sanur sakilaun dan keliput dumun antuk sanur maka sami mangkin sampun macina tertiga maka sejatin wenten desa adat ring san ring wewidangan sanur saking kelon sampun nika ke pertama sane desa tua wantah punika penyaringan nggih ngelantur ngaler malih wenten laris desa adat intaran dumun wantah wimbo upunyan wimbo donintar punika seneka bos wimbo ngeh ngelantur daris wawu wentan daris sanur ngeh kisah saking padang galak genten kadesa punika Sumatera mangkin sampun nyinahang angga sampun desa ring sanur dumun ten sanur ngeliput duaneng sanur jaya duk punika nggih sanur sanur kinten pun tanah uning wenten penyaringan wenten intara mangkir sampun pada pada purun sampun naging enaran desa adat penyaringan desa adat intaran desa adat sanur nalar sanur dumun tunggil pengelur kelurahan sanur mangkin nalar sampun kepah dados tiga desa dinas desa Sanur Kaje, Sanur Kau, nalar kelurahan Sanur. Kadesa punika nggih, inggih pawuh Sumatera, mugi-mugi cucun peka para yawana. Kenten nalar ridanipun sinareng sami mangde ngewikanen kadesa punika wantah kawenten ring wewengkon kelurahan Sanur dumun nalar desa sampun mepah dados ketiga kelurahan Sanur. Nggih. Sanur Kau, Sanur Kaler, kadesa punika. Inggih, wantah mepekeling, metuingat, majeng ngeringi darani sinarang sami, sani sampun begjenak
malungguh rika ring sanur maka sami ring sejeron ngulati pengupo jiwa ngemargi yang suagino suadarmo ni suang-suang dumun sanur doke wit pertama kewehan hotel Bali Bit maka sami sampun nyujur genah sanur ngeh ngulati luaneng kesengguh daerah pariwisata di sanur dumun ka desa punika mangkin sampun duaneng perubahan-perubahan nika jansane langgang wadareng jagat eh. Pengeling sireng raosan dumun bahwa seperubahan kocap sane langgang nitan keni antuk sane jagi raos apun api pacang penadosnya nih inggih mogi-mogi utamanya nih mogi rahajang rahayu jagat sejagat nih sejagat Nusantara, sejagat Bali Pulino, sedeso-deso pekraman, dinas lan perek adat, mang derah hajang rayu, nalering pos suku dukan, ring bebanjaran-bebanjaran, manggosi derah hajang rayu, seger-roger, sinarang samin nike, kepertama, sane tunas, majang ringi desang yang pramokawi, mang dene preside seger. Ini keutamane pacang sido, pacang ngelantur ngemargi yang sugino, suadarmo ni suang-suang, sani wantah ido sang yang widi, mico yang ring anggani raga sarang sami. Nah, niko pada metiwasan, nge. Maka sejatini wong se, wong punika manusia, se tunggil witi manusia. Nge, alis, wenten catur warna. Nih punika saat maka suagina ada yang dua jendera nuwe nang punika. Nih, wentan warna, ide peragaya yang insampun ide pasti ke ring kriya. Insampun dani peragaya yang ring, peragaya yang sang kesatria. Ipun ngaku lewarga panjak brahmana kesatria wesya sudra. Nih, niki sampun ring wesya sanecen. Kekantana sampun ida dana ipun nalar ring wesya. Mewali malitit yang pengtandungan dan salit arso salah tampi. Yin sampun megenah ring pasar. Angin dit yang wimbo ni ke ring kerenang. Ke desa pun ni ke pasar kerenang. Maka sami neng mereka. Ngemargian suagina suadarmu. Wenten dados dagang eh. Mangkin gih mati osang sebagainya saudara rike saat maka sampun ide dani ipun rike ide madolan dani madolan gih ipun ide dani ipun maka sami kewendani rike gih saking griyo nalar jenak kering pasar madolan saking jeru nalar ngulati kerenang nalar madolan rike nalar sane metetumbahasa nalar ngulati pasar dumun ten wenten sekadi mangkin mall tenan nggih. Juk mall saja ditain masuk ke mall. Nya mall ada nggih macam-macam mangkin wenten. Inggih niku tanda dosan tu. Napi wasan duaning perubahan. Sekadi ngabuen ngaben mangkin kremasi kremasi niku sampun makwe sampun wenten sampun niku banget. Napi anggene petungkas nggih. Nika sake wanten iling wanten kremasi sake wanten ugar-ugar sane wanten ring desa adat larangan-larangan punika ngiring punika ajagan pengten yen bebas punika terus wanten nak ngaben ring desa niraga sat maka nge tegak perarainan peyodal nak dan kening tanda dos ngaben mangde kantun nika ajag desa mawa cara punika. Nih puniki sampun titiang mewagi orti ring desa adat kesiman wentan larangan wentan nge wentan ngaryanan napi kremasi sampun nalar memargi ngaben masal sampun nge dumun ngerit nah pun napi ngaben masal kesiman kukuh dengan simo. Ngih nika ngiring-ngiring katia sapun nika pengeling sira maosan ke siman kukuh antuk simo sapun nika simo derta pun nika seni lan budaya ngiring ajagang simo derta suang-suang diastun wenten kolaborasi itulah mangkin
bergabung seni Jawa luar negeri musikan diki okay wanten elingan sapun api sinema dersto sapun api rikala ngiring ida betara melelungan ngelasti sapun api patut petabu tetangurane rikala wenten barong ket barong landung sapun api kepetampiang untuk lulu ridumun keni benyete beh dijo ya do barong lungo dijo do barong landung melelungan cien enak ngaben pengkeni antuk nyetel yen mangkin ngih sampun ngiring de batara dari gambel ngapi ngerupuk kang yen uyang ogoh-ogoh dumun sirap di rumah ring grill yen sampun nak ngaben keni antuk nak ngaben nggih irendang neng dung dung neng dung neng dung dung neng dung dung dung neng dung neng dung neng dung neng dung neng dung neng dung neng dung neng dung neng Wirineng, wirineng, wirineng, barong landung tuh kenten yang ngiring nika berdiang punika. Ingih pawawah titiang Sumatera, kadia sapunika titiang pekat tutut, kadia sapunika mangke mandotan kantun. Gelis salit asa salah tampi kadia sapunika. Titiang ngering sejeroning galah kadia mangkin pacang ngelaturan tutur satbo nak agung di Mesir kadia sapunika. Sani sampun lintang ampun titiang uningan nangi uningan yang kewentanan agung sampai kutus nyantos sekutus satus medrebe rabi dan medrebe putra irih ke raris metetenung meluasan kapani malih landas kapani kang rarah rabi malih kekalih ngih kekalih enten tenung meluasan ngih kapani kang malih rabi malih kekalih sane satus nika sampun ten rungu sat make nggih curah mangkene cerai ten jo wentan kentan jas ke besi mesti mesti lari sampun wentan sane kalih nggih sane kalih punika raris presida medewi oko wentan sane bobot ane doran enten dados ane is ni alitan dari sida bobot dan kali sampun ni kesan sampun lintang laris presida madrebe oko ke kali jadi kalau pun ni ke ni alitan madrebe oko di sedang lekat dan pun ni ngembasan oko kan di teneling kin raga nah hari ke laris mas hadir putra ni ke kali ni sekali mungkin nak mau sebuncing Pursa lan perdana lanang istri punika. Kanto ni datang eling anak alit sampun mas ke kalih. Ngariki raris pinaka yang aneduran. Ne pesu landa surah mangkin ne. Ngelah ras kayun iri. Beh, iragu sing ngida ngelah pi anak kengkian ni kelbin pidan. Kadia sampun ni ke kayun. Irika raris ngang. Metu kayun ni tan becik. Tu kayun corah heraris punapi antuk ngakalan ka desa punika irike raris sedang kantu teneling anake mas rabi sane alitan rike punika anak ke alit tambil ken rabi hane doran wadah ina kenten peti karyaan peti rike anak ialit kena kutang raris kepas ke segara. Ngi kutang ke segara. Nah punika gentos naji. Panak bikul toh kentan. Panak bikul langen gentos. Kan sampun dagane ling kagiat sampun. Rabi ini sani alit tenduane ngembasan. Maka sejati ini ten ya bikul. Sangkaning madu ini ngeh. Nge iriati nge rabin sane duren ikeng gentos nantuk panak bikul nadiko dari sekala puniko permangkin sampun rabin sane duren maturuning majangring rabin mau sanguningannya ngasaparindekne rabin nide sane aleta madruwe oko pi anak bikul nah kadia sapun ni ke rika aris matur li
yen kadie sapunika raris lantas madun di tiange mok tiange adin tiange ngelekah de lantas piana bikul punapiang beli aduh jaga te dini di Mesir kasub kesumbung yani lantas rabin beli ngelekah de lantas piana bikul tu kengken ya patut kengken carane beli yen ke kitu jag padam mang nipun pengten wenten ngah jana ni diki sejebak Mesir pun diki dikala pun dike raris rabi ni nagingin sekadi pengedih pinunas rabi ni nidur yang jati yokane lanang istri sampun kekutang kesegara irike raris nyaru-nyaru raris rabi ni jaga riko sampun aja na atah na di samping sember riko ketulu dah ngerabin ni dari riko di sember sana dalam kitu nyen cening cucun peka kajak makajang kadi esa pun riko kewentan sangka na wibekan madun ni rabin ni sana doran kacarito sedo sampun rabin ni sana alitan nah cening cucun peka gelisan satu lantas kacarita lantas sadap men bekung ya pan bekung gegina ni tua ke Tegale itu masih ke pasir rikalo ditu lantas pan bekung ya men bekung nepukan lantas peti kampeh di pesisi tu lantas jemaah keken pan bekung ngajak men bekung mare buka apeti totonan anak alit lantas dadu tu dewa ratu demen natin ya pan bekung men bekung tu lantas pelihara saya merasa ya sengelah piana tu lantas pelihara peting-peting anak ya alit lanang istri nah gelisan satu ke cerita lantas subuh ke suen-suen subuh lantas madan kleh sebuah anak alit dur nah ane lanang adan persenganan i mare karte i mare karte ane alitan Siti Fatimah gitu ning cening cucun peka kajak mekajang ditu lantas wireh murte lantas wireh sebuah dur kleh-kleh nasat mako anggono piana kin men bekung ngajak iban bekung pireng ken rabi ni sanya duran peh merasa sebuah swireh merasa ngentungan anak alit mewadah peti duduk ke teken iban bekung jak men bekung nah dikala ditu ladra sado mulo pinaka parek kane ditu ni madan yo. Jadi parekan ni mulung wani mulai sengbani tempal sengbani madan pengsido aja boleh kengken ben pengtawang jo mirip do anak yalit totonan duduk ke kenmen bekung ya pan bekung kadia sapunik ke kayun raben ni ane duran nah dikala ditu lantas parekan itu. Cai parekan gelah. Jani kamu cai semua seselah kamu. Ke rumah ni ya pan bekung. Tu masih main bekung. Dikala ditu lantas wireh parekan sing sebuah bani tungkas. Ingi sapun api. Pakayu ni ratu. Kini-kini abad tenyan. Di subuh saget tepuk lantas subuh ada. Pianak ni pan bekung men bekung. Ditu subuh luh kelawan wani. Ditu lantas yang saget subuh ketemu. Ditu lantas pakin nani luh. Nak subuh dingas. Imarakara jok jiri Siti Fatimah. Tu jangan takut dengan
aniluh yang sakit tepuk. Nah, jening jujun peka kajak mekejang. Kacarita lantas subuh, lantas parak ni nyujur. Umah ni pan bekung, ajak imen bekung. Lidah kalau ditu lantas kesangre, kesapo, lantas teken isiti Fatimah. Pianak ni saniluh. Saho tako no teken parak ni. Cening gitu abad. Cening jege Siti Fatimah. Nge Siti Fatimah tu hadan tiangi. Sapun api jeru. Gitu abad ni Siti Fatimah. Nih. Siti Fatimah. Nih bapak matakon. Deman teken buah delimo. Kata. Peyan tiang-tiang mulu. Sing nawang delimo. Tiang ningah ya ke ketu. Dot tiang masih pengtayan tiang rasang buah delimo. Ketu ab. Baos nih. Ketu nyen pesawat nih Siti Fatimah. Nah kalau begitu landas urin nyen beli nyen nah. Beli nai marakata urin masih yang ngalih. Urin beli nai ngaideang tu. Nah, ning cucun peka kajak bekejang. Ditu suireh buah delimo tu de waratu landas. Arang ada buah ni kewah. Jadi kalau ditu landas Siti Fatimah ngalih beli ni. Beli. Mengkengkeng nadi. Aliang je tiang buah delimo na beli. Tiang dot je ngerasang. Lihu nak ngerawasan yak luung kuna delimo tu. Dot yang ngerasang delimo. Adi. Tuh. Yang dadi deh beli. Tuh dewa ratu. Peng kuda-kuda beli subuh ni ngahang nak angulati delimo tu. Suireh tongos itu tengah. Ilo-ilo lantas ditukin. Yang kal ngalih buah delimo tu. Suireh ada raksasa. Lelipi liu ada ditu. Liu anak kekemus yang dia melipat dan dia mulih. Yang kal ngalih buah delimo ni tu. Kita wabat ni. Beli ni. Masaut tak kena Siti Fatimah. Beli. Yang sing beli kal nyidang aliang tiang buah limo tu tiang dot pesan. Adan tiang mati beli. Gitu. Pesaut ni jeneng Siti Fatimah. Eh, ngusak ya suireh ya sayang. Merasa ya. Menyamu ngelah hadi luh. Siti Fatimah. Nah ditu lantas suireh gitu pesaut ni. Sebat ngelah ya rasa nyan saja nyana nadi ni. Nah. Ngemasin mati. Gitu habat dia. Kena ya ni. Imar kada. Nah gelisan satu kau cerita. Lantas subuh beli nanya ngaliang. Adin ni delimu. Di subuh ni ditutekat. Lantas subuh di alasin. Liu subuh ada. Ane ngebang saja ditu. Dapat tangga sebuah ngenah buah delimo itu. Jegnya saja endep tepuk. No. Maka sujatin buah delimo itu. Satu angin anakin. Membuah bersik tegah. Ni jeg bisa. Pak saja endep. Ditu lantas. Alapo saja buah delimo itu. Eh, dewa ratu deman hati ni beli ni. Suireh mafi kulih man. Ya buah delimo. Kelbang adin ni. Nah, jening cucun peka kajak bekajang. Kacarita landas subuh tekat jumah ni. Ditu serah ni delimo ni teken adin ni. Bangai Siti Fatimah. Eh, dewa ratu deman hati ni. Nah, rekala ditu landas. Dengah. Oh. Pirang teken. Rabi ni sana dua orang.
Swireh sido ngaliang adene buah limu ane tengat mula gegebag bani raksasa sido ya man lantas buah delimu dituhu ben ngelah rasa ya peh kengkienan cara nedik dadi ya selamat beline asing-asing anak makemu nyang sarap macan turmaning delimu tedingah mabuah tuah besik dadi ya jagidang man buah delimu gitu pokong ni rabin ni sana dua ramadun ni. Nah jening cucun pekak ke cerita lantas jani buin parak ni jerit ni paman mai malu ni nak dengah ya isiti Fatimah subuh man bak man aliang limu kan belin ni. Jadi kengkengan apa tadi? Nah, suireh ditubin makna-kena ngekodaya buin. Dini bin pesuah kali landas. Rabi ni sana duran. Kecerita landas subuh masih sida ketunduk ngajak parak kan eh. Buin urina parak ni eh. Paman jani kini jani buin lantas kemu alih Siti Fatimah urin ya peng beline ngaliang ane madan kedis nuri nah kedis nuri nah tu nak dengah masih kedis nuri itu dewa ratu tongos ne dialas masih kegebak masih bankan sarwo raksasa itu. Nah, enggalang kamu. Beh, dikalo ditu lantas buin, sing bani tulak, ya teken pituduh rabin, nisani duran. Kecerita, bani maru karmu, kal ngal, kamu buin ke rumah, diduk. Pan bekung, jak men bekung. Subuh lantas cerita, dekat di jumah, ne. Bin, sambar sara, kan Siti Fatimah. Ye, paman bin dekat.

Ali yang diangkat di senuri. Gitu. Pesawatnya Siti Fatimah. Kau cerita landas. Buin ya majalan. Para kane kal ngulati. Kal nutut. Ngetut jani pojalane. Imaru para kane. Ditu landas kini abadnya benedo. Rabina nedoran. Paman. Jani swireh si subuh. Dot bakal kan kedis nuri. Nah subuh masih jani. Belin nek bakal lori yang ngalih kamu. Tampun. Kacarita lantas jani. Buin ni Siti Fatimah. Ngorein belin ni. Beli. 2-5 ni subuh. Dewa ratu. Rasang tiang jan pesan sebutlah sebut batun ne. Jani do tiang ningahang naeng orang lah ngubuh kedis nuri beli. Aliang tiang kedis nuri. Tuli kengken ban beli pengsido jo beli man ngaliang tiang kedis nuri tu. Nah, buin mo saot belin ne. Imar karmu adi. Ngedeolah sing dadi kedis lenan. Kedis kukur. Da darah. Kutah apa. Da je kedis nuri tu nak abot pesan tu. Nak sukil pasan ngalih. Beli nak ningah tu kedis nuri tu nak ada. Tongos ni tu. Sing aluh sing nak ngalih kedis nuri ni adi. Beh beli. Yang beli saya tersenuh ke nukur dan tiang. Yang singkan tinya beli ngaliang. Adan tiang mati beli. Buin kau kita pasawat ni Siti Fatimah ni. Kau cerita landas. Merasa ya sayang tekan adik ni. Mau jalan landas beli ni marah kamu. Bin kau ngalih ya marah karmu. Balkal ngaliang adik ni kedis nuri. Nah, kau cerita landas subuh, landas dekat di tu. Di tu landas. Ih, kedis nur, belin ni. Di batu ni, lempeh, ada tukar. Di tu, ya masanakan. Suireh subuh, ya mau bekal tipat. Bekayana, tegena dini si tipat imah, gayana ya tipat. Bekal langa, mungkin belin ni. Kecerita lantas sebuah tekad itu kadadol batu lempeh itu ya mereren. Sambil langamu. Nar bekal nebih tipat. Itu ya mekong. Tijo ya tongos ni tu kedis nuri. Kitu pokong ni ya dingah lantas kedis nuri. Dadi ngaraosan dingah dijo yo tongos ni kedis nuri. Gitu kedis nuri masaut. Dot simpang. Dot simpang ke rumah wakini. Gitu abad ni kedis nuri. Yen gitu. Ngudiang singnya dot yang simpang kamu. Kalau ditu landas kecerita landas ditu tutug ikedes nuri teken belene imaro karmo. Nah kecerita di subane tekad landas di tongos ne kedes nuri jag mecelap ya kedes nuri turmane makancing jalanan maraka di pemesoan dia ne. Imaro karmo ditu landas yo. Perjani raksasa ni. Gitu masih macan ni ada di tu. Kerebut dia imara karma di tu jeg pukang-pukang sebuah raga ni. Bila hang bersambah ni terdum mengajak ama kejang gitu. Ia raksasa macan. Beh mati lantas dia imara karma. Nah, rikalo di tu lantas. Suwira ingat dia ditugan nemo jalan. Kalau ngalih nadine

samping yang apa bekal. Ingat dia beli ni ngalih ane madan don kelor. Nah di tu ya petu ingat no. Teken beli ni duk tokone ane ya mantas pejalan. Adi ni ada don kelor. Ni jang beli di dinding ni. Di saget layu lantas don pelor neneng. Saat maka beli subuh mati. Amar raksasa. Tu nyen ceciren beli nak subuh ngurin adi. Suireh liu kebahagannya ditu. Gitu. Ingat lantas si Siti Fatimah. Suireh mekelu beli niseng teka. Tinggal lantas dor kelor dapat nelayu semua. Ado as. Perjani lantas sing yang metantun sing orang. Tekene meme bapak ni pan bekung yang men bekung. Mau jalan lantas ya. Ngetut perjalanan belin ni. Di subhani kitu dapat dekat dia ditukar. Dia tu si tongos belin ni mereren. Lebih tipat tepuk na ada kulit tipat sisan tipat denu ditu ditu ya mereren si tipati masah nar rubus sisan tipat tentu ngelantur lantas ya saha mekong masih si tipati mah dijoyo orang kedis nuri dijoyo beli nah ditu lantas bin memunyi ya kedes nuri mesaut. Ye. Nyai ading ibu eng wake. Wake sebuah kedes nuri. Men kengken. Gitu wabatnya ya. Di tetama nane lantas Siti Fatimah bengong. Nepuk kan ada bungan-bungan. Bungah ditu. Ditu ya metakon Siti Fatimah. Eh ibu kedes nuri. Ne bunga ne barat ne bunga apa nenen apa kawiguna nene dit pasau te kedes nuri ning ne sing jade le ne bunga ma utama nyane yen ada anak mati ne bakal ngurip bunga ne barat ne asing-asing nak mati ne tuah penguripan manusia saru mati apa jane mati yang sebuah sambah nebungonnya tak bisa, ya hidup. Nah, itu lantas. Idah-idah suwira yang merasa sebuah belin, sebuah mati. Itu di pelangkan. Nah, itu alin-alin dijo, ya bangken ni beli. Dapat tangga suwira bangken beli ni sebuah pukang-pukang. Tepuk ni sebuah lantas diubah-ubahkan langkan-langkan ni pemesuan ni. Ada kacing beline ngesut ditu. Tepuk ni sebuah kacing ditu tu getih ada ditu. Perjani lantas bunga ni tu mula ane sebuah ala pototo na. Sambah ni lantas itu di kacing beline tu. Perjani makebles hidup beline jati mula. Peh kegiat ya. Yeah. Adi-adi Siti Fatimah. Saja. Adi Satya. Ngetut perjalanan beli ni. Sido beli rib buko jani. Kengken. Dadi sido. Adi urib kengken. Beli urib kengken nunduk ni adi. Kini-kini beli. Ni kedis nuri matujuin. Bunga nenek nak mula pengurib. Asing-asing anak mati ni sambah nanti yang beli ni kedis nurinya nurin dingah atau kena kedis nuri mekebar tu ni mecepol ditu ya nyol medingah raos belin ni peh dini subo kangen ya kedis nuri disubaning belin ni hidup tur maning mula ya nyelap kedis nuri. Saat mako kedes nuri manga mahamahang macan gitu masih iraksasa. Jani presido hidup subuh dini dot ya kedes nuri. Eh, Siti Fatimah. Suireh subuh mebukti hidup
belinnya ini. Cang Dut nawang umah Nyai cang bareng bakal kemu nutuk kumah Nyai ini dadi. Ngudiang sing dadi yen mulu Ibu Dut nutuk wake ngajak belin wake mai-mai tutuk cang. Jening cucun peka kajak mekajang. Cerita lantas subuh. Sido lantas ya subuh kedis nuri bakal ngalih. Nutuk umah ne pondok ne mare karma ngajak Siti Fatimah. Gitu lantas ke cerita yang jani ada paundokan meme bapak ne. Ane madane pan bekung men bekung. Kapiangan suwireh mekelu ya sing nepukan piana. Sebat sebatin ya ditu. Dijo ya piana ke dijo ya piana ke ngajak ke dadu. Kanti nyakit hati sebepan bekung men bekung. Kanti ya subuh mati. Mati sebepan bekung ya men bekung. Sebat tulian nyakit hati. Kacerita lantas jani subuh dekat lantas si Mare Karmo ngajak Siti Fatimah di pondok ne. Kagiat ya dadi sing nepukan meme bapak anu ade. Nah, jening cucun peka kajak mekajang. Rikalo ditu lantas tepuk lantas galeng ne. Kapuk, batun kapuk itu. Melejit toton satmako. Memen itu sebuah mentik dadi punyan kayu. Ditu ya sedih sebuah pesan hati yang ngajak ke daduk. Suwire sayang kapiangan dia tekin. Merasa ya pelih ngalin meme bapane. Ditu lantas ya kedes nuri kecas kecos itu. Ngelah masih ya rasa kapiangan. Kangen ya nepukan sedih. Imada karma ya jak Siti Fatimah. Ditu lantas masa memunyi kedis nuri. Denyan sebet. Ni wakil ajak dini. Wakil kalau ngeneng ibu sendemen ngajak dadu. De sebet. Cangkel nyarengan. Ngajak dadu adanya dini. Danyan sebat ketinggal kene mira ramu kitu abet ne kedes nuri. Nah jening cucun peka kajak mekejang. Ditu lantas perjani lantas ya ke di Siti Fatimah. Buin lantas singet suireh yang ngabo bungo neto. Sama na ditu ben. Jak mekebles. Pan bekung ngajak memen bekung bin peh dewa ratu kagiat sebuah meme bapak ane ngajak dadu perjani gelut sebuah pianak ane ngajak tak men bekung pan bekung turmane mesadok dini lantas yang orang kapiolasan ne ikedes nuri ne ngeranang meme hidup ne bungo ne meguna san. Ni satmako mau tamu asing-asing anak mati ni pindah ke wangon ngurip ni nunan bekal lantian ni meme peh ditu dewa ratu demen meme ni ngajak abapan bekung ditu lantas yo ikedis nuri masih sayang ne teken pan bekung men bekung dadina tetelu ya memelihara ngerungwang pianak ni imara karma teken Siti Fatimah. Ken kedis neng ngibur ya dikalan ya memunyi gitu. Nah jening cucun peka kajang mekajang. Nah nunyan lantang ni neng. Neng engkak malu bin pitung dino bin kelantur kak neng. Ngih kadia sapunike ledang aksama yang rawa dikin neng titiang malih pitung rahina jagi lantur titiang sakewandan ledang. Ratu dedanis narangsami pamiarse. Aksama yang kadia sapunika malih pitung rahina mejantan sampun persida puput satuan yang anak agung di Mesir kadia sapunika. Inggih
malipisan banget ngelungsur agung renung pengampurun yang dari sida paripurna antuk titiang dari sida titiang nutur satu wasanya wawu sampur memargi ledang aksa moyang ngipin aku senang yang atur puput dan titiang untuk mengunjaran para mesanti om santi santi

Selamat pagi, Raka dan Rai. Ancaman musim kemarau di kawasan dataran tinggi Kabupaten Buleleng mengharuskan para petani menyiasati alternatif dengan menanam komoditas pertanian yang tepat. Mahalnya biaya logistik, pengangkutan air, serta tingginya tingkat serapan tanah lempung berpasir mendorong petani mengalihkan fokus pada tanaman yang lebih efisien. Ketua P4S Amerta Giri Lesung, sekaligus Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Buleleng, IKD Agus Intrawan menjelaskan tanaman sayuran hortikultura cenderung menyerap banyak air di tengah kondisi tanah berpasir. Sementara komunitas bunga untuk sarana upacara seperti bunga pecah seribu dan gumitir jauh lebih efisien dan tahan terhadap cuaca kering. Agus Intrawan mengaku tingginya konsumsi air pada tanaman sayur mengakibatkan pasokan satu tandon berkapasitas 2.000 liter di lahannya habis hanya dalam sehari. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan utama petani untuk beralih ke komoditas bunga yang lebih hemat penggunaan air. Penyesuaian tanaman bunga tahan kering menjadi langkah efisiensi yang diambil petani Buleleng untuk menjaga kelangsungan produksi. Efisiensi penggunaan air diharapkan dapat menekan biaya operasional selama musim kemarau. Rakedan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Swastiastu, Om Iga Namastu, Namo Sidom. Selamat pagi, Rahajang, Rakelan Remo, Linyaringin Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Ring FM 106.4 MHz, LAN AM 1206 kHz. Ring Raina Redite, ngeh Rakelan Remo 6 September, Warsi Kali Tali 6 Likor, Ring Gala Sane Beci Mangkin, Sane Nyaringin Rakelan Rai, Rasa Angau Bagio Mana Titia, Wenten Gongge Sintia, Puniki Ngawit Ring Gala Jam Dasa, Kantos Jam 3 Sanja Mali juga sering waktu Indonesia Tengah ya. Sabu Nabi Gatre semenang titian serang sami mogi rakelan rais tata kena rahayu punika nenton kakirangan punapa punapi talar seluir sudarmu sugina rakelan rai ring rai nemangkin kemargian astengkara margi antar turlap de karya. Rekalan rekalan ngasihnya informasi yang dumun napi kemantan dan acara sana pacang kemargiang. Ya ringgal ajam dasa nampak rora setengah imali jebos wentan acara Rahina Ayu drama tradisional Bali Arja. Toringgal ajam rora setengah imali jebos antara dengan Puja Trisandia majeng ring umat Indonesia Dharma sana mentan ring sejebak Bali. Wawasan Puja Trisandia lantaran gua ngasihnya mali ringgal ajam rora setengah lintang kantos jam siki tengah acara Rahina Ayu teras UMKM. Ringgal ajam siki kantos jam kali tengah wentan acara Rahina Hina Ayu ngelala ulangon wentan informasi pasti kenyane tembang-tembang Bali tur megatra kantor ya. Ringgalah jam kali kantos jam 3 wentan acara Suara Budaya Nusantara saking pro 4 RRI Denpasar tur ringgalah jam dasa jam solas jam siki lah jam kali tengahi wentan berita berbahasa Indonesia ya. Talar puniki gongga Sintia mau pekeling majang sematan sami siaran ring rahina mangkin dados perengang puniki sarang-sarang ring aplikasi RRI Digital. Sari sapa dan ada sekeunduh ring Play Store utawi App Store, talering streaming rri.co.id. Sane mangkin rakelan rai durus, elingan puniki sarapan ring pagi hari, sane sampun jogging, minap nikinge lari-lari kecil, walaupun niki cuaca kurang mendukung karena santukan bau pulih sabar. Tidak apa-apa, kentangnya tidak melunturkan semangat rakelan rai untuk selalu produktivitas di setiap hari minggu karena mangkin galanyane mapukul sarang keluarga. Kentangnya nyamilang rakelan rai mapukul sarang keluarga, ring pokoban soang-soang, durus puniki nyarengin ring acara Rahina Ayu, drama tradisional Bali Arja, niki Murdani ngemosang, ngeh rakelan rai ini ganda aksara. Sapun api, ngeh rakelan rai dagingnya ini ring drama tradisional Bali Arja mangken, durus sarang-sarang pirengang.

Kalian ramang teh pindah-pindahin buka dani dewek buka jani mula mekejang aning rananya sing jadalin tuah pakenakan tuah imanah aning ada ngoyong di tengah ngutak di susu bemekejang sumar-sumar pakenakannya rahayu pakenakannya tanah rahayu ori saja doni lakar nyalana ngane madan kuripan dini digumine apa mekrano gitu sing jadi dia luen tumuh liu ajak bareng marengin nyalan kuripan marengin ngalikane marang amerta angon pepalane angon pebuktian nyamungane madan keuripan yani yang sing tekenung bernyangka saja pepinahan ane karawas ngane paling gede rajin riau sinah sinah pejalane mentase di sisin bukane di sisin abenge meh meh isin lantas ditubelik punuk kacene renyen ian megulek pedek wadak sinah sinah mekompan kedukan ane metuang bayo pati nah pangsin lantas tepuh tempuh ke kabining pepinah ane buka gitu sinah sang yang sastra bina kesuluh nyen takin tu sing jadelin sang bina ke guru guru pengajian yang di sekolah udah ditutongos ngulati isin-isin sarilo isin pakenakan dasar-dasar angon mentas ngemargian suluh dini dicam

Nah, yang alian lantas tongos idewek dini, tongos dewa ratu. Mula mekejang katunan. Katunan dening arce barana. Katunan dening isin katunan kapening kawaruhan. Samping tunya lantas belok. Bibit lantas kuat. Dua ya saja cara dia sangihin kone saya mungkin pun tule yang bersangin sinah lah karyaman Dewa Ratu ngetak pakena Dewa Ratu ngetak pakena Dewa Ratu ngetak pakena ngetak engal kiamat ngetak pakena dijau lah kan susuk pelajane. Berliu tongos ngelatian ni madan sang yang sakle ada ulian mendingan ada jauh cara ulian membalik yang terdak ini wah pasti nyak mutlak ulian membalik nyak ngasar terus ulian membalik lana yang ingat ingat yang melajah kebet kebetan ibuku Dewa Ratu. Mangkuda yewe mudang badeng jaksing mecelap ya nyak mecelap mungkin kadang begini ya kelias tuh cek otak ya belenuk saya kewalau jam tuh satuan udah kerawasan je atmo lekat melesang yang atmo kejang mendasar ban putih ya di astrum lantas ini ada di lemah padok kip kaput tuh kapin trigunene. Nah bantas adeng-adeng menyusutin sinah-sinah saja nyide yang galang padang nepukin lani madang sang yang kanel nepukin lingi kida sang yang baskara tusat maka ngalang dini di skala. Nah yang ngersihkan lani madang sad ribu sad adot tayine. Wah sad guna ni angon pang maguna saja hidup liu saja gegodan gegodan dini adau ni wala ya di astu ngageng goda liyen subek kukuh kuat bengis yang pupina kuat akah akah pupina kuat agak pepina sinak mungkin je geden kegodane kuat aku pun lantasnya tanah Dewa Ratu tekek ngisian tusak make pancer bumi ane dadi lantas tetiron tetiron ajak mekejang kekukuhan pekenahan tekek pakenahan ajak pakenahan ane lah karangun muswodarmu dini.

0: hari deureuh. Manusana jahat meneng satu baya.
1: Nah, sawire iyo ngeceng inget tekening apa ane apa no. Waluyo lantasan ilutung nganong mas akampil gitu. Sing tawangan ya gandong itu barang maji.
0: Barang mati.
1: Gitu semua anak kejani ulis. Ane emana diawakne wantasang merago suci. Ido sang yang widi waso ane ado diawak.
0: Meraso mirip atmo kasar bambli percikan ngihide sang yang widi.
1: Nah,
0: ane ngerano yang anggo sarira lantas hidup itu.
1: Nah, yen imo nejang lantas buko sok kebeli. Ane melakar aji tieng. Tieng ulate dadi sok. Yen lain nanti tieng itu sok projan hilang.
0: Hilang.
1: Mawenang dewa ratu jek ampah.
0: Yen nyate ingat sing itu. Nyidaya lantas hidup buka jani.
1: Nah,
0: mengabdi sedah mesuwo darmo dini tusat make proses hidup. Mapan kone dini tongos-tongos menin. Fari laksana yata wasana ane pidan sing itu
1: sanjo
0: ane percaya kafining ane madan panje serado
1: jo
0: yen sing lantas manggun jani mewali bulak balik mai mole kegumin benan bin lakar menin dini tongos menin
1: nah
0: sangih ben dini
1: mawinan yen irago pangidang sing itu beli kualaning irago nyidang ngemenek kan. Nah segitu Bartat menyidang tetap diam di tempat kan Subo masih madan kesuk semang.
0: No. Wajar saja tongos ragu ini ada di tengah-tengah segitu. Cetano itu ane ada ane madan ni betian kebur tu.
1: Oh artinya ragu ada di tengah-tengah.
0: Ada pasti libasa kapena ane madan jeli melah.
1: Yen duo. Setato ane luung dogen.
0: Luung ne do.
1: Setato suko dogen.
0: Oh.
1: Setato bagio.
0: Bagio.
1: Yen ado ane beten.
0: Pasti ko subo ane.
1: Jelek-jelek.
0: Jelek-jelek ang tu.
1: Sang saro.
0: Saro.
1: Duko. Sakit.
0: Tau ya.
1: Irago ado tadi tengah-tengah.
0: Nah.
1: Mawiran dadua keno.
0: Dadua keno.
1: Oh.
0: Segar raja sakit.
1: Jelek ya jamelah.
0: Jelek ya jamelah.
1: Lacur kelawan suge.
0: Kawin bakal ada suka, duka, lara, pati. Suka, duka nih. Kawin tepuk kedangan berdibi segar tepuk beli. Ini pas subuh bergelam tepuk.
1: Kawin anak rawa sanggo mayo pado.
0: Mayo itu?
1: Mayo itu sing sajo.
0: Pado?
1: Pado itu betongos. Tongos ane sing sajo.
0: Terus ini, tunggu sandiwara maksudnya itu.
1: Panggung sandiwara.
0: Sandiwara.
1: Drago jadi sebagai aktor.
0: Aktor sebagai pemain.
1: Benar. Kengken ya orang yang kaya sutradara.
0: Oh.
1: Kita jalanin.
0: Jalanan.
1: Sing tadi Irago melawan sutradara.
0: Sing tadi. Kandung kesara.
2: RRI dan Pasar. Suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
1: Tena raso tu.
0: No.
1: Ya dia tu nak baca je, kengapa je sejata je kecoh, nampu muter itu gedak je masa.
0: Gedak je masa.
1: Oh, no. Garja ni dengan bentuk yang berbeda. Sesap bibeh ni kan patoh masih pas.
0: Pas.
1: Penampilan ni ngeran anggur.
0: Pisin permen maksud dia. Kalau merasa manis. Kemur aku satu ini ya. Apalagi dia mati ya.
1: Mawenang. Ya di Aston mempatuh perjalanan. Raso yang membedakan.
0: Mula saja gitu. Nah, jangan lawar sing jalan mula di raso. Kalau kini ya naik.
1: Tinggin.
0: Suk semang hidup be buku jani itu. Kepres itu bangun semangang. Nya asan ih. Nung asal sang yang mau neket.
1: Bin tiang ngidang ketemu.
0: Bin ngidang. Kalau ngantok so sih malu. Ngantok so beli malu.
1: Nya nantok so beli.
0: Boleh tuah wijil itu sengatau dan wijil kau maluan bersu.
1: Mula ya gitu. Mula ajak mekejang hidup saling ngantosan. Mau enang irago jani apang bisa mau ngelokiko. Mungkin patut nyidang irago nyemak. Mungkin patut nemo parilaksano. Apang sido ban mau kenal.

0: dengan mengawenang sakit hati. Sakit kena.
1: Ane rana sakit itu.
0: Bensingi nangis senan kerja kita.
1: Kita.
0: No.
1: Tadi bendau pesayang kita.
0: Nah,
1: ukurang sikut nak jani lawan pewuku dani tu. Saya satu ang dino dino. Mungkin ya potong aku dah montok ya tagih kain ni. Mungkin ya potong limau montok bentuk lengan limau itu.
0: Dabas kelat, dabas goloh,
1: dabas goloh. Jadi astro ni dah sayang widi nyidang macelap dicenek gede gede.
0: Aku
1: kan sengido. Pasti pasang
0: pas.
1: Kalau pepasang kelat lat masih ngukur lano tu,
0: diukur pelai kajak dinyalau atau?
1: Cepul, boh mengukur boh,
0: diukurnya ya nengil dinyalau yang anu bangun kan?
1: Kemurah,
0: kan lap lah dinyalau lano tu.
1: Oke, boh bang boh ukur yang paling gede. Gede tetap masih kuang.
0: Oh, mawenan ale nanti masih kot itu sekarang yo, yo bareng sikut bangunan.
1: Tuh ketol yo. Pada nama wani-wani ikut tu.
0: Nah,
1: pas ya ukur-ukur, patuh ukur-ukur ada tu.
0: Nah, aduh. Ini nak campur pikir ni beli.
1: Apa ni pikir?
0: Munyi ni memene. Nori ni madai bakal ngaleh-ngaleh soco ni sing tepuk tu.
1: Ngaleh soco sing tepuk. Ada kan masih tepuk. Mungkin ada sebab ada ngaleh patut.
0: Apa? Rasa no sebuah hilang. Yang cakap sehingga itu patut saja kenal made. Salwa hilang. Panjang hilang.
1: Iya tadi ben berjalan yang ada balian kedakson caget dining. Balian ngengen. Itu takut peluasan malu.
0: Jek aku dang deso pun tak
1: senang. Kelintang perdeso-deso.
0: Awan
1: sengadau.
0: Orena kayak mana dong melat menek bapa majalah nguntul kan yang nawang yang ke trimpo yang gitu. Mula ya kita ngaleh-ngalehan ulung mula beten.
1: Bat. Padahal tu pok beli jemur erod kesini dagang batu waki itu
0: teradau di tu.
1: Sengadau di tu. Yang nawang di tu sakitnya.
0: Oh, majalah nguntul kan ada nak mentak liwat sing kota kona dene.
1: Sebab ada padang nemak gua lalalin itu. Adik aneh apa bungkung sih nawang kelias tak?
0: Gue
1: jak ben menjalan we dia pangkenyal menjalan kengkeng tak sana ambil nangon penyehat pukul dah segitu bangun deh bangun deh.

0: Tunggu dong, man mandi buku gitu. Ya negak, bengong, dari pragat ban bengong.
1: Dari ban pragat menganak buku jahani.
0: Yang saja nulian bengong, bakat, nikalaleh, meja onyang bengong.
1: Oh, nyak sana dulu.

0: persatuan adi tunian ian kudang prodeso kaden subok kelintangin sing itu
1: asin saja patis yang masih jak merasok
0: podon agat lapak mbade senung nu kuat
1: ya cara lekah masih perjalanan melinjar dalan mulo ngalih-ngalih kan anu sing tepuk
0: tuh lantas bungkung utama lantas.

0: Yen sing teh kebatok nyalanan nih. Kekin pituduh imi-imi. Bang bakat jo bungkung gak hasil socan bungkung itu. Gitu pengunyi.
1: Lantas satu dugas tu. Nah. Soco dewa ratu sat make pengantungan jiwa. Ni wane rana yang beli jejah masih tu.
0: Soco utama.
1: Kewah lah kerale tu.

0: yang terletak kang tuh kimi kan dia orang subong adang ki subong mulu masih engal tersinggung
1: nah
0: samping tuh buku satu dengan bungkung masih nak mulu bungkung luwung
1: buena madera subong masih nawan kengken jiwa ini
0: ah tosan
1: no, nak pasang nak mulu bawat pasti ya pedek kan boy ngal
0: pasan mau nak molah molah gitu.

0: Saki wale aput madan puter.
1: Put.
0: Put. Gitu artinya. Sang sanesido ngicalan kesengsaraan.
1: Oh. Ngawe suka ning wong aduwo.
0: Nah.
1: Kengkeng caranya penyak meme demen. Sing jeulian ajeng-ajengan, sing jeulian dengaran ramu lekat demen gitu.
0: Nya nungoten mun nyiner ramu, masih sat mako ngilangan kesengsaraan. Nah jalanin jalanin.
1: Begitu wis lumus itu.

0: Guru Pakau sing ada piana yen sing ada ulian piana sing go ini ya guru Rupakau artinya li tuau ulian panak ngeranak awenen ini mulai pedih-pedih bahasa li ketuang panak ulian ci ada can gitu
1: tuh baliknya ya
0: sing kan ada ci can sing orang bapak kena ya gitu
1: kacau ini tadi mulai tuah wakti ya pangnya ya sama teng isi su di mukanya su putera pangsen ku putera
0: ku putera

0: apa? Mungkin yo lacur nih raramu. Mungkin yo belok nih raramu. Nu masih keraso dua kan yo pedakan iraga.
1: Oh.
0: Nu masih mau buatan munyin yo nih ane belok pedakan iraga.
1: Apa kerana sih
0: dah? Sewire. Apa tu nih?

0: Anane sira ramu nawang ana buku satuan piana.
1: Sawireh pengalaman.
0: Aduh.
1: Yen subuh mawe nak ngerawasan banyak berjalan, banyak dilihat, banyak hidup, banyak pengalaman. Yen bol yunan dina tu anak tua ngelah pengalaman pasti kau subuh nawang yo ane cien nit pacanang jalanin
0: ane cien
1: ane cien ane patut kelitin
0: udah maluan do rau sarai bidan maluan ngecap ngasin
1: kudang kudang calung bunga mahuyah
0: jalan nawang malu ini meneng kawin nak sing dadin tak seni
1: tuh mawin nak tua-tua yang uturan nak cenik nak berdik kan raos ning adeng-adeng sing penambah kenapa atau ning ingat-ingat nang ibu amun tuh kena dua nutur
0: dam-dam nutur tuh
1: ingat-ingat kan tuh yang sing ingat tuh bangko
0: jagre winuwa dah
1: benak eleng tekening rago eleng tekening tongos eleng tekening posisi rago dijau
0: mada jenyak saja gitu guru tuh ingat kan nih madan po jalan nih pilih mapan unyang merasa setelah beli begini tu, pacaran pasti bukan benar hibol. Insing nak lihat ngetarang, insing ada ramo lah kan ngemang pitua, si najak ngawak lah kan laksana itu.
1: Sawire ane mau balik, mulu nawang situ. Nian, yang dirago lantas mau jalan sing kaden mulu saja kaden benar dongen. Harus sirago menerima aja nih kritikan, koreksi ane mau balik.
0: Si konseling dan ibu peragat
1: aduh tuah saja deh.

0: ini pesan li. Sawireh subuh bango tanggung jawab tekan imimi. Jani ane tuah jalanan apa sih? Usaha.
1: Berusaha.
0: Benar.
1: Ken barang ane ilang dupang.

0: bakar.
1: Do putus asa.
0: Sing tadi kenyal.
1: Tadi kenyal.
0: Di kenyal.
1: Pereren malu. Itu malu lanjutkan.
0: Kenyal kena halah kan ngalih jauh.

jeneng. Oh, mailah, kon mailah kon.

0: di batu lian memang liang. Sing di batu lian memang liang. Sing ini kita ada orang tuh kenyal lah sebab tu.
1: Sesen ya tu ada anak kan
0: batu. Oh ya gitu. Liu pak zaman batu ya ni.
1: Nenek batu batu kak karikil ada anak.
0: Nah ada les telo, les biu,
1: akar
0: lesung, akar lesung. Terus sanglang tu deh.

mahe buka jani rehnen nu idewek mau rip tur maning nu keicen seger idewek sidong aturang ayah dini dipuri yen raosang lantas sebot tang jani sebot tekengken ban belog idewek uling cenik idewek saja lekat oh subuh katur dini dipuri bani reramu pang sidong kone dewek dini ngaturang ayah nyek pragak ya subuh geginan lantas nyemak sampat oh ngumbah bas ngat kedebong kekito degen gegaen yen cara janito subuh termasuk geginan anak blog gitu nak aing orang mapan sing medasar ban mesekolah. Yang jani sing subuh cara abgumi jani setegah-tegah emas sekolah pangsido kone dadi anak duang. Iya namungkin lantas dua geto bawa idewek sing ngerti. Idewek lantas yang dadi penyeruan. Subuh jejeg bebelog, subuh gaya belog geto. Kewale tone serahino pragata. Tone setato ado gegayen. Buka nyampat eh sesuborang. Sinten tuar tuaro ado gaya nyampat. Jak selemah dino ado gaya nyampat. Sibuk. Ragat nyampat pangnya sido kedas kone to. Kedas uling di lu. Bo pangnya kedas. Ya din sing mas sekolah. Ragat masih ben gaya nyampat. Sing perlu nganggo teori, bian sing perlu nganggo rumus, buen bian subo si teng limo ngisi yang sampah, ya pagat subo gaya ni nyampah, ya nisi neng lantas semban kena semangat nyemak gaya, pagat sesubo, oh. Naning canang kita sing perlu bian takarang mas sekolah, bian subo nyak jemat naning canang pagat canang, sido maturan canang. Tu gaya belog kone keraos kewala caloh lantas ang jani serahino ban nyemak gaya ini tu pragat ban nyemak angkala nak madan caro jani ane madan profesional apa kekeginan yang subo lantas ang nyemak ben apa adane ben kenah ane seken sesai lantas ang nyemak bakat lantas selah gaya ini tuh oh. Sebilang jemak irago perlu melajah ditu lantas irago ngalih ilmu uli pepelajah uli gegaya ini ane jemak nih pangsido madan caluh di subani lantas ang caluh ban nyemak gaya ditu sumaro madan profesional sing dadi ban teori dogen oh. Dua lantas ang teori di sekolah subuh rawasan man lantasang nilai ane madan luung gitu kiwalo tusing lantasang ten jemak melarapan ban praktek gitu tijo yulakar caluh ban meragatan gayen itu sangkeleng jani kinerja gitu nak ngerawasan tuh angon liang lantasang idewek dadi penyeruan liang kena cen mapan sahana ning geginan kekaryane ane kepico bani dewek dini dipuri caluh subo bani dewek nyemak gae cen kone di sewidangan puri jebakan ban ngurusan tone demen atine bi dewa ratu.

kone buka majalan di petang ni tanpa suluh. Yang petang nak mulus yang ada suluh gitu. Yang agak ngelah suluh. Sido boleh tepuk sebuah dengan bantuan segitu ya. Disengi lantas dong subuh ya petang dedek majalan. Ki walau yang subuh selesai jalan itu bakat netasin liwatin. Kejang bakat mengerapi. Nekan ya subuh dijo ya kena ya bakal tekan ben. Angkala cara jani. Oh. Demenang kone gaya ane subuh bakat jemaah. Ketimbang irago nemen nang gaya ni sing bakat jemak gaya nana bakat demenin tonen karuan masih bakal bisa idewek nyemak tepuk lantas sang masalah sing bebakat sido ban mekangan ba dikenah ruwet bekenah mudo ngalih ruwet yang super demen kenahi dini ngatur ayah sing tau ane demen hati ni ya diastun dadi penyeruan mapan ke gaya ni subuh mekejang bakat tawang oh sing tau ngali tenang kenah nih kewah.

Selamat siang, Rakaden Rai. Transparansi informasi mengenai harga, kualitas, syarat layanan, dan risiko menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Kejelasan informasi tersebut diperlukan agar konsumen dapat memahami produk maupun layanan sebelum melakukan transaksi. Pengamat kebijakan publik Umar Al-Khattab mengatakan, produsen harus mencantumkan informasi produk secara jelas dan mudah dipahami oleh konsumen.

Informasi tersebut meliputi harga, standar kualitas, manfaat, hingga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan produk. Perlindungan konsumen juga menghadapi tantangan di era digital, khususnya dalam transaksi melalui marketplace dan layanan digital. Umar menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami cara memastikan kredibilitas penjual maupun marketplace, sehingga rentan mengalami penipuan atau menerima barang yang tidak sesuai harapan. Penguatan literasi digital diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih cermat dan bijak dalam melakukan transaksi secara daring. Rakan dan rai, demikian Gatra Bali di siang hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ida Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintaman, Bali.

0: Kakak dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz. Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: sarang.
1: Norma RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.
3: Ih, ngudut pedidian ngemel-mel ke kene. Yang telah waktu angon ngemig-mig ke pedidian. Nih, itu dua gong istri di Joido nih. Nih, aratu dua gong istri. Niki sampun tengahi, Niki. Tuh Suryo sampun tajeg. Titiang ngemel-mel ke pedidian di Jo cokori dewo. Medal, medal, aratu.

wastani tak mulo ya Jakarta kene maling ngerinem maling ngebiar Suryo dicek saru terus saget niki turun sepanas saget sampun neng sampun tajak Suryo mangkin ten titian ngiring cokori dewo kepadote kijau mangkin pacang lungo kijau ten kentan yang gelengin geleseng nyoriangnya

pisang yang tajak nyoriang lantas Suryo durung tit yang pole ngiring pelunggu cokori dewo kantun riki reng puri reng gede.

puniko ratu doa gue istri Titian taler puniki telat Titian lo tangkil ring cokori dewo dungkol Titian sibuk sibuk napi ring perantenan wawo popot Titian ayah oh mangkin kan sakit teng sampun tajak Suryo ngedesok dengan Titian tangkil ring cokori dewo mana Titian kayun cokori dewo lungo kijo nyen sakit Titian mengiring mangkin tengen tan yo

Ngen di piang sampun wosan mareresik reng pemerajan reng perantenan sampun di piang ngepole ngaturang ayah mangkin sampun panumayan di piang ngiring cokok.

le titian aturan ayah ring puri tapi je wenten karyo ya diastun keter titian seni nuen niko patut among among ane yang sampun titian boleh niko titian misadio pacarnya rengen ada ane gen saling bantu membantu dan gentan nakeh penyeruan parakan ring puri taler.

besan raman di tiang hidungun. Ian hidup kone ane madan hidup pasti kau ya lah karena biasane bergerak dan kintan. Nah ini rago dadas menuso napi megae nyemak pekarian. Ian tan mati kone ada ane kintan. Awe nang ide sang yang widi mau picoy rago leka ada dadas menuso dan kintan pangsido nyemak pekarian.

napi men malih aradu dewa agung istri kadi pawocanan cokori dewo merago mau rep ring jagat napi patut damel wenten galah 24 jam kenten nanti dia tuh kutus jam angin istirahat istirahat napi merem sirap ten kenten yo oh ane-ane napi asane ane 6 jam niku angin istirahat istirahat artinya santai sampunan ruwet-ruwet napi kayun 7 jam niku awuh lantas yang bekerja ngangen fisik ten kenten kenten kocap pang terbanyak belan pangtan cekuyo bastuyo 24 jam dan boleh istirahat ane malas jak sirap jak melali dan mikir napi-napi dan tanya seimbang hidup eh. Kenten-kenten sampun boleh istirahat boleh mekario dan kenten cokoli dewo iring titian.

boleh nuduk soco kentan. Malah boleh nuduk soco.

soco luwe. Oh, yang warnane becik soco gitu. Ampun ya nak soco nak luwong-luwong mulu warnan soco. Men kengken niko. Warnane kengken niko dados pipi kuning. Necen, edeng, naicen, titiang, panggung.

0: suwe sakit sampun soco niki. Udah dos wawu cokori dewa menikin titian.
1: Kewala sopa hentong anerang.
0: Eh, sampun boleh hentong kan kentang? Boleh nuduk soco ring taman. Pitung rahino sane dumun. Hentong cokori dewa malih soco niko. Meniki?

0: Dimrajan boleh cokori dewo napi wasane maturuning tangentan yo wawu ke pemereman sakit malih wentan soco niki patuh kene warnaan soco panggil cokori dewo barak kene daler
1: patuh pisan
0: pun yo mentungan di taman, sampun mentungan. Dan Riko ya patutnya kantun soco, makin malih wentan di pemeraman kentan. Dan wo ya wentan soco niki napi kengken niki. Adi bingung bibi nah. Kengken yo niki. Kayon cokori dewo sampun napi makin. Undiang soco ne adap.

jentongan cokori dewo potititian api picang benah ne bentongan makin bien manudo apa nentong ne yang jenuna sengken yo bentongan peran kesimpan tiang ne.

apa niki? Ya mulo ya soco niki nak mulo ya kutang kena ngelahne to kebenangan ya cokori dewa manggehin tak kentan ya mina abang titiang di taman niko wenten siro dia bakat nuduk jenangan niko soco niko ton yu wenten ciri napi po niki titiang ya nunas nek

0: soco niki kengken yo. Pinyangin adon nak nuenang dong palen yo ipun ngerara. Siro saget nyen duen puri saget nyen. Bakat cokori dewo nyen saget lipyo ngenang socan duen puri nyen. Makin duduk bakat kentan atasan nyenan. Menang melang dumun ngenang. Titiang dumun ngerakso. Lailah hangat yang soco nene.
1: Iya nenek.

giling rerah-rerah sambil nake nang siro yang meduwe soco nih niki kan kentan oh sakitnya niki ngsap nah sana nuwe nang soco lantasan nyanan penting yapnya niki oh dong male ya duna sering cokori dewo kuntung ngon jeng awang-awang ngentung nang soco apa kene.

dipuri. Nih, wenten yang mencari kan. Tuh, wenten yang megara apa dicari itu luwung sajan. Nih, dewa ratu. Dijo sampun niki. Yeh. Sampun doh niki cokori dewa memargi.

Sore Dewo memargi saking kuri hijau kaden saget sampun. Niki sampun tajak Suryo ne. Paling paling becik Cokori Dewo merharian dumun, merharian lagi.

sampe ngerah tes dumun cokori dewo pangkan nyen panas-panas kene memargi nyen telah nyenang kayo ne kene to toyotan makto pun kelas toyo ajak cokori dewo pangyang titian pacang linang-linang in dumun riki oh nyingain sira saget wentan ne memargi riki panjak cokori dewo uning in titian sagetnya riki-riki menang dumun nge

0: Joy kaden lang.
1: Nakigin mo jalan jik nguntul sambil lang ngemig-mig gitu mi makajak aja nguntul ya ada dua bin kipo. Tulih jalan nih, kemaaf nama tulian, kuda jek menengen nguntul keto, tuan matulian nak di muka sih seng tepuk tabrak jero balantas seng jero tiang kini.
0: Dong luwung mau tabrak.
1: Apa dong luwung mau tabrak?
2: Ah, lo kenal.
0: Mau tabrakan saya kenal.
2: Ini mau nyampe, kena nyamping tu.
0: Seng.
2: Ada bang munyi deh.
1: Ah, supaya nyamping dini, udah main macam kene, nadi pinggir-pinggir kene tabrak. Ia nale aturannya jerone peleh tawang.
0: Tiang peleh.
1: Peleh.
0: Tukar peleh.
1: Udo nak di pinggir tabrak ia majalan.
0: Ah.
1: Di badan jalan ia majalan. Do di sisi majalan
0: agak. Nak itu ru no pindahkan guru TK. Nak anak berjalan di sebelah kiri.
2: Guru TK ni.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Nggak nyapin
0: panak.
1: Iya

0: saged wenten sarang tertigo un nak moni-moni niki rawuh meriki nak metaken kocap niki napi ketika taken niki panten di tiang cokori dewo je tanginin dia
1: apa kita
0: miring di tiang
1: dua
0: ingken adi pi
1: kita ida ida ida dua agung istri kita
0: Nini molo niring tiang ida dua agung istri meligiring puri kuncara negara tiang penyeruan
1: gitu gitu gitu kerde.

mecepol sajaan beten. Nah mulo ya ulian sing tawang, ulian sing kenal. Mulo je tuah tugak rao sejani subo tawang. Dentuk besanget mesinnya kene nyok sodang rago. Menyen tadi itu panah.

poken gelah lantasan jani raso no kenyal keto rasane keto bawa suagung istri.

0: bisa mesengsap ndar.
1: Di tiang meniki wantah bijo negara.
0: Benar dong, benar.
1: Nah, Kang Yang dong.
2: Ingat-ingat deh nak malu adan panah eh.
0: Ya hilang adan.
2: Nyen maka sujate neneknya.
0: Nenek KTP apa nih? KTP apa nih?
2: Nyen ada nih.
3: Ade bijo.
2: Bijo, bijo. Aduh, biar nanggon nih.
3: Tangguh wadi deso.
2: Oh, made bijo, monto dogen.
3: Kenal.
2: Oh, nemi imuh nebi lan.

0: nganti tiang lintang ring kurin dewone wentan sane ruruh di tiang meseserap di tiang meriki
1: Raduh.

0: pun api ya kewentanan nemen titi anger aris.
1: Tadi bisa kehilangan kengkir unlo oke tu.
0: Boleh hilang.
2: Boleh hilang.
0: Cepat dan unlo. Kronologis sesentawang.
2: Apa kron?

0: Cowok masih?
1: Cowok nih.
2: Nang nang nang cingah kan deh.
0: Kagiatan nih.

0: ngono-ngono ne batu aneh-aneh di bungkuk. Nang tegareng malu, cocokan di anu itu.
1: Adung malu
0: dikene. Adung malu.
1: Di sangkok ne
2: tuh. Nyelang radu. Titiang nyelang.
0: Tak ya buru titiang aku ini kelantan selang riye.
1: Yang batok
0: ngene. Ini
3: yang. Gini. Picang.
0: Nang tegareng.

0: ni.
1: Nyak.
0: Nyak.
1: Ulah umah.
0: Ulah umah ni. Tuh.

0: Soe jalan ratur yang titian
1: gak sih ngadap, ya gak beli
0: gak beli gitu.

0: Saat mako ratu sampun ngicenipun malih hidup dikiring kumi anak
1: pengantung jiwa di sojo.
2: Berarti penting saja
0: penting.
2: Tuh agak nih kakak yang ngiring
0: ben tadi ini memang hidup ben ben bandung lian kungkung
1: ben telun makilan
2: pun api mangkin ratu mangkin tuh.

rupiah seukir lang pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dianing Wenten, anaknya Sani Nenten, nanang modano punya. Nenten nanang ngemarg yang berada, yogo miwah tapo. Raris mowong ah nunas kewirian, wiaden kesenangan. Majang reng ide sang yang widiwase, sekadi memaksa pedewekan ipun. Pacang kebalikin pengabdin ipun, kesengsaran, kenerakan pacang kepanggih, dan surut-surut kesakitin antuk rajah tamah, kededah antuk sakit hati. Ngiring ngulangan pikayun, sareng-sareng nguncarang puje Tri Sandiaga.

0: ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Lawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larva lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larva yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larva lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakak dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Tegalan Rai, Promoter RI dan Pasar FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, Suara Budaya Bali. Rajang Margiang Pujatri Sandia, Majaring Umat Indus Sudarma, Sanementer yang sejiwak Bali, Mogi Rakalan Rai, Samis, Tato Kena Rahayu, Nge Rakalan Rai, Tala, Ringgala Mangkin, Saneng Kanton Nyalanang Sudarma, Mogi-Mogi Antar Turlap Dekarya. Sekadi gongga Cynthia, puri kantong nyalanang Swadharma, ring rahina redite, 6 September, war sekali tali 6 likur, aspengkarang, ya, menghibur rakelan Rai Sami, kantos jam 3, sanja mali jebos, ya. Selianan menghibur, pasti kenyane, ake gongga Cynthia mali jebos, nyobi yang informasi menarik, pemekasnya nih ringgala jam roras lintang mangkin, kantos jam siki siang, wentan acara Rahina Ayu, teras UMKM, ya. Ring acara teras UMKM, dorong wentan naro wakil, rakelan Rai gongga dagingin antuk informasi UMKM Kemantan lan tembang-tembang Bali nggih. Kalau puniki rahajang terhibur nggih rakalan Rai Senin sampun mirengang ring acara Rahin Ayu drama tradisional Bali Arja. Rakalan Rai semua titi yang sarang sami masanakan dumun kaatur sikit tembang mungkaring acara teras UMKM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi kita sebagai perempuan, tampil cantik dan sehat itu harus seimbang. Tapi tahu tidak, cantik yang sesungguhnya itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga kesehatan reproduksi kita.
2: Dari tubuh yang bugar dan rahim yang sehat, kita sedang memutus rantai stunting sejak dini. Jangan abaikan gejala anemia atau kurang darah. Rutin minum tablet tambah darah seminggu sekali dan selalu penuhi nutrisi seimbang harian.
1: Kelak, saat waktunya kita menjadi seorang ibu, kita sudah siap melahirkan generasi penerus yang cerdas, kuat, dan membanggakan.
2: Yuk, calon ibu, mulai investasi sehatmu hari ini demi generasi bebas stunting di masa depan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat siang rekan dan rai Gonge Cynthia kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Niki semeton ge ring siang-siang mangken terpantau niki ring studio Perompat RRI Denpasar niki terpantau mendung rekan dan rai. Biasanya niki siang-siang panas kenten ge berbanding terbalik ring rahina mangken niki hujan padahal sebenarnya niki memasuki musim kemarau kenten ge tapi astongkare diselingi hujan ya tidak kering-kering banget kenten ge rakelan rai tan kering-kering saja dadosna wenten lah sedikit kenten ge kelembaban dari tanah pasti kenyane kenten ge udara semakin segar yening sampung puniki rakelan rai diselingi dengan hujan rintik-rintik niki ge. Sampun api ring widangan rakelan rai apakah sampun turun hujan ge ring semang diwawu kantos mangkin. Ini artinya nih, napi wastane diusahakan untuk menang kentan nge, ring pokubon suang-suang. Dan juga beristirahat di siang hari mangkin. Nge, selain beristirahat, niki rakelan rai siang-siang cocoknya niki membahas seputaran ajengan tengahi kentan nge, yang paling cocok dikonsumsi di siang hari. Tapi sayangnya niki rakelan rai ternyata kenten nggih rakelan rai warung nasi niki buka dari pukul 7 hingga 10 pagi kemantan yang dimana aktivitas berjualan nasi di pagi hari niki menjadi rutinitas yang dijalani Madi Jepun 65 tahun ring Banjar Anggabaya Penatih Denpasar. Dagangan yang dijual Ibu Made Jepun niki nggih selalu ramai didatangi pembeli. Bagi dirinya berjualan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tapi niki juga menjadi kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang. Nah, seumuran 65 tahun mungkin menikmati juga di masa-masanya kenten nggih rakelan rai diselingi waktu yang ngenten waktu luang dengan berjualan hitung-hitung menambah perekonomian keluarga. Dan tentunya niki nggih tidak hanya menjadi sumber penghasilan sekali gonget nikang wau tapi untuk kesempatan berinteraksi dan bertemu dengan banyak orang. Manajer pun niki mengatakan dirinya pernah berhenti berjualan selama 1 minggu karena ya sakit kantornya rekalan rai. Jadi selama berada di rumah dan tidak melakukan aktivitas berjualan, nah beliau mengaku niki merasa gelisah karena hanya berdiam diri. Nah memang kenten nge nak lingsir yang sampun menang ring pokubon kenten nge sepertinya gelisah berbanding terbalik dengan gongge niki nge sepertinya gongge menang ring jeru-jeru aman-aman kemanten nge rakelan rai yang sampun lingsir kenten nge harus niki beraktivitas nge rakelan rai pang sibuk pokoknya niki yang sampun sibuk nak lingsir pasti kesegar kenten nge. Setuju napi setuju niki rakelan rai pasti kesetuju niki nge. Bang Yang, yang penting wenten kegiatan positif, ngira kalandre hobi yang dijalankan dan dihasilkan. Hitung-hitung niki juga menjadi kesempatan untuk bertemu berinteraksi dengan banyak orang, nge. Segala sungkan pasti keical niki rakelandre, nge. Informasi pun niki rakelandre menjadi sehat, tentunya nge. Majeng kesempatan sami untuk selalu mengutamakan kesehatan dan tetap bersemangat di tengah pasti nge banyak pikobat-pikobat, sanirau ring urip iraga serang sami, nge. Informasi pun niki sanegongga Cynthia kutip saking RRI.co.id.

0: Duh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah?
1: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
0: Iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
1: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
0: Baiklah anak buah.
1: Iya bos.
2: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai, Kanton Nyerengin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Surabaya, Bali, Sarang Titiang Gongge, Sintiaring Acara Raina Yuteras UMKM. Siang-siang mangkin Rekalan Rai ngiring peduli dumun, ring waduk druene, apakah sampun ngajeng tengahi? Gongge absen dumun ngajeng tengahi malih bos, lusan iki, wenten galah mesanekan wawo gongge ngajeng kantan nge. Ini Rekalan Rai, apakah sampun ngajeng? Astengkara sampun iki nge, yening sampun iki artinya nge peduli terhadap diri sendiri, pemengkasnya nge ring waduk. Tidaknya peduli terhadap diri sendiri, pedulilah kembali terhadap lingkungan. Kentengnya Rekalan Rai, salam.

Salah satunya muncul dari persoalan limbah serbuk gergaji yang belum dimanfaatkan secara optimal. Jadi limbah tersebut nih kira kelantres sebelumnya cenderung dibakar, sehingga kan ini sampun dibakar nih berpotensi menimbulkan polusi. Setelah melakukan riset nggih pendalaman lebih luas, lebih jauh nih nggih, Gede Arta menemukan bahwa serbuk gergaji niki dapat dimanfaatkan sebagai media tanam jamur. Pemanfaatan limbah tersebut niki tidak hanya membantu mengurangi persoalan lingkungan tapi juga memberikan nilai ekonomi baru. Ya nih ngomong dari sisi keunggulan nih dari budidaya jamur, niki dilakukan di dalam ruangan menggunakan kumbung atau rumah jamur. Kondisi tersebut niki membuat proses budidaya tidak terlalu bergantung pada aktivitas di lahan terbuka. Informasi meniki, Sane Gongge Cynthia Kutip saking RRI.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suara Budaya Bali. Suara Budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, selamat siang rekan-rekan Rai, mewali nyaringin Ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sama telas dumun, galanya nyaringin ring acara Rahina Ayu Teras UMKM. Oke, bagi-bagi informasi ini UMKM, kesobiahan, sampun, ring ambara, bermanfaat. Ya. Rekan-rekan Rai, rahaja mesanakan melaju bas gungi lantarang male, ring acara Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat siang Raka dan Rai. Bali United FC mengawali kompetisi BRI Super League 2026-2027 dengan kemenangan setelah menundukkan PSS Sleman 2-1 pada laga pekan pertama di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Kemenangan di hadapan 16.000 pendukung tersebut menjadi modal positif Serdadu Tridatu menatap musim kompetisi yang baru. Striker Bali United, George Van Der Sande, menilai atmosfer pertandingan di Stadion Dipta sangat luar biasa. Ia menyebut timnya mampu mengontrol jalannya pertandingan dan mencetak 2 gol meski harus kebobolan 1 gol pada menit-menit akhir. 2 gol Bali United masing-masing dicetak TPI Yachida melalui titik putih pada menit ke-40 dan Quivin Inacio pada menit ke-66 setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang PSS Sleman. Sementara gol balasan tim tamu dicetak Melvin Lorenzen melalui sundulan pada penghujung babak kedua. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengapresiasi atmosfer pertandingan serta dukungan supporter yang menurutnya turut memberikan energi positif bagi tim. Bali United sebenarnya sempat mencetak 2 gol tambahan melalui George Van Der Sande dan Irfan Jaya. Namun keduanya dianulir karena dinilai berada dalam posisi offside. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan menghadapi Isen Mulang Kalteng FC pada pekan kedua Super League 2026-2027. Rekan dan Rai, demikian Gatre Bali di siang hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Rekalan Rai FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, Perompak RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rahajang Rekalan Rai, gongga Sintia Nikingnya mawali nyarengin, ring rahinari dite, gala jam siki kantos jam kali tengahi, ring acara rahina ayu, ngelila ulangon. Ya ring sampun wenten back sound sekadipuniki. Nih kan artinya nih napi rekalan terus pasti kawatan gala ring on air gih malah je bos jagi pacar sapa sang ronggongnya Cynthia seneng jagi merisida yang on air ngeranjing kentan gih ngarasan temang utawi salam salam langsung ke mantan ring pesawat telepon 0361223361 taler ring WhatsApp pro 4 0895703245505 gih malah apisan ring WhatsApp pro 4 0895703245505 taler gue ngasihnya sampun update status ring Facebook program budaya RRI Denpasar.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat siang Rahayu Rakalan Rai, Mauli nyarengin Tring FM 106,4 MHz, Senan AM 1206 kHz, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mengawali kali tembang, nikingi ring acara Rahina Ayu ngelila ulangun. Langsung ke mantan kongge sapa-sapa nge. Mali hapisan kongge informasi yang ring WhatsApp Perompat Sani Anyar. Ring dol 895703245505. Mali apisan WhatsApp Pro 4 Sani Anyar ring 0895703245505. Langsung ke mantan kongnya sapa sangre sana jagi ngarsan tembang taler megatre-gatre pilih salah satu ke mantan karena galanya nih siki jam ya. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, dirayu deng nyari ki.
0: Om Swastiastu, gongge Cynthia Bulodre.
1: Kita ngarangnya manggangnya nggak Cynthia cantik.
0: Ingge durus Bulodre.
1: Nah semangat nggak nggak nggak cantik jelita.
0: Nge, tembang napi nih kemurdane.
1: Tembangnya kata kamang nge.
0: Kata kambang kentan.
1: Nggih.
0: Kata kambang di telagane. Sampun saya gen iki Bu Lodre. Suksema.
1: Nggih. Tendados magatra manggen genteng nggih.
0: Nggih, tendados. Tendados. Sampun boleh tembang kangyang siki-siki nggih.
1: Nggih. Iki ama pamit manggen. Nader dia ngalah manggen nggih dia cantik.
0: Nggih Bu Lodre.
1: Om, Sandi, Sandi, Sandi, Rahayu gengga Sandi.
0: Nih, Rahayu Mali, Bu Lodra, sana paling jegek pokoknya ring Pro 4 RRI Denpasar. Nih, sampun dadas joget Niki nge, Bu Lodra nge ring tanggal telu nge. Gue nge boleh kabar, Niki nge, ajak luar biasa menghibur Bu Lodra tiangnya ring LPP RRI Denpasar. Mogi-mogi boleh, Niki nge, Mali kecerok sarang Bu Lodra, Niki nge. Ring ungkar Bu Lodra langsung ke mantan kok sapa sanggra nih nge, sampun wentan sikit tembang, minap niki wentan, sana jagi ngarsan tembang mewali, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahanjang Wengi, Rajang Wengi.
0: Iya ratu, kepupung kan ibu ntit ya niki.
2: Ingat kan ini kan berempat.
0: Rahanjang, Rahanjang mewali, Bu Vera.
2: Yang bakar Rajang Wengi kok enggak. Tapi...
0: Oh gung, mungkin karena lagi tenggelap gulita ring tabanan ten.
2: Nggih.
0: Gulam Rika.
2: Kenten ke gulam.
0: Bae pantas Rahajang wengi nih Kang Wau.
2: Pokok bang wis gendeng Kang.
0: Astung kare kede sarang Bu Vera, pasti kegatra kena ibu nge.
2: Inge, segar Kang nge. Oh Melin nyarangin.
0: Inge.
2: Sarang Bu Ani nih. Ajak diko Bu Ani, Melin nih. Kita robak pokoknya.
0: Oh kenten be, ten kecunduk sarang gongge mali Bu Vera to.
2: Yo nge ten kecunduk nge.
0: Iya, kan tanggal telu gongge ten sarang.
2: Nika umpun nge.
0: Nge, kang yang ibu nge. Gongge wenten upacara agama soalnya nika bu.
2: Inge. Penampian
0: nge. Nge, talar suksuma niki Bu Vera. Nge, sampun ledang rau niki ring studio Pro 4. Wenten pemberian nalar gongnya sampun unding informasi ring Bu Gung. Kenten nge suksuma ibu.
2: Inge, suksuma banget.
0: Rezeki dilancarkan ibu Vera pun niki nge.
2: Inge. Ketemu sekarang semeton sami. Nge, beriang gembira gongnya. Siang... jang-tiang gegen tiang melu dipeken tutup tiang meluncur tiang ke perempat. Senang bertemu teman-teman. Jika dijemput sarang ini Ayuna. Mei Bu Vera aja tiang gitu. Oh nggih. Sarang Mbah Kaciran.
0: Oh Mbah Kaciran mi astung karo Mbah Kaciran nyarengin mewali kan.
2: Nyarengin nggih.
0: Nyarengin. Sehat-sehat Mbah Kaciran, sehat-sehat ye.
2: Ajak yang Bu Vera, sekat yang nu hidup ajak tiang kemen. Nama.
0: Harus, gitu, harus, harus Ibu. Nih. Ibu Vera mangkin ngarasan tembang napi salam-salam niki.
2: Tembang nggih.
0: Tembang nggih. Oh niki wonten salam saking Nik Santa niki Bu Vera.
2: Ini nih Santa, makeh pokoknya nih, sana sampun bertemu nawak niko, yang nih salam sehat, salam semangat, salam hormat, pokok semangat jenten.
0: Iya, setengkara. Tembang napi nih ke bu?
2: Tendada somong-somong.
0: tenda do sombong-sombong kan tuh. Napi nih ke
2: sing dadi sombong-sombong mare dadi anak suge sebang ne sing dadi toleh sira menggending niko.
0: Andi robokan iki Bu.
2: Ya?
0: Andi robokan sane menggending nika.
2: Kampungnya?
0: Nggih, sampun saya iki Bu nggih.
2: Nggih niki yang enten salam kecap kok nggih niki semeton siang ring bedo.
0: Oke, enten nggih. Sampun. Mesane kan Ibu niku Vera jantosan temangnya ne nggih.
2: Nggih. Sukses semua banget kok nggih rajang tugas. Om santi home.
0: Inge, sukses semua Ibu Vera Widangan Tabanan. Atuh kakyang, niki nge Dewa Krono Wijaya sampun nyarengin. Nge, niki gue nge sampun alon-alon. Nalar nge, nikang WA Pro 4. Nge, atuh kakyang, Bang De Sami niki nge mencatat nomor WA Pro 4 sane anyar. Bang De Sami boleh ngeranjing ring WhatsApp Pro 4. Niki nge, sukses semua atuh kakyang. Om swastiastu niki mewali dumon nge. Pak Tot Sumarjo, niki nge Rahajeng Wali Pak Tut Sarang Bo Agung Ayu Chandra Nyarengin Ngereng Widangan Banjar Bengkel Denpasar. Sana makan masanakan Rakalan Rai tetap unikiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Rahajeng Nakalan Rai, Gonga Sintia Mungali Nyerengin Puni Kiring, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Bligus Bawi dengan Batu Bulan Sampun Nyerengin, Niki Nge Talar, Nge Wenton Ka Angku Sudani, Widengen Selamadek Tabanan, Sampun Nyerengin, Aji Dewa Mia, Kantor Ring Margi, Niki Aji Nge, Alon-Alon Ring Margi, Stato Monitor, Ring Mobil, Niki Aji Nge, Sarang Sirake Mantan, Niki Bapergian, Aji, Inge Wenton, Atu Kakek Mewali, waduh, Napi Niko Ora-Ora, ne atuh kakian. Tak papa atuh kakian, ngiring semangat-semangat atuh kakian. Nggih, yang penting niki sampun boleh nyarengin talal ngeranjing ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar nggih. Wenton Pak De Apeng Klongkon Tega talal niki berlanjut ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Ingin rekan rekan langsung ke mantan gue nge ijen kesempatan nge maju nge reingin kesempatan suami sana jaging ranjing ring line telepon 0361 223361. Om Swastiastu Rahajeng.
1: Om Swastiastu Rahajeng. Tengahnya gue nge Cynthia.
0: Ingin Rahajeng Muali Bligus Bau. Bligus Bau, Bligus Bau. Duh mas lempotan cangkem gue nge Bligus.

0: Tapi wasta nike edo wiran aja nage jawaban ge.
1: Nage jawaban kentan. Nage jawaban dorong wentan alar beli gos.
0: Oke, kentan ge.
1: Engge. Sanaliana dumun beli gos sampura.
0: Ge, tresna menyalawi saking marian ge.
1: Tresna?
0: Menyalawi.
1: Napi nikah beli gos?
0: Tresna menyalawi saking marian ge.
1: Oh, tresna menyalawi kentan.
0: Ge,
1: engge sampun saya agak. Ge, wentan, wentan, wentan.
0: Nge, nikah, pon nge.
1: Nge, sok sama beli gos.
0: Mari niki astungkara masa depan terwujud anak muda genti niki nge.
1: Nge, astungkara doanya nih becek-becek pisah niki sok sama beli gos.
0: Ya, raja kain ada di sini niki.
1: Mm-mm.
0: Om santi, santi, santi.
1: Nge, sok sama beli gos bawi dengan batu bulan. Nge, malah si kipenil pun. Rakalan Rai, Doros Ngeranjeng, Rinol 361-223361. Sampun tiga pendengar nih, nge, ngarsan tembang. Om Swastiastu, Rahaja.
2: Om Swastiastu, Rahajang sore.
1: Nge. Kantun tengahi, Mbah Indira.
2: Lampun tengah ini Riki nak gulem nih ke petang dedet. Mau turun hujan makan dia ngedurang sore petang.
1: Oh gendet. Pantas Riki rahajang sore ya mawali nak kanton gulem Riki mah.
2: Oke dan mungkin jatuh sabah bales Riki ya tuh.
1: Oh lakar kijam lancaran Mbah Indira mungkin.
2: Dan ya kijau-kijau apa di rumah. Mantan ya mirengang ngantosang ngek Sintia santos selesai nanti je bos.
1: Oke enten. Ring-rahinin api budal tertayatra nih ke?
2: Di bisa sande jam 9:30 ke.
1: Oh petang nih.
2: Nge. Macet. Jalan di ngemona macet 4 jam.
1: Bui
2: ratung. Niki Maelin nyarengnya Niki ke.
1: Suk sama Maelin. Ya
2: di pelangnya lagi 2 jam kayak me adosna biak lagi satu di tinggal
1: kene. Oh kenten inggi.
2: Ya yang penting selamat sampun rauh dan sehat kan nge. Melin sampun Melin sampun sampun calling mah Melin cantik. Mun nak muntu Melin aja neket san nyantel apa ne Melin. Pangtan megelebok banyak Melin.
1: Nge, pangtan megelebok Niki ngarsan teman. Tapi salam-salam Mbah Indira.
2: Nge, tiang mesalaman. Ya mesalaman.
1: Mesalaman, sarang sirah mesalaman sarang gonggek. Tan, bisa dong gonggek sarang Mbah.
2: Sarang gonggek ke pertama. Kenten.
1: Kenten.
2: Oh, Melin sampun Niki durun nge. Meklogi sih pangtan Mbah megeleboknya nang kenten. Yang lancar mah gatra ke.
1: Nge.
2: Niki wenten Nini Ita nge. Wenten Pak Depi. Nini Santa. Pura Nini berbohong sekali Nini. Tak apa-apa ya.
1: Berbohong napi Niki. Pun menjanji tanggal telu dah. Ten rao.
2: Nge. Janji tanggal telu. Ajak odah Gusde. Mendadak ada secara. Ten yang nganu perau.
1: Kenten. Oh kenten. Nge. Ten kenapi.
2: Mbah nak berangkat tanggal 4, nanging yang Mbah hadir tanggal 3 terlalu payah rasanya. Makanya tiang ke propat datang hadir. Yang penting kan tetap di sini monitor. Nidang ke sound air sekali niki. Kan sampun ring propatnya gak nge?
1: Nge, patut.
2: Ngantur mah gak terang niki nge. Wentan niki. Dania, Ring Sano, Riki Siro yang medue. Oke, ini bagas taran arangin ya, emang dokenang setaton ini. Wenten yang Kirana, yang Kisawa, Taler Wenten Niki Mbahan ini Tuadi, Bu Oyan Swatini, Gusti Biang Murni, Ring Kelungkung, Dagang Seromotan, sarang Bu Herman, ye. Wenten Taler Bu Eka Batu Bulan, ini Jerman yang burung bikenak lantur, gini. Nge, niki siro yang malih niki patut proyek nyalengin niki ge.
1: Nge, suk sama.
2: Kulingin niki ge. Nge, pengitur Pak Dekarjo. Nge, patut manjung Pak Yan Narbo. Nge, munika dumu niki Kak Mankus Dani. Wow, nyolek niki ge.
1: Nge, patar niki Kak Mankus Dani.
2: Nge, munika dumu. Majang nge, Sintia Rajang Tugas. Kalah wali yang masih nebduk Pramusanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge, suksema Mbak Indira sampun nyarangin mangken nge. Rakelan Rai, Ibu Putu Keboiwo. Deke sampun nyarangin Megatra Sarang Sami Mantan. Ibu Putu nge, suksema Wentenalar. Hari ini.

Niki sampun nyarengin Om Swastiastu Mowali, Bapak Iwayan Brata Dikingi Batu Bulan nyarengin Nunas Tembang, Ampura Niki Pak Wayan ngin Nunas Tembang, langsung ke mantan ngeranjing ring pesawat telepon 0361-223361. Mogi-mogi berhasil nge Mok Rai Pasar Batu Kandek Niki Mowali nyarengin nge masalah kandungan Trakelan Rai Wenton Marian Tresna Menyalawi.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Hormat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggera kalian terakhir mau nyarangin ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali Malisaiki penelpon ke mantan nggih ra kalian terakhir ampura wis lemputan terus niki cangkem gonggek nggih padahal gonggek sampun ngajeng tengahi niki nggih napi aja penyebab nih mungkin karena tidur siang durung pulih tapi kenapa yang penting ra kalian terakhir sampun pulih ngeranjing niki beberapa kenten nggih dadasne siki penelpon ke mantan ngeranjing nggih ra kalian terakhir ring pesawat telepon nggih sanajagi bersalam-salam ampura dumun nggih kangge bersalam-salam ke mantan yang ngarsan tembang tan cukup niki galahnya nih nggih. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, gonggek siang.
0: Nggih, Om Swastiastu, sareng sire ring gonggek.
1: Yang ring Karangasem gonggek.
0: Karangasem Bu Ngurah niki.
1: Nenten Bu Ngurah.
0: Oh, nenten sire ada pesenan ibu.
1: Ngurah kan ring Panggung
0: Saru, ring Sabana. Oh, nggih. Yen ibu dadosne ibu sira.
1: Iya, jarang-jarang soalnya ngiring Gus. Gonggek Cynthia nyelali nggih.
0: Nggih, makane lali gonggek ampura Bu.
1: Ring Sabana nyaman utama.
0: Oh, Bu Man utama nggih, Bu Man. Sehat Bu Man.
1: Karangasem Gelumpang nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Nah, mantan boleh nggih.
0: Nggih, kangen Bu Man nggih karena kebanyakan nih kan tok gala. Durus megatra dimun Bu Man.
1: Nggih, kan Bu Ora punapi gatre Bu Ora.
0: Nggih.
1: Semoga iki kenak nggih. Kira malen nggih sane ngeranjo. Kira mbah. Ra kita nggih nggih.
0: Sane ngeranjing. Napi?
1: Mak Indiranya yang sana
0: mau. Oh, nggih, Mak Indiranya. Nggih,
1: kira aja sama Santa Pandumun. Lenten lalar Bu Petra, aku ngeranjing, ya. Sarang Bu Dodrenya.
0: Nggih.
1: Sana yang pun ngeranjing, namun gonggaknya.
0: Nggih.
1: Ya, kali ini kan mantan gonggaknya, udah mau bisa kena rahayu. Amin.
0: Nggih, setengkara Bu Man.
1: Nggih, gonggara jam tugas. Ya, mau pamit, Nggih.
0: Nggih, Bu Man, alon-alon.
1: Nggih, sup semuanya.
0: Nggih.
1: Kadang-kadang pengen nyanyi, kedupun ini.
0: Nggih.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nggih, Om Santi, Santi, Santi, Om. Suksema Bu Man utama widangan Karangasem. Nikinge ampura Bu Man. Naga arang-arang niki Bu Man nyarangin gonggek. Dadasnya gonggek lali. Yang penting niki Bu Man tan lali. Sarang perompat nge. Stata eling. Nyarangin. Taler berusaha ngeranjing makin nge. Rekalan rai. Sane kiap-kiap ring margi. Nah waspada niki dumun nge. Mangda nenton terkeni mikroslip. Atau tidur secara tidak sadar. Atau tidur mendadak kenten nggih jadi solusi saat mengantuk di jalan niki nggih menepi atau tidur sejenak minum kopi kenten nggih dan lakukan peregangan nggih niki rumun rakelan tre informasinya nggih pastikan nggih menutup ring acara ngelilo ulangun mangken suksoma niki sane sampun nyarengin ring line telepon WhatsApp Pro 4 taloring Facebook program budaya RRI Denpasar acara ngelilo ulangun astengkara menghibur rakelan tre ring di jeje pada megena.

Selamat siang Raka dan Rai, Musyawarah Provinsi Muspro Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Bali secara resmi memutuskan petahana Armadan, mohon maaf maksud kami Arman Setiawan Uliandi atau Arman Jogar kembali menjadi nahkoda olahraga karate di Bali. Dalam sidang pleno Musprov dipimpin Ketua Wayan Gendo Suwardana didampingi Wakil Ketua Ketut Putra Sedana Dr. Caput dan Sekretaris Imade Perwira Duta di ruang rapat KONI Bali Sabtu 5 September 2026. Arman juga terpilih secara aklamasi untuk kembali memimpin Forky Bali periode 2026-2030 sebelum akhirnya memutuskan bersedia. Arman Jogar sempat merasa bimbang dan mempertanyakan alasan para voter kembali memilih dirinya sebagai nahkoda tertinggi. Hingga akhirnya keputusan bersedia pun diambil putra pemilik pabrik kata-kata Jogar itu dan disambut tepuk tangan serta apresiasi dari para voter. Seusai terpilih, Arman Jogar menyampaikan cita-cita terdekat yang ingin dicapai yakni meraih juara umum PON 2028 di NTB dan NTT. Selain itu, solidaritas organisasi dan kerjasama tim wajib terjalin demi mewujudkan cita-cita tersebut. Sesuai tema Musprov, organisasi harmonis prestasi mendunia dijagain bahagia lan juara. Arman Jogar juga akan tetap mendukung Karateka Bali berkiprah di kancah dunia. Menurutnya atlet-atlet Bali sudah semestinya mampu berjaya di segala lini untuk olahraga prestasi. Selain memilih ketua umum, Musprov Forky Bali juga memutuskan perguruan Indonesia Karate Do Inkado resmi diterima dan masuk menjadi anggota baru Pengprov Forky Bali. Rekanan Rai, demikian Gatre Bali di sore hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

Inge, selamat siang Rakalan Rai, kantor nyiarangin gongge Cynthia Ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Bertambah waktu nge, bertambah gelap juga, Niki terpantau di studio Pro 4, langitnya Niki sementon nge, wow, winten lah, sinar cahaya Niki kide, makin sabun gelap gulita, jadi tetap waspada Niki nge, sana winten aktivitas ring luar ruangan, mungkin sesegera mungkin tuntaskan dumun, kenten nge, minap Niki malik kide, mantan terpantau akan sabah, kenten nge, yening angin Niki sepoi-sepoi nge, rakalan rai tidak terlalu kencang juga, Niki sementon nge. Masih stabil kantongnya rakalan rainge, jadi utamakan dumun keselamatan druinnya taler anggota keluarga seniman ring pekubuan nge. Sari makin selamatkan dumun nge rakalan rai radi druinnya nge mang dan nonton krebek-krebek karena gongge makin nyaringin semua ring acara suara bunda nusantara kantos jam 3 sanja waktu Indonesia Tengah nge. Ngemausang inde napi niki semeton niki adalah ngemausang inde napi wastane pun niki nge.

budaya nikinge raklan rai membaca buku. Nah, sirap puniki sane kantun senang membaca buku nggih raklan rai, walaupun nikinge raklan rai sampun menuntaskan beberapa lembar halaman tapi tidak napi wasane tidak bosan, tetap dilakukan tapi dalam waktu tertentu kentangnya agar tidak napi wasane tidak membebani pikiran nggih raklan rai. Tetap bisa mengambil kesimpulan dari buku yang raklan rai baca. Gantangnya mali jepos nge raklan rai. Gue nggak pacak informasinya. Ini bantang mangkin. Tetap unikirin perompat RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Makassar, Suara Budaya Bali.

Oke, selamat siang Rakelan Raigong ya, Cynthia Kantonya Rengin Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ring acara Suara Budaya Nusantara, bantangnya Niki Ngemosang Ide Budaya Membaca Buku. Membaca buku adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan bagi beberapa orang. Pun tapi kok enggak bagi beberapa orang mungkin wenten hobinya nih di literasi, salah satunya nih membaca buku. Kenton semeton nggih. Wenten sane agak aram mungkin membaca buku nggih rak lantrai. Tapi bisa dicoba sesekali dua kali ya ning wenten waktu luang nggih. Napi malih kegiatan iki sangat menyenangkan. Kenton nggih akeh ngemolihang pasti kenyane informasi nggih rak lantrai. Entah nika bukan buku formal ke mantan buku cerita dados ning rak lantrai nggih. Atau buku-buku yang memang isiannya nih membuat Rakelandre tertarik untuk membacanya. Karena nih kira Rakelandre manfaat dari membaca buku tiada lain tiada bukan adalah menambah wawasan. Selain menambah wawasan, Niki Rakelantrai nggih, kegiatan Niki juga menjaga sel-sel otak tetap aktif dan kuat. Jadinya Rakelantrai Niki sekaligus membaca buku juga melatih otak nggih Rakelantrai. Dan siapa sangka Niki semeton membaca buku membuat pikiran lebih tenang dan juga rileks atau mengurangi stres. Dipilih tapi nggih judul buku sane napi sampunang Niki membaca buku sane berat-berat kantongnya ketika memang Rakelantrai pikiran tidak tenang dan rileks nggih. Dan juga memperluas kosakata, pilihan kata baru Niki membantu komunikasi jadi lebih jelas nggih, meningkatkan fokus, jadi otak Niki dilatih untuk berkonsentrasi pada satu hal dalam waktu lama. Dan tentunya Niki nggih usia semakin bertambah Rakelantrai dadosnya Niki nggih mencegah pikun juga manfaat dari utama membaca buku, karena membaca buku secara rutin Niki dapat membantu mencegah penyakit seperti demensia. Ayo Rakelantrai dilatih dumun nggih Rakelantrai untuk membaca buku untuk kesehatan mental, kemampuan otak, talar puniki penambahan wawasan.

0: jawabannya, dia masih lantik. Dia cuma madan hidupnya lantik. Semuanya sudah terlambat, hancur.
1: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
0: Aku kecewa pada kakakku.
1: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
0: Tidak, lebih parah dari itu.
1: Lebih parah? Maksudmu?
0: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
2: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis, mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, bibir kehitam-hitaman, tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk, dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar, serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
3: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
4: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sih ada dagang obat segar. Cuma dini kan Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
5: Nak dini seboi Raga, nak rawasan lo.
3: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
4: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
3: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
6: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam periatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sanggah penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah. Lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce, dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana, dan pada penjor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam ringgitan biasanya dianggap jenis jejaitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejaitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
3: Inge, selamat siang menjelang sore hari. Punikira kelantrai kantun ring pro 4 RRI Denpasar. Suara budaya Bali sarang titiang gongga Sintia ring acara Suara Budaya Nusantara. Bantengnya nih budaya membaca buku. Inge, rekelantrai manfaat nika sampun. Inge, jadi batas kemampuan membaca harian. Nah, kuda sini ke gongga. Jadi yang ke pertama nih inge rekelantrai. Untuk dari segi membaca dumun nge, memang tidak ada batas maksimal halaman untuk membaca buku per hari. Karena nika semua bergantung pada kenyamanan, kecepatan, dan waktu luang pembaca nika sendiri. Jadi pertama niki pembaca santai, rata-rata menghabiskan 10 hingga 30 halaman per hari untuk membangun kebiasaan. Pembaca cepat atau waktu luang banyak mampu membaca 100 hingga 300 halaman niki nggih. Atau lebih dalam sehari jika buku sangat menarik. Kecepatan rata-rata. Jadi manusia normal niki membaca sekitar 1 halaman per menit atau 300 kata per menit. Jadi sehingga 50 sampai 100 halaman membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 3 jam.

Talar Punike atau Kakeang Karma Wijaya pun setuju Niki nge terkait bantah mangkin ring acara Suara Budaya Nusantara. Betul Niki atau Kakeang nge pun juga setuju. Nabi Mali profesi sebagai penyiar Niki nge, sebab penyiar pun suka mungkin dibanding-bandingkan kentan nge jikalau kurang literasi kentan nge ketika membaca berita ataupun artikel lainnya. Nah tergantung mungkin nge membaca buku Nika tidak selalu memang topik yang berat, mungkin topik yang ringan Nika untuk menghibur diri, merelaksasikan pikiran, kantan nge sekadi manfaat di wow. Nge suksema tuh kaki yang responnya nih ring acara Suara Budaya Nusantara Niki nge. Rekan lantai malah jebos gue ngelontrang malih nge informasi ini bantang nyane puniki budaya membaca buku nge terkait ciri-ciri suasana ideal untuk membaca buku agar napi wastan nge ilmu yang didapat ada pesan yang didapat bisa menyerap di pikiran kantan nge dan juga referensi napi kemantan terdahulu kantongnya rakelantrai yang memang bisa menjadi rekomendasi atau referensi nge, berdasarkan genre. Apakah wenten nih kegong ya buku yang memang berdasarkan genre wenten tentunya nih nge rakelantrai. Malah jebos nge rakelantrai sana mungkin galah masanakan mewali tetap unikir yang perompat teror iden pasar suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Tetimbuk adalah sarana yang digunakan untuk memohon penyupatan dari Sang Hyang Brahma yang dalam upacara disimbolkan sebagai alat bunyi-bunyian dengan bambu 3 atau 5 ruas yang dibakar. Di mana tetimbuk atau api penumpuk merupakan unsur yang terpenting dari berbagai jenis kelengkapan upakara. Upakara yang harus menggunakan tetimbuk antara lain pedudusan agung, pedudusan alit, caru resigana, upacara labu gento, mesega agung, dan upacara pecaruan besar lainnya. Tetimbuk juga dipergunakan saat upacara mekal-kalan dalam upacara perkawinan. Tetimbuk dibuat dari beberapa potong bambu yang masih utuh kedua ruasnya yang dibakar memakai danyu atau daun kelapa kering sehingga bambu itu bisa mengeluarkan bunyi letusan maksimal 3 kali atau lebih yang dipercaya akan bisa mengusir roh-roh jahat yang akan bertujuan merusak jalannya upacara. Dan tetimbuk ini akan mengeluarkan asap yang membumbung tinggi yang diyakini sebagai pengantar ritual dalam upacara yatnya dan juga untuk menandakan bahwa upacara sedang berlangsung. Sarana tetimbuk setelah selesai pelaksanaan upacara yatnya akan dibuang bersamaan dengan sarana caru yang lainnya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inge, selamat sore ya Rakelan Rai, gongnya Cynthia mulai nyerangin ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Acara suara budaya Nusantara, bantangnya kantun ngemawasang ini budaya membaca buku, Niki Sematon. Dadosnya nih, Rakelan Rai senang-senang membaca buku, jadi suasana yang pas dan paling ideal untuk membaca buku adalah ketenangan depan. Ciri-ciri suasananya nih, pencahayaan yang cukup, ya, cahaya alami dari jendela atau lampu meja yang mengarah langsung ke buku tanpa menyilaukan mata, ya, Mang De Mata tidak lelah punikinge Rakelan Rai ketika sampun membaca buku dengan suasana yang ideal, suhu nyaman, nah, suhu juga mempengaruhi ketika Rakelan Rai nikinge minat, ya, untuk membaca buku ketika di siang, sore atau di malam hari, kentan, ya, dan juga pagi hari pas kentangnya waktu untuk membaca buku. Jadi suhu yang nyaman niki atau ruangan yang tidak terlalu panas atau dingin niki membuat tubuh lebih rileks. Untuk posisi duduk niki harus tegak, duduk di kursi atau sofa empuk dengan punggung tersangga dengan baik agar tidak cepat pegal. Jadi pilihlah ciri-ciri suasana yang ideal untuk membaca buku. Selain suasana, tempat dumun dipilih nih kira-kiraan rainnya. Sudut kamar mungkin bisa tempat dekat jendela, Mang De Wenten, sinar cahaya nikinge alami mendapat sinar matahari pagi. Dan kafe yang tenang, minap nikinge anak-anak muda zaman mangkin biasanya nongkrong kantor kira-kiraan rai. Daripada nongkrong cuma-cuma, maktab buku nike menjadi solusi yang terbaik untuk kentan nge mendapatkan informasi-informasi dari buku yang dibaca nge ketika memang topiknya menarik nge. Jadi kedai kopi atau kedai-kedai saneliana dengan musik latar yang pelan nike juga pilihan tempat favorit untuk membaca buku. Di sisi nike taman terbuka, nah nike malesiki area bawah pohon yang teduh dengan hembusan angin sepoi-sepoi nge. Yening sampun tepat dan pas nikinge dengan suasana dan tempat favorit, pastikan nikinge Rakelan Rai membaca buku tidak cepat lelah, tapi malih dari saraf mata kantornya Rakelan Rai cukup mempengaruhi. Dan terakhir niki rekomendasi buku bacaan. Nge sane pas niki untuk seumuran Rakelan Rai kenten nge. Mentan sane sampun masuk lansia, minap atau pralansia kenten nge. Pilihan buku berdasarkan genre niki sangat tapi wasta nge sangat penting nge Rakelan Rai. Mentan alar novel klasik, minap niki kisah inspiratif hingga cerita misteri ringan sane menghibur nge. Sane pas niki rekomendasi bukunya nge adalah fiksi sejarah dan inspiratif nge. Kisah humanis dan humor, sastra klasik, ya, dan juga misteri ringan. Nika Dumun, Sematon Titian Serang Sami, ring acara Suara Budaya Nusantara. Ya, ternyata niki galanyane sampun nampar inggalan tiga sanje. Nika artinyane gongnya sinta sampun puput Dumun. Nyaringin Sematon Sami ring rahi dari Ritin, 6 September war sekali tali, 6 likur. Ya, iring wentan atur gongnya sana kirang, ngiring jangkepin sarang-sarang ya, Rakelan Rai gongnya sinta yang longsor geng rana pengampura. Bawisan gongnya sinta pun ikirin gala jam 3, kantas jam kutu sungi malijebos, wentan blitut mos. Ingin Rakelan Rai selamat beraktivitas kembali, nge, tetap waspada karena cuaca kantun rem-rem niki semeton nge, talar punike tetap menjaga kesehatan. Maka wasana ning atur pupetanggung nge Sinti antuk ngucarang para mesanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Saudara pendengar, usaha mikro kecil dan menengah UMKM memiliki posisi strategis dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Namun keterbatasan akses terhadap permodalan masih menjadi salah satu tantangan yang dapat menghambat peningkatan kapasitas produksi, perluasan pasar hingga keberlanjutan usaha. Pelaku UMKM Eklat by Rianti, Tina Rianti menyebut, karena itu pembukaan akses pembiayaan yang mudah, tepat, cepat, murah, dan eksklusif menjadi bagian penting dalam memperkuat daya asing dan daya saing UMKM. Persoalan permodalan UMKM pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana, tapi juga kemampuan pelaku usaha memenuhi persyaratan pembiayaan. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Gusti Ayu Agung Istri Sri Nadi, menyebutkan administrasi usaha yang belum tertata, pencatatan keuangan yang terbatas, serta rendahnya literasi keuangan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan UMKM memperoleh pembiayaan formal. Rekan-rekan, sekian Gatra Bali bersama Dutmus dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Halo, selamat sore. Saudara pendengar Rakel Rai, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus di Prompat Suara Budaya Bali, Prompat RRI Denpasar, FM 106,4 MHz. Dimanapun saudara pendengar berada di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di edisi hari Minggu, tanggal 6 September tahun 2026 ini sampai selesai. Tutmus bertugas di jam 7 sore nanti. Tutmus akan lanjutkan acaranya di sore hari ini di acara siaran Lingsir Sanje Ragam Irama Nusantara, siaran Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan pastinya nanti Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361 dan di via WhatsApp Prompat RRI Denpasar. Silakan berkabar dan kirim-kirim salam kepada sanak keluarga dan kerabat semuanya. Oke, sudah mendengar Rakel Rai, sebagai persembahan pertama di sore hari ini Tutmus akan menghadirkan satu buah lagu dari Christina Sang Pujangga. Rakel Rai, jangan kemana-mana, tetap setia di Prompat Suara Budaya Bali, Prompat RRI Denpasar FM 106,4 MHz. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Oke, saudara pendengar Kelarai, sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Prompat Suara Budaya Bali. Dari dua buah lagu ya, sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Dan langsung saja Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Silakan yang sudah siap siaga bergabung. Oke, selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mm-hmm.
1: Selamat sore Bu Tutmus.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Maylin di Denpasar.
0: Maylin, ya. Bagaimana kabar?
1: Kabar baik, Tut gimana kabar?
0: Sehat selalu.
1: Ya, mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga ya Bu Tut.
0: Terima kasih.
1: Lagunya, Aduh Buyung ada.
0: Apa?
1: Aduh Buyung.
0: Aduh Buyung.
1: Ya, dari Manis Manja.
0: Mm-mm, masih dicarikan.
1: Ya, mau salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Salam buat Bu Tera, keluarga. Mudah-mudahan selalu sehat. Rezekinya lancar terus. Ada Mu Anik di Kapal. Ada Kaya Narbe. Ada Petut Mancung. Ada Mahindira, Mas Unindi. Ada Mas Sakiran juga. Ada Kak Mangkus Gani, ada Bu Putu di Keboiwe. Selamat sore, mudah-mudahan selalu sehat, keluarga. Terus ada Nisa juga. Ada Melody Kardiasi, ada Bu Cinta. Ada Gombiang Yoga, ada Gombiang Sri Ceceran juga. Ada Kak Dania, Nidik Dania. Lagunya ada, Bu Putu?
0: Lagunya sudah siap.
1: Oke deh, salam buat semua-semuanya aja ya. Mm-hmm. Salam kompak di udara yang belum ke calling, diikat aja jadi satu.
0: Iya.
1: Jangan erat-erat ikatnya biar gak sakit.
0: Terima kasih.
1: Oke deh. Buat, ada Bu Lodra lagi satu, udah kenalan. Cantik sekali dia loh. Iya deh buat Richard, selamat bertugas sampai tuntas. Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat.
0: Iya.
1: Jangan lupa bahagia. Mm-mm. Rezekinya lancar terus.
0: Terima kasih.
1: Bye.
0: Dadah, bye-bye. Maylin di seputaran Denpasar ya. Sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Jangan lupa bahagia gitu ya. Oke, di belakangnya Mbak Helin. Iya. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut adalah kita.
0: Mm-hmm.
2: Dari Nini Santa, Cetmus.
0: Nini Santa, Sanur ya. Bagaimana hari ini?
2: Sehat.
0: Iya.
2: Minta lagunya Berkelana ya dari Roma Ilama.
0: Berkelana, siap.
2: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Silakan,
2: sudah,
0: silakan.
2: Sudah, lagunya?
0: Sudah.
2: Ya, salam sama... Bu Lodra jadi joget galak sekali jogetnya lo. Bus kenapa tidak mau ngibeng?
0: Aduh. Belum.
2: Bu Lodra jadi tua deh. Bu Putu Keboiwo. Ini Agus. Dah Desya. Jero Mangku Kuta Waringin. Bu Jerman. Bu Janura. Bu Pera. Merdeka Bu Pera. Gengbiang Yoga. Taler. Mbah Indira. Nini Ita, Nini Ayuna, terus Nini Tunini, Kak Ciatop, Gus Haji Bawa, Pandepi, terus Bu Eka BB, Bu Eka Sembidi, Bu Sinta, Bu Ayan Suartini, dan yang Kirana, Bu Jerma sempat, semuanya ya.
0: Pokoknya untuk semuanya.
2: Apa?
0: Untuk semuanya, dibungkus
2: ya,
0: jadi
2: semuanya
0: satu.
2: Semuanya ya dibungkus jadi satu ya. Terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih di seputaran Sanur. Nini Santa sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp Rompat RRI Denpasar ada Ibu Putu Keboiwo ya. Halo Pro Dangdut. Bu Putu Keboiwo ikutan Patutmus, salam semua aja buat Patutmus, selamat bertugas. Terima kasih. Oke, sahabat budaya Rakelarai yang masih setia tetap bergabung bersama Tutmus di Prompat Suara Budaya Bali. Kita akan dengarkan bersama dua buah lagu dari Manis Manja. Aduh Buyung, jangan kemana-mana. Tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: kebijakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jik tiba, maide, maide kapeng.
2: Memulai acara dengan gantal dewe. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo.
2: Salam menyamu dogen jik tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

Tari Gambo. Gambo merupakan jenis drama tari Bali yang dianggap memiliki mutu paling tinggi karena termasuk drama tari klasik yang kaya akan gerak-gerak tari, sehingga dianggap sumber dari segala jenis tari klasik Bali. Lakon tarian Gambo bersumber pada cerita Panji. Gambo berbentuk total teater karena di dalamnya terdapat perpaduan unsur seni drama dan tari, seni suara, seni rupa, seni sastra, dan lainnya. Dalam catatan sejarah, tarian ini diperkirakan muncul sekitar abad ke-15. Tarian Gambo biasanya dipentaskan dalam upacara-upacara dewayatnya seperti piodalan, upacara manusiayatnya, perkawinan keluarga bangsawan, upacara pitreyatnya atau ngaben, dan lain sebagainya. Pada pementasannya, tarian ini diiringi dengan gamelan pegambuhan yang berlaras pelok sayap itu. Tokoh-tokoh yang biasanya ditampilkan yaitu Condong, Kakan-kakan, Putri, Arya atau Kadean-kadean, Panji atau Patih Manis, Prabangsa atau Patih Keras, Demang, Tumenggu, Turas, Penasar, dan Prabu. Dalam memainkan tokoh-tokoh tersebut, semua penari berdialog. Umumnya menggunakan bahasa Kawi, kecuali tokoh Turas, Penasar, dan Condong yang memakai bahasa Bali, baik halus, madya, ataupun kasar. Tarian Gambo yang masih aktif sampai sekarang, yaitu ada di daerah Batuan Gianyar, Pedungan Denpasar, Tubak Bayu Badung, Yeh Api Tawenan, Anturan dan Naga Sapa Belelen, serta Padang Aji dan Budak Kalingkarangasem.

0: Oke, sudah mendengar Rakela Rai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Dua buah lagu sudah Tutmus putarkan tadi, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar, di seputaran Sanur, Kakek Dania, ya Pekak Dania dari seputaran Sanur. Kakek Dania, gabung salam buat Nini Dania, Nini Ita, Bu Agung Guang, ya, Bu Buang Sri, Mbak Egi, Bu Nini, Bu Eka Sempidi. Buat penyiar, terima kasih. Terima kasih kembali, Kakek Dania. Ya, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat bersama Nini Dania di seputaran Sanur. Kembali Tutmus Sapa di ruang ngeranda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Pak Tut. Butuh sekaryani ring keboiwa Pak Tut.
0: Apa kabar?
1: Kabarnya rem-rem Riki Pak Tut. Rika gimana?
0: Kayaknya ini sama juga rem-rem.
1: Nggih, pagi dapat gerimis Pak Tut ya?
0: Oh gitu ya.
1: Nggih, Riki gerimis di keboiwa Pak Tut. Pas ibu PKK gotong royong ya hujan. Pak Tut, dah lagu dulu ya.
0: Silakan lagunya.
1: Lagunya No Comment nanten.
0: No Comment.
1: Tuti Wibowo.
0: Iya, masih dicarikan.
1: Ya, sambil salam ya.
0: Tuti Wibowo sudah siap.
1: Iya, salam ada Nini Santa.

0: Kira apa udah datang nih Mbak, mana oleh-olehnya nih? Ya, semua-semuanya ada ya, Pak Tet ya.
1: Untuk semuanya.
0: Iya, dibungkus jadi satu. Dibungkus Pak jadi Tet, satu. Selamat bertugas.
1: Terima. Bye-bye. Terima kasih Bu Putu Sukaryani di seputaran Kebo Iwo. Sedang menemani ruang dengar kita bersama Dan Inso. Terima kasih juga informasinya di seputaran Kebo Iwo ini agak mendung gitu ya. Oke, di belakangnya Ibu Putu Sukaryani. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Baru bisa naik dari berapa hari. Iya, soalnya tadi Bu Putu Kebo Iwo yang cantik molek. Janjian mau ketemuan, enggak bisa, Bu Jeronya. Enggak bisa.
1: Ini dengan...
2: Tante Jerman.
1: Tante Jerman, ya.
2: Iya. Minta lagu dulu.
1: Silakan.
2: Lagunya Ku Pinjam Mulut Siapa.
1: Ku Pinjam
2: Mulut Siapa.
1: Iya.
2: Ada Oda Yuda yang jegeg nyelolet. Suk semua Bu Putu Kebo Iwo sudah ngedetin Tante Jerman.
1: Lagunya belum masuk di aircase nih.
2: Oh, belum masuk ya? Aduh, Ku Pinjam Mulut Siapa. Ya, kalau enggak gitu, ya Tangan dan Bibir pasti ada.
1: Tangan dan Bibir. Dan Bibir. Sudah siap lagunya.
2: Biarpun usia sudah sengkau, yang penting jiwa masih tetap muda.
1: Iya, harus tetap semangat.
2: Ya, pokoknya salam-salam untuk semua pencinta Pro Dangdut.
1: Iya, benar sekali.
2: Sehat selalu.
1: Iya.
2: Ntar kalau ada Mbak Indiranya masuk, jangan dibilang Mbak Indira ya. Bilang aja Mbak Yu. Wong dewe de westeko westeko neng Banyuwangi ngono lo Mas Ketut. Opo sih oleh-oleh di gowo ini tuh beli Ketut gitu loh. Tapi nanti jangan diberi manggilnya beli Ketut, harus Mas. Kalau beli itu di Bali harus Mas di Jawa gitu.

Oke, saudara pendengar Kalarai yang masih tetap setia, jangan kemana-mana. Kita akan putarkan dua buah lagu ya. Nah, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali dan selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut. No comment dari Tuti Wibowo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Oke, saudara pendengar Akalarai, sahabat budaya masih setia bergabung bersama Dutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Sampai di sini perjumpaan kita di Pro Dangdut di edisi hari Minggu ini, karena di jam 4 sampai jam 6 kita akan melanjutkan acara di acara Ngospek, ngobrol bersama penyanyi kesayangan sampai pukul 6 sore nanti. Akalarai, jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali. Dadah, bye-bye, sampai ketemu di kesempatan berikutnya di Pro Dangdut di hari Minggu yang akan datang.

Sudah mendengar, pemerintah Kota Denpasar memperkuat langkah antisipasi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian. Sebanyak 178 hektar are lahan sawah ditanami padi varietas Cakra Buana Agritan yang memiliki ketahanan terhadap kondisi kekeringan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus menekan risiko gagal panen akibat keterbatasan air selama musim kemarau. Penanaman varietas tahan kering itu dilakukan secara bertahap sejak Juli hingga Agustus. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar, Igusti Agung Anggreni Suari, mengungkapkan target penanaman padi varietas tahap kekeringan ini seluas 205 hektar are. Rekalan Raiskan Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Mepatung. Mepatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mepatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mepatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mepatung masing-masing individu. Dalam tradisi mepatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Angin pemirsa, rakan larai, sahabat budaya, senekan tun ring di tiang sekian ring perompak suara budaya Bali. Ridi jeje pada mengena ring sore becik maka dimangkin. Dumogi panggihin di tiang starte kenak tur nemu rahayu. Muali malih sarang di tiang ketut mus kantun nyarangin sementara rakan larai ngantos galah di tiang puput bertugas malih jebos ring galah jam pitu wengi. Nah rakan larai pemirsa salah sami acara druwe jegi pacang lanturan di tiang ring sore kadi mangkin. Ring acara Lingsir Sanjer ragam irama Nusantara ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Acara ini puniki nyabran rahina rediting ya. Nah saking galah jam 4 ngantos galah jam 6 sore. Pemirsa sanang sami pastikan ditiang niki ring studio nenten jenewe niki sampun kerauhin niki nge. Oleh artis kita niki sarang kali niki sane cantik lan ganteng gitu nah. Kaping siki niki wenten Belian Adi. Om Swastiastu Beli.
1: Om Swastiastu.
0: Punapi Gatre.
1: Astung kare becik mantap.
0: Iye, mungkin kena arahayu lantur. Iye. Talar sane kaping kali niki menten mokge Ayu, Om Swastiastu, Rahajang Sore.
2: Om Swastiastu, Rahajang Sore.
0: Nggih, punapi gatra druwe?
2: Astung kare becik.
0: Demogi ngelantur, nggih. Pemirsa sareng sami rakel larai yen ing jagi pacang nonton secara live niki obrolan kita di sore hari ini nggih. Nah, dados niki ring via Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Kinten nggih. Nah, rekan larai pemirsa sareng sami, nah dua ning ditian iki sampun kraun ring artis druwe niki nggih langsung kemanten ditian iki jagi pacang ngobrol bersama artis ditian iki make kalih. Inggih, sarang Belian Adi. Rapi wastane diperkenalkan dumun sarang kalih niki sesuai KTP. Lurus
1: Om Swastiastu. Ditiang Yan Adi saking Karangasem. Nama lengkap ditiang Yan Adi Arna.
0: Wayan Adi Arna. Arna. Aslinya ne Karangasem.
1: Karangasem culik.
0: Karangasem culik.
1: Yeah.
0: Kelahiran dan mungkin napi
1: selamat.
0: Ahmad.
1: Ahmad.
0: Beli wayan langsung tadi dari Kerangsong.
1: Iya. Yeah.
0: Wih, 2 jam ya?
1: Kalau nggak salah 3 jam.
0: 3 jam, aduh. Punapi pasti selama perjalanan itu penuh dengan kemacetan.
1: Iya. Yeah.
0: Aduh. Macetok. Dua ini niki pikobat ring Bali, niki ring tepang-tepang kadi mangkin, niki selain sampah, niki pikobat duwe kemacetan juga gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Inge, biar saking culik, 3 jam menempuh perjalanan yang penting tetap semangat nih
1: pas,
0: untuk pas mengisi semangat. Acara dan sarang napi wasane sarang pemirsa sarang sami gitu nih. Taler lurus moge Ayu.
2: Perkenalkan tiang
0: nggih
2: ge Ayu saking Tabanan Kediri. Nama KTP perlu nih nggih. Kalau nama KTP Meketut Sudiani. Nama panggungnya Ge Ayu. Iya. Kebetulan juga kelahiran asli Tabanan.
0: Asli Tabanan. Hati lumayan juga macet nggih, moge nggih.
2: Iya, lumayan macet. Pas jalur-jalurnya macet ya.
0: Pas jalurnya macet dan jalurnya liburan.
2: Iya. Nggih, nggih.
0: Inge pemirsa sareng sami rekelarai nah niki wau profile dari kedua artis kita niki nggih saking Karangasem siki saking Tabanan siki Bedangin siki Bedauk siki ngeten nggih. Nah mungkin bisa dijadikan lagu duet niki kayak niki ngeten. Inge Belian niki sejak kapan niki berkecimpung di dunia tarik suara?
1: Sekitar tahun 2014 ya.
0: 2014.
1: 12 12.
0: 2012.
1: Ya, pas corona itu. Pas corona.
0: Corona.
2: Dua-dua.
0: Pas corona. Baru sekitar 4 tahun. Yeah. Saat ini berapa single sudah?
1: 7. Ya, 7.
0: Selama 4 tahun sudah 7 single.
1: Iya.
0: Yeah. Satu album, ya.
1: Satu-satunya.
0: Ini kenapa bisa berkecimpung di tarik suara? Nah, sebelum ini ke aktivitas beli wayang ini kesehariannya.
1: Keseharian cuma jadi ini kuli serabutan ya.
0: Nah, dados kuli serabutan. Dan dengan kesibukan kuli serabutan sempat juga ya untuk membuat album gitu. Dan ini pun kenapa bisa berkecimpung di
1: dulu pernah apa namanya?
0: Ya, bisa diceritakan dulu nggih.
1: Ya. Tinggal di sini ya, apa di Singapadu.
0: Mm-hmm.
1: Di sana sering ke radio-radio tuh, karaoke kan gitu. Waktu itu nama saya Dulola, mungkin ada yang kenal ya. Terus tinggal di kampung baru jadi gini, ikut sama teman itu.
0: Oh, ikut sama teman.
1: Teman yang ngajakin, akhirnya berapa tahun itu, sekitar 1 tahun ketemu sama Pak Yan. Langsung sama Pak Yannya gitu.
0: Awalnya coba-coba gitu.
1: Iya. Awalnya dicoba-coba dulu sama teman-teman juga. Masih di kampung itu masih ada 3 teman itu yang diajak.
0: Nah, berarti bisa dibilang partner.
1: Iya.
0: Nih, terima kasih Niki Pak Yan. Nah, kembali ke Moge Ayu, pertanyaan yang sama juga. Dari tahun berapa?
2: Kalau fokusnya ya, dibilang dari 2023 kalau nggak salah ya. Karena sebelumnya fokus di anak.
0: Oh,
2: awalnya ya. Anak lah yang sering ikuti lomba karaoke. Kita tuh cuma support kan gitu. Karena anak udah sibuk, jadinya kita yang jadi naik gininya. Hobinya malah kita yang semangat gitu. Nah, akhirnya dari tahun 2023 fokusnya di sana. Dan akhirnya ketemu sama teman-teman ya, okelah jalan. Nah, sampai sekarang ini jadinya perjalanannya juga sih ya luar biasa ya.
0: Dan gitu. Memang hobi juga.
2: Ya, hobi juga ada. Cuman dari keluarga hobinya kan beda ya. Cuma sama sih dari vokal atau cuma kan ada istilahnya mekidung atau apa. Tapi saya memang gak ada hobi di sana. Hobinya itu malah di sini gitu.
0: Kan sama-sama tarik suara.
2: Tarik suara cuma beda genre jadinya. Iya, beda genre.
0: Dan beda tempat.
2: Beda tempat juga. Ya.
0: Selain bernyanyi, kesibukan sehari-hari ya?
2: Kalau kesibukan sehari-hari punya gini salon dan spa. Cuma sekarang kita tuh fokuskan di rumah, ambil freelance aja. Karena ya biaya kontrakan juga kan iya, sekarang. Jadinya kita sambil nganter si kecil. Di luar hobi juga kesibukan yang ini kita nunggu panggilan aja gitu.
0: Ya, artinya sama-sama jalan.
2: Sama-sama jalan.
0: Pekerjaan jalan dan hobi juga.
2: Hobi juga jalan.
0: Mengalir jalan.
2: Tanggung jawab juga jalan.
0: Nge, terima kasih Bu Ge Ayu. Nge. Nah, Pak Blian, tiang mau beli mantan nge?
1: Yes.
0: Beli wayan nge, Blian. Pertama yang membuatkan lagu ciptaan sendiri atau ada orang lain?
1: Lagu pertama itu
0: dari 7 lagu.
1: Yang pertama sama kedua itu diciptakan oleh teman.
0: Teman.
1: Ya, yang ke 3 sama ke 4 sendiri. Terus yang ke 5 sama yang sekarang itu teman.
0: Nah, perbedaan lagu yang diciptakan sendiri sama yang diciptakan teman, bagaimana perbedaannya saat membawakan?
1: Kalau ciptaan sendiri kan pasti dari hati ya, bikinan sendiri soalnya. Itulah kehidupan, tentang kehidupan sendiri itulah. Itu jadi inspirasi bikin lagu.
0: Nah, itu dah perbedaannya. Itu kendalanya saat membawakan lagu yang diciptakan oleh teman.
1: Mungkin agak ngafal itu agak lama.
0: Menghafal agak lama. Cuman feel-nya kan belum dapat karena teman yang yang menciptakan. Nah, dari yang diciptakan oleh teman itu memang suasana lagu atau tema lagunya itu apa namanya, kisah teman tersendiri atau dari kisah teman yang lain lagi gitu?
1: Kata penciptanya dari dia sendiri.
0: Oh, dari kisah dia sendiri.
1: Ya, gitu. Seperti apa nih, Goyang Lemu itu. Mm-hmm. Ada Penasaran yang baru nih. Mm-hmm. Penasaran itu juga katanya dari pribadinya sendiri.
0: Oh, iya. Nah, setelah Niko yang Pak Yan ciptakan sendiri, Niko, pengalaman Pak Yan pribadi?
1: Ya.
0: Artinya langsung curhat di dalam lagu ya? Iya. Iya. Terima kasih. Ini, moge berapa lagu makin?
2: Kalau lagu udah 6 ya.
0: Udah 6.
2: Tapi kita tuh ada duet. Kalau untuk solo, mm-hmm, cuma 2.
0: Solo 2?
2: Mm-mm.
0: Duetnya 4?
2: Duetnya sisanya. Mm-hmm. Tapi belum mau memperkenalkan rekan-rekan duetnya, kita ke solo dulu. Karena lebih fokus kadang-kadang untuk rekan-rekan duet itu kita tuh gak bisa sehati lah ya.
0: Mm-mm.
2: Waktu terutama ya, jadinya oke lah kita jalan dulu lah untuk ini. Nanti ada waktunya. Mm-mm. Mungkin nanti ada undangan kembali baru kita perkenalkan.
0: Oh iya, terima kasih. Nah, duet dan solo. Nah, dimana sulitnya antara duet dan solo?
2: Kalau duet kita tuh lebih ringan ya sebenarnya.
0: Oh.
2: Karena apa? Kalau menurut saya sendiri sih, kalau duet tuh kadang-kadang, terutama untuk karakter tuh, kadang-kadang kita tuh harus menjiwai itu. Kalau kita agak gugup tuh, oh ada temen yang dilihat kan, kayak gitu. Kebanding solo.
0: Oh.
2: Kalau solo agak gimana ya, kayak vakum kita tuh. Belum lagi kita tuh di depan kamera tuh kadang-kadang ya. Itu kalau menurut pribadi tiang sendiri. Makanya lebih kemarin tuh, nah kebetulan juga teman yang tak ajak tuh ya bisa diajak duet kayak gitu. Dan kendalanya dia juga ada. Nah di kendalanya dia itu kita bisa mengimbangi. Nah jadinya kita tuh sama-sama saling membantu aja. Kebetulan juga dari lagu cocoknya diduetin, ya iyalah oke kita gas.
0: Nah tapi maksudnya satu lagu nih ke, yang kalau solo moge berapa hari ini menghafal?
2: Kalau lagu ya kebetulan yang solo ini ada ciptaan sendiri, mm-hmm, duet juga ada ciptaan sendiri, mm-hmm, gitu. Kalau yang solo berapa ya, gak nyampe juga sih, 3 bulan udah jadi.
0: 3 bulan udah jadi?
2: Iya, artinya karena kadang-kadang kita kendala itu dari apa namanya itu tempat kita rekaman, waktunya kan.
0: Iya.
2: Kalau untuk hafal lirik dan lain sebagainya itu gak sampai 1 bulan lah. Karena untuk ciptaan sendiri itu sama seperti kayaknya gini tadi. Lebih menguasai lah.
0: Nah kan moge sarang Pak Yan ini menciptakan lagu sendiri. Biasanya berapa hari kita menulis
2: orek-oreknya ya.
0: Orek-oreknya itu ya.
2: Tapi tergantung moodnya juga sih. Kalau udah moodnya bagus, otomatis di otak itu juga tertanu dia, tercantum gimana. Oh kayak gini kayaknya lirik itu. Kadang sehari itu cukup sambil kita mikir, oh ini pas nggak ya? Oh ini pas nggak ya? Gitu. Tapi sambil lagi dipilih-pilih lah untuk kata-katanya biar tepat. Gitu.
0: Kalau Pak Yan ini membuat lagu sendiri ini kok dalam suasana sendiri atau mungkin ngumpul sama teman gitu?
1: Suasana sendiri. Deh.
0: Suasana sendiri.
1: Ya di rumah deh. Ya cuma bikin orek-orek aja. Nanti digabungin gitu. Mm-hmm. Cuma satu hari itu cuma nak. Nadanya itu kadang-kadang berubah gitu.
0: Oh, gitu. Berarti suasananya tidak boleh diganggu berarti. kadang kan ada
1: fokus
0: gitu. Akan ada teman misalnya kumpul sama teman gini bicara. Jadi bagus jadiin lagu aja gitu kadang-kadang seperti itu gitu.
1: Iya.
0: Inge, terima kasih Niki Moge Ayu bersama Belia Nadi. Rakelarai pemirsa sarang sami. Jagi iring di tiang mesana engdumun, jagi iring di tiang miar sayang, temang, sakeng, Belia Nadi, kesarangin, moge ayu. Rekelarai, pemirsa sarang sami, sampun merika-meriki, tetap satya ring perompat suara budaya Bali. Pastikan ada jebos, mewali di tiang jagi pacang ngiring, setelah rekelarai ring acara ngospek ring sore kadimangkin.

0: Mepepada Wewalungan. Mepepada Wewalungan merupakan ritual yang digelar sebelum menyambut perayaan hari suci Nyepi. Prosesi Mepepada Wewalungan diawali dengan ngaturang pembukatan, ngayak, pepidah wewalungan, pemuspan, dan puncaknya ngolah wewalungan untuk sarana tawur kesana. Dalam prosesi ritual pepidah wewalungan, sejumlah wewalungan seperti kebo, sapi, babi, kambing, angsa, itik, dan ayam dituntun untuk mengelilingi catur sepatu sebanyak 3 kali. Makna Mepepada Wewalungan tidak lain untuk membersihkan dan menyucikan secara niskala sejumlah wewalungan atau hewan kurban sebelum disembelih sebagai sarana upakara saat taur agung kesana. Sejumlah hewan yang dijadikan sarana upakara ini nantinya bisa menjelma atau nitis untuk lahir kembali menjadi makhluk yang posisinya lebih baik dan bermakna.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
3: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
4: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar enggalah kadi makin benten. Sawidra menika sami wonten naoman. Jero we.
3: Iya, iki anje.
2: Menika mbok tiange
4: saking. Dan bersidang meklu mertimpu
2: tanjung. Gang Bakan.
1: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.
5: Suara budaya Bali.
6: Suara budaya Bali.

0: Inge pemirsa sarang sami rakalarai sanekan tuntut tetap sabja ring titiang ring perempat suara budaya Bali. Mewali malai titiang ketutmus kantun nyarangi sementara rakalarai ring acara ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan Drue. Taler artis Drue kantun taler Niki Sayaga nyarangin pemirsa sarang sami. Nah kantun tetap semangat Niki nge Lian sarang Mokge Ayu.
1: Yeah. Kari semangat.
2: Masih semangat.
0: Yeah, tetap semangat harus Niki. Salah satunya melestarikan si budaya Bali di bidang Temang Pop Bali gitu nggih. Yeah. Nah, mewali kita lagi bacang tapi wastane ngobrol mali Niki. Nah, akan pun sesari sering manggung ya berdua Niki.
1: Ya, yeah, astungkara.
0: Nggih. Yeah. Ampun mulai karena panggung gitu nih. Taler beli wayam juga.
2: Iya, astungkar.
0: Ke panggung tapi ustane panggung beli wayam ke panggung nikahan atau ke, sudah ke panggung besar?
2: Baru ke nikahan aja.
0: Baru nikahan. Ya. Berarti panggung besarnya
2: belum.
0: Moge juga?
1: Astungkar sih. Udah event-event udah.
0: Sudah.
1: Iya. Dan kebetulan dari kemarin megang event sampai tanggal 14. Tapi itu bukan untuk nyanyi aja, langsung MC-nya.
0: Oh, langsung MC. Merangkap MC langsung. Event-nya
1: event kayak festival kulinernya juga ada. Yang kayak kemarin nih apa namanya tuh festival Tabanan iya. Kediri ya Astungkara.
0: Beli wayang bisa diceritakan saat manggung pertama di acara nikahan, bagaimana pengalaman dan deg-degannya segala macam.
2: Pengalamannya waktu manggung pertama itu, waduh, terasa grogi banget. Pokoknya gak terasa gimana itu ya. Rasanya susah untuk bilang.
0: Tapi lancar.
2: Astungkara lancar.
0: Saat manggung pertama nikah membawakan lagu tersendiri atau ada mengcover lagu lain lagi?
2: Sendiri. Sendiri.
0: Berapa jam?
2: Paling satu jam itu cuma dapat dua lagu itu. Oh. Karena banyak itu.
0: Oh iya banyak. Iya. Nah, ini kan pengalaman pertama nih ya. Saat manggung. Setelah ya. Nikah kan ampun yo.
2: Ya, astungkara.
0: Ampun lulus gitu ya. Nih. Ini moge Niki sama juga pengalaman pertama saat manggung. Ke langsung ke panggung besar ke Ipan nggih. Tapi ke nikahan dulu.
1: Enggak. Kalau pengalaman pertama tuh kebetulan ada acara launching ya dari teman tuh yang udah agak senior lah dia. Yeah. Pas dia launching lagu dapatlah undangan kan. Dari segi vokal kayaknya boleh yuk. Coba yuk sambil kita perkenalkan di panggung tuh bagaimana seperti itu. Ya awalnya sih ya deg-degan, kadang-kadang kita tuh biasanya udah hafal lirik, seketika kalau di panggung tuh jadinya blank ya. Itulah artinya momen-momen yang seperti itu biasanya kadang-kadang tuh bikin kita tuh jadi tuh ya malu kan ya udah biasa. Tapi kadang-kadang ya harus jalan lah gitu loh jadinya. Dari pengalaman sana jadinya kita tuh ya lebih enjoy sekarang kalau ada di panggung atau dimanapun.
0: Nika kan pengalamannya, bagaimana solusinya bagaimana saat blank nika?
1: Kalau udah blank kayak gitu ya kita itu mundur teratur dalam arti ya diem aja lah, biarin aja lah dulu untuk musiknya jalan terus ya sambil nunggu kapan untuk kita mulainya lagi kayak gitu jadinya. Tapi kalau kita lanjutin juga kan kelihatan salahnya, lebih baik ya biarin dah dulu gitu.
0: Kinten, itu untuk, triknya ya?
1: Ya untuk menenangkan diri menenangkan aja.
0: Diri. Berarti Nika triknya untuk menenangkan diri kasih dulu lah musiknya.
1: Kasih dulu jalan. Musiknya.
0: Selain Nika di panggung yang besar itu di eventnya ada kendala?
1: Kalau di event biasanya kendalanya biasanya yang jadi kendala itu dah antara menyambungkan minus one dengan yang apa yang kita bawa itu yang biasanya jadi kendala. Harusnya kita tuh udah standby kan kayak gitu. Kadang-kadang dari bluetooth yang itu yang susah masuk. Nah yang seperti itu aja sih yang kendalanya. Tapi kalau udah di event-event besar kan minimal kita tuh cuma ngisi 3 atau 2 lagu saja. Jadinya agak ringan lah.
0: Oh, ringan.
1: Yeah. Yang deg-degan pertamanya aja cuma kita, oh kita ini di atas ya, nah itu aja. Tapi setelah dipikir-pikir dari pengalaman yang senior tuh, udah yang di depan itu nggak usah dilihat. Nah jadinya kita mikirnya ke sana, biar kita tuh tenang gitu.
0: Kembali ke Beli Wayan, Niki, ada penyanyi idola ya sebagai inspirasi ini kah? Saat
2: ya,
0: Nika
2: buat. Ya itu kan pasti itu. Idola yang ini ke gue ngaji lah ke sidan.
0: Ini ke idolanya.
2: Ya.
0: Bahkan mengambil gayanya dia juga, Kenten.
2: Dulu waktu sering undangan itu kan pasti pakai lagunya dia gitu. Ya. Soalnya lagunya dia kebanyakan itu lagu sedih itu loh.
0: Lagu sedih dan kehidupan sosial
2: ya,
0: kan,
2: kehidupan, ya.
0: Nah, Beli Wayan, suka duka menjadi penyanyi, dan setelah sekian tahun niki ada pengalaman yang terburuk mungkin saat manggung dan bagaimana ya itu?
2: Kalau buruk sih nggak ada, nggak ada, cuma kadang di waktu itu.
0: Di waktu.
2: Ya, kadang di waktu itu agak lambatan dikit. Sering lambat gitu.
0: Oh, sering lambat. Ya. Karena kendalanya?
2: Kendala waktu perjalanan itu kan.
0: Oh, di jalan.
2: Ya, di jalan itu sering.
0: Berarti saat manggung kan ya?
2: Iya.
0: Mungkin Beli Wayan kan diculik.
2: Iya.
0: Dekat-dekat Amed.
2: Amed, ya.
0: Iya. Kan di Amed juga kan banyak
2: pariwisata.
0: Pariwisata dan vila-vila nih kok di dekat pantai nih kok enggak ada mengisi acara di sana.
2: Kalau di vila-vila sih enggak pernah. Itu beda soalnya.
0: Oh, beda.
2: Iya, soalnya untuk ke bule itu kan.
0: Oh, iya ya. Oh, siapa tahu bisa nanti ditransfer lagu Balinya ke bahasa Inggris gitu.
2: Iya.
0: Ini karena kan ada di Amerika kan banyak ada live musik nih kan, ya, teman sana kayak di Sunset Point dan di sebelah-sebelahnya nih kembali itu. Ya. Nah, mungkin juga ada penyanyi senior yang menjadi inspirasi.
1: Ya tentulah, banyak enggak satu ya. Ya dari
0: banyak
1: dari Mode Tripus Pala kan. Nah, yang paling gini sekarang tuh kayak Gungge Rai juga semangatnya luar biasa. Nah, seperti itu. Intinya sering juga kayak Tripus Pala lagunya Tripus Pala nih ya. Tak bawain karena lagu-lagu dia juga ya. Agak pas lah menurut Tiang untuk dari pengambilan vokalnya juga gitu. Dan yang lain juga kayak Deuli juga ya, kesampaian juga sih gitu untuk kita, vokal kita sendiri. Jadinya itulah yang Tiang jadi main, oh ini bagus ini gini, artinya dia tetap aktif gitu loh.
0: Dan suka dukanya jadi penyanyi, mungkin ada pengalaman yang tidak bisa dilupakan saat sekian tahun jadi penyanyi gitu.
1: Sudah pasti ya. Pengalamannya sih sudah pasti. Kadang-kala kayak kita gini, anggap dah ada job kan, ada tawaran. Kita tuh kondisi masih fit kayak gitu kan. Udah ada hamin dua, kadang-kadang kita tuh nggak tahu kan, suara hilang, batuk itu udah luar biasa stresnya, bikin gimana ya caranya, gimana kayak itu dah yang bikin kita bingung biasanya. Padahal dari segi makan udahlah kita teratur gitu loh. Yang nggak tahu juga kendala kita di sana. Yang benar-benar kita tuh harus bisa kayak gitu jadinya. Mau tidak mau ya kita tuh tetap kita koordinasi ulang kayak gini. Enggak apa-apa, yang penting mau gek lah gini. Kadang-kala saya pasti ngambil orang juga untuk mendampingi kayak gitu.
0: Iya.
1: Itu aja sih gininya biasanya kalau pas ada job di saat acara wedding yang hamin dua biasanya kita tuh kurang fit kan. Enggak bisa kerja sendiri, pasti itu yang info teman kita ambil satu teman.
0: Artinya ngajak
1: ngajak teman, iya.
0: Nah ini, nah ke Beli Wayan niki dengan penjelasan Moge Ayu niki Wawu, kadang terkendala dengan kondisi dan suara juga hamin dua. Kadang Beli Wayan kan di daerah sana banyak apa namanya alkohol ini. Pasti berpengaruh nih kayaknya di tenggorokan kan?
2: Iya.
0: Beli Wayan juga seperti itu saat mau nyanyi, alkoholnya juga bagaimana gitu?
2: Kalau sudah mau nyanyi itu kan nggak berani minum seperti arak itu nggak berani, cuma dua berani aja.
0: Ah, kalau tua berani?
2: Tua ya biasa aja.
0: Berarti di pas hari H-nya atau hamin satu sebelumnya itu?
2: Sebelumnya itu.
0: Sebelumnya itu.
2: Iya.
0: Berarti kalau arak itu sangat berpengaruh ya?
2: Iya, berpengaruh di keras.
0: Kadang kan bisa ada alkohol dipakai dulu biar tamat.
2: Iya.
1: Ya, biar los suaranya
0: biasanya gitu ya. Nah, mungkin Niki bagaimana caranya mempertahankan suara Niki?

0: agak ngobrol gini kan agak serak, tapi iya. Pas kita nyanyi tuh kembali dia pulih lah astungkara.
1: Berarti ada sejenis ramuan lah itu ya.
0: Nah, kayak kayak itu dah. Ada yang bilang kayak apa kencur sama beras kayak gitu. Tapi kalau Tiang pakai itu jadi kecekik itu lehernya. Kayak kering dia gitu. Berarti enggak cocok. Makanya punya gini keyakinannya kalau udah dapat pisang itu ya percaya jadinya gitu.
1: Nika berarti pisang saja ini.
0: Pisang saja. Tapi dibakar bila perlu sampai di dalamnya itu udah agak-agak kena gininya itu agak hitam dia kan. Itulah ini. Langsung dimakan.
1: Nah, ini. Nah, pisang Nika hanya pisang yang lain tidak ada. Enggak. Berarti setelah sebelum manggung hamin 1 hamin 2 atau gimana?
0: Boleh hamin 1 hamin 2 boleh. Kadang-kadang kalau mau kayak itu kan namanya juga sibuk ya bisa di hari H pagi itu kita manggung sore hari H sempetin makan itu gitu.
1: Nah kalau beli wayang juga untuk mempertahankan suara itu
2: kalau dia nggak ada
1: langsung gas langsung jalan gitu
2: ya. Langsung gas ya.
1: berarti perutnya beli wayang memang kuat mungkin untuk nariknya nih kong ya kadang-kadang kan di perut juga
0: ya.
1: Tapi usaha agak
0: pas
1: kenyak,
0: ambil nada tinggi itu ya.
1: Gitu, pas kenyak nih kok bisa melengking tuh kan. Inge, nah pemirsa sarang sami inge, nah Niko bawa obrolan kita niki ring sore kali mangkin inge, iring di tiang malih jeda mesanaan, iring di tiang biasa yang tembang saking mau ge ayu kesarangin beli Yanadi, niki inge, nah malih jebos pastikan niki di tiang mewali jagi baca nyangre sementara kelarai ring lain telpon 223361 selepas dari tembang. Sana jadi jaga aturan di tiang ini. Pemirsa sarang sami rekan larai sampun mereka memiliki tetap satu ring perompat suara budaya Bali.

Tradisi Mesantalan atau Perang Ketupat merupakan tradisi yang digelar oleh warga desa adat Apieh di Desa Manggis Karangasem Bali. Tradisi Mesantalan dilakukan setiap satu tahun sekali pada sasi sade. Sebelum tradisi Mesantalan dimulai, warga desa adat Apieh melakukan upacara mecaru di perbatasan desa setempat. Tradisi Mesantalan ini diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa yang dibagi menjadi dua kelompok. Suara kentongan merupakan tanda bahwa tradisi Mesantalan dapat dimulai. Tradisi Mesantalan berlangsung dengan adanya dua kelompok warga desa adat Apieh saling lempar ketupat. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini merupakan wujud syukur dari warga atas hasil panen yang melimpah serta agar desa terhindar dari hal-hal yang negatif.

Sudah mendengar, ancaman musim kemarau di kawasan dataran tinggi Kabupaten Buleleng mengharuskan para petani menyiasati alternatif dengan menanam komoditas pertanian yang tepat. Mahalnya biaya logistik pengangkutan air serta tingginya tingkat sarapan tanah lempung berpasir mendorong petani mengalihkan fokus pada tanaman yang lebih efisien. Ketua FAS Amerta Giri Lesung sekaligus Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Buleleng, IKD Agus Indrawan, menjelaskan tanaman sayuran hortikultural cenderung menyerap banyak air di tengah kondisi tanah berpasir. Sementara komoditas bunga untuk sarana upacara seperti bunga pacah seribu dan gumitir jauh lebih efisien dan tahan terhadap cuaca kering. Agus Indra juga mengakui tingginya konsumsi air pada tanaman sayuran mengakibatkan pasokan 1 tandon berkapasitas 2.000 liter di lahan habis hanya dalam sehari. Rekala Rais, sekian kata Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngerorot adalah salah satu bentuk perkawinan dengan cara kawin lari bersama, di mana si laki dan perempuan yang akan kawin pergi bersamaan secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain atau pihak ketiga, dan menyatakan diri akan ngerorot. Perkawinan seperti ini umumnya tidak diketahui oleh orang tua sebelumnya. Cara ini dilakukan karena keluarga pihak laki-laki tidak mampu bila menempuh cara perkawinan secara meminang dengan alasan perbedaan wangsa atau kasta. Pada masa sekarang, bentuk perkawinan ini masih umum dilakukan di Bali dan mereka yang melakukannya tidak boleh dipermasalahkan asalkan syarat pernikahan umum sudah dipenuhi seperti tidak melanggar batas umur atau tidak ada unsur paksaan terhadap si gadis atau mempelai perempuan. Dalam perkawinan ngerorot ini, unsur yang paling utama yaitu unsur suka sama suka. Apabila terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk ngerorot, si pria dapat dijerat hukuman. Perlunya unsur sama suka ini akan memperkuat sistem kawin lari bersama tersebut. Di sini akan terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang melarikan dan pihak yang dilarikan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggi pemirsa rekalarai sahabat budaya inggi sane kantun tetap satya yang ditiang ring perempat suara budaya Bali. Nah ya, utaminya niki sane mungkin niki ring acara ngospek duwe niki nge kantun niki ditiang bersama penyanyi kesayangan duwe ngantos galah puput malah jebos ring galah jam 6 sore nge. Nah kantun niki artis ditiang kantun semangat niki menemani kita niki ring sore hari niki nge. Beli wayan kesarangin mo ge nih. Tetap semangat nih kini.
1: Semangat.
0: Ingin pemirsa rekalarai sahabat budaya nih. Session seneka pengkali pun iki jadi pacang sangra ditiang pemirsa sarang samir yang lain telepon 223361 nih. Om swastiastu.
2: Om swastiastu. Mo ge sarang beli wayan bagus. Mm-hmm. Sarang kecut mus bagus.
0: Ingin.
2: Ketenam malu.
0: Inge niki semeton duwe niki ring tabana niki Ibu Vera.
2: Mriki nang gak kepen taban gak Bu Vera gak.
0: Nggih. Taler semeton duwe ring kerang asem tanukangi niki.
2: Tabanan kerang asem pada pada kesam-sam.
0: Tuh, sampun disupport sarang Ibu Vera niki untuk duetnya niki.
2: Tapi gendengnya lembisan nyanyi. Beli bagus. Gendengan tuh lu saja gendengan gak aneh busan. Uling warengan dan tiang suyuh aja beli. Di penyidang ae kubu peningkat satres. Penyidang nyokolahan fana. Coba kuliah fana ke. Aji nyai doge. Coba keling anteng anden. Bagus tuh. Gaya kita gak, gaya gak nge. Kita kan gak. Aduh, harus gak tuh gak tekan tuh. Kalau gak bisa menciptakan lagu itu tak kasih gratis ke banyak. Modal gak ya?
1: Nge-nge.
2: Yang antan aja beli. Bod yang hidangnya kubu, bod yang hidangnya panah, bod hidangnya pelan panah, bod hidangnya tengah petare, bod hidangnya tengah space di pekan. Loh, enggak cara tuh gak. Tapi mau kelihatan mana nganten. Abin nyambung menyambung hidup dari Sabang sampai Merauke kan terus bersambung kan. Iya. Kan gitu kan mus.
0: Patut.
2: Iya kan harus hidup bersambung. Mau yang nganten, yang bin, yang ayah nak ceni, bin, yang gitu kan terus sambung menyambung hidup tuh mus.
0: Siklus nih kewastaannya kan.
2: Tapi wastaannya?
0: Siklus kehidup kan mulai kentang.
2: Nah, wih duwak nih ya penyiar. Seratus untuk penyiar cut mus ini bernyepet.
0: Ingin terus nak sarang artis duwe maka kali ini gitu.
2: Ingin niki artis-artis yang artis Bali yang cuma tiang mendukung dan mensupport membikin lagu-lagu yang terbaik gitu. Gak ulita benar bisa ketemu sama Gus dari Karangasem, bisa gak ketemu. Jadi bisa dari menjadi penyanyi itulah kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, pertemuan itu adalah persahabatan yang terbaik. Karir GS menjadi penyanyi. Oh itu tuh bagus. Gimana cara tuh menciptakan lagu tuh gak banyak sebenarnya lagu-lagu yang bermanfaat didengar oleh masyarakat. Apalagi kita sekarang model bisnis ya, bisnis sekarang sulit sekali mencari apa namanya tuh penghasilan gitulah. Sekarang penghasilannya jauh daripada yang sudah-sudah. Itu sekarang pedagang ini merana sekarang. Bener tuh mas, pedagang-pedagang tuh merana agak lambat gitu. Penghasilan dan pengeluaran itu lebih banyak pengeluaran daripada penghasilan gitu. Ya harus ciptakan juga ge sama Gus lagu-lagu untuk perekonomian. Ya biar tidak beli sama Adi aja gitu. Kadang lagu Bali ini kan ngetrel sekarang, ngetren apa namanya. Ngetren lagu Bali ini sekarang sampai ke Sulawesi kan banyak kawan kita transmigrasi. Itu ada manfaatnya juga kita menciptakan lagu transmigrasi. Ya, itu sekarang berkembang kawan kita di Bali, transmigrasi ke Sumatera, ke Sulawesi kan banyak saudara-saudara kita di sana ya. Ya ciptakan lagu-lagu begitu. Karena kita nih perkembangan hidup, perlu nih perkembangan hidup ya. Ya, kita kan kaya atau miskin kan titipan Yang Maha Kuasa. perkembangan hidup atau persahabatan paling banyak itu yang kita perlukan gitu ya. Okay. Maka sering yang di radio perempat ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu. Jangan cerai kawin lagi udah boleh.
0: Ingin.
2: Ya harus kita lekat. Kalau bisa satu kali kawin, satu kali sehidup mati gitu. Bagaimanapun pahit getirnya kita tuh bersuami istri, harus kita hadapi karena kita berani. Ya harus berani berbuat, berani bertanggung jawab gitu. Ya biar tidak itu aja diurusin oleh pejabat-pejabat kita, banyak perceraian kan itu udah diurusin, pekerjaan yang lain tidak dapat jadi diurusin gitu. Ya gek, saya mendukung gek sebagai penyanyi dan gus yang mendukung, ciptakan lagu-lagu yang terbaik untuk mengembangkan pemikiran atau mengembangkan juga kita karakter dan karir para penyanyi-penyanyi itu, biar tidak bosan masyarakat itu mendengar cuma merayu aja gitulah, biar tidak lagu yang menadu. Sekarang kan lagu-lagu anak sekolah itu perlu juga diciptakan biar anak-anak itu tidak ura-ura di jalan, tidak kebut-butan di jalan, tidak narkoba, tidak minum-minum, mabuk-mabuk, itu kan banyak itu. Tapi gimana caranya itu mengembangkan lagu-lagu itu gitu guys. Yang dukung gak menjadi penyanyi ya.
1: Seksama.
2: Apalagi dari Tabanan, semua ini dari seluruh Bali, ciptakan lagu-lagu yang terbaik. Ini terima kasih banyak. Selamat bertugas di sana.
0: Ingin.
2: Yang mensupport apa namanya zaman sekarang, yang mendukung gak sebagai penyanyi, tapi ciptakan lagu-lagu yang terbaik.
1: Seksama.
2: Harus gak siap mental di panggung.
1: Ingin.
2: Ya jangan ragu-ragu bernyanyi, harus siap mental. Goyang seperti dangdut Inul Daratista itu kan jadi cuek dia.
1: Okay.
2: Ya, di bidang di sana kayak mencari penghidupan di bidang penyanyi. Yang terus di bidang penyiar, Mbu Pera bidang tukang jahit. Ya itu aja. Selamat bertugas di sana nge. Kurang lebihnya Mbu Pera mohon maaf. Radio Perempat RRI tetap jaya di udara. Merdeka. Om Santi.
0: Nggih, sok semua niki Ibu Pera ngiring seputaran pasar Tabanan niki sampun nyarangi sementara kalarai niki ring acara ngospek. Luwe niki ring sore kadi mangkin nggih. Nah, beli wayan kesarangin moge niki sekadi Ibu Pera wau nggih. Kan intinya tetap mendukung ngenten artis luwe niki, tetapi lagunya biar tidak menceritakan kisah
1: percintaan.
0: Kadang niki Ibu Peranya kan mensupport dan tidak menyarankan lagu yang berkait dengan pendidikan anak dan moral gitu. Mm-hmm. Nah, bisa ditangkap niki beliau sekarang mau ya.
3: Iya, siap.
0: Kira-kira apa napi kenane tanggapan mau ge niki untuk Bu Pera gitu.
1: Kalau untuk Bu Pera mungkin masih dengar ya.
0: Mm-hmm. Masih tetap bagus. Memonitor
1: ya, masih masih tetap bagus juga karena mungkin dari dengar dari lagu Tiang yang tadi tuh sing mengarti itu ya, karena itu kebetulan juga ciptaan Tiang sendiri dan itu pun kisah sendiri gitu loh. Jadinya mungkin nah dari situ Ibu Veranya menyimak ya. Dari arti sebuah lagu cerita kan seperti itu ya, ya pengennya sih seperti itu, artinya kita tuh selalu memberikan contoh ya. Biar kita tuh tidak selalu memperlihatkan yang manis-manisnya saja. Karena pada intinya betul kata Ibu Pera tuh, lagu zaman sekarang tuh ya ceritanya cuma ya percintaan lah, begini begitu. Jarang lah memang ya untuk kehidupan yang sehari-hari itu jarang memang.
0: Nah tentunya Niki kan nextnya pasti ada nih beli wayang nih untuk lagu yang mendidik.
1: Iya, Astungkar.
0: Iya, Astungkar. Ini tetap nih. Ingin pemirsa rekalarai sahabat budaya nih, sang redit yang mewali maliring lain telepon 22336 1 dua ini enggak lalu ini kantun make. Sana sampun saya gaya yang ditiang ring lain telepon 22336 1 lurus. Nah, beli wayan kesarangin moge niki. Nah, sambil nyantos niki sawitra duwe utawi pamirsa sareng sami jagi pacang nyarangin ya. Ki sampun wentan sane munggah niki. Om Swastiastu. Nah, muali mlebu niki nggih terus wawanin malih niki duaning sinyal minapte niki nenten becik niki nggih. Nah, sambil nyantos iki beliwayan niki. Nah, bagaimana niki perasaan beliwayan? Nah, lurus. Nah, terus kita niki sinyal glebug-glebug niki. Nge. Nah, punapi niki perasaan beli wayan seketika lagu beli wayan niki sampun diterima di masyarakat.
3: Kalau perasaan ya astungkare masih semangat apa ya, susah untuk bilang.
0: Niki menten Sawitro Duki. Ingi Om Swastiastu.
2: Rahajang wengi tapi sore niki.
0: Rahajang sore niki nggih durung wengi niki.
2: Sore ingi siang. Napi wasana salut dengan Bu Era tadi apa yang disampaikan dengan Bu Era.
0: Ingi sarang sirah nih niki.
2: Oh tiang bulu dereng kasiman. Tadi ibu dengar suaranya keduanya itu bagus sekali. Nah itu ibu mendukung sekali adik-adik untuk berjuang di masa yang sekarang ini. Nah tadi tiang dengar terus tiang pantau, tiang dengerin Bu Vera bagus sekali memberikan support itu bagus sekali. Kalau bisa ya, kalau bisa, nah, ibu sarankan janganlah menyanyikan lagu cinta selingkuh apa lagi itu. Itu rasanya adik-adik yang mendengar juga ya nggak begitulah. Buatlah lagu-lagu yang betul-betul mendidik anak-anak di masa sulit sekarang ini, bagaimana bisa mempertahankan rumah tangga begitu. Ya memang ibu akui sulit sekali sekarang seperti kata Bu Vera tadi. Halo Bu Vera, dari Sabang sampai Merauke, selang tempat berbeding. Nah Nike, tiang akui tiang. Ibu juga dari Tabanan, gak Banjarpande Malkangin. Nah, tapi ini sedikit ya, ibu kawin ke Nusa itu perjuangan ibu itu luar biasa. Nah, perjuangan ibu itu luar biasa, gak tahun 89 sampai sekarang sudah ditinggal sama suami masih ibu bertahan juga, ya. Nah, itulah tolong juga membuat lagu-lagu itu bagaimana. Supaya ya, yang mendengar ibu-ibu itu merasa oh ini lagunya persis seperti masalah saya gitu. Ya nah, itu ibu support sama itu temannya lagi satu siapa Wayan ya. Ya harus berjuang terus ya, walaupun dibarengi dengan kerja serabutan, yang penting jujur lalu berdoa ya, ikhlas itulah dasar dari kesuksesan orang. Tanya itu penyiarnya kan gitu ya Pak.
0: Iya patut.
2: Ada nih, selamat berjuang, selamat sukses, semoga tetap bersyukur dan berdoa.
0: Iya
2: semua dengan para santi, Om Santi Santi Santi.
0: Inge sok semua niki ibu loh de ring widang kesiman ye. Nah sampun nyarangin tur sampun mensupport niki artis duwe maka kali penyanyi duwe nek taler pengenyuh duwe utawi usulan duwe niki tetap sekadi Bu Vera ye ngaryanen lagu yang bertemakan mendidik ya. Inge durus pemirsa rekan laraib sang redit yang malih siki dumun nge ring lain telepon 223361. Nah sambil nyantos Diki kembali Pak Yan, pertanyaan yang wau nge. Perasaan saat lagu Pak Yan sudah diterima oleh masyarakat gitu.
3: Perasaan ya seneng lah, pasti seneng juga. Biar apa namanya, untuk berkarya yang semakin semangat jadinya kan gitu. Nikel,
0: berarti penuh perlu support dan dukungan.
3: Iya. Seperti ibu yang tadi kan.
0: Nah, talar Bu Lode bagaimana Bu Lode? Perasaan Bu Lode. Seketika lagunya sudah diterima saat tadi misalnya Bu Lode itu kan sudah kena perasaannya gitu.
1: Ya tetap sih berterima kasih ya kepada Ibu Vera dan Bu Lode juga, dan semoga juga lebih banyak lagi ya yang lebih mengenal. Apalagi itu kisahnya para ibu lah dibilangnya, para perempuan yang sudah membantu para suami berjuang.
0: Sangra malah ring lain telepon. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Betul. Beli koma. Gatra dua pun apa ini kena rahayu.
4: Betul. Om Swastiastu sarang kali niki penyanyi.
1: Swastiastu.
3: Swastiastu.
4: Dengan tirat yang
1: tiang ge ayu.
3: Tiang Yan Adi.
4: Tirat?
3: Yan Adi.
4: Oh Yan Adi. Tiang baru saja niki bergabung ye, jadinya tidak mendengar tadi lagunya. Niki biasanya lagu-lagu yang berkembang di Bali niki atau seluruh Nusantara, hampirlah seluruh dunia bilang seperti Nike ini memang tentang percintaan. Karena Nike yang digemari oleh anak-anak muda tapi seperti yang dikatakan Ibu Vera juga sama Ibu Lodi tadi, nah Nike juga masukan yang sangat bagus, seandainya bisa menggarap lagu-lagu yang bertemakan tentang budaya dan yang lain-lainnya ya, yang bisa membangkitkan juga gairah pendengar. Ini seperti misalnya yang ini membandingkan dengan lagu lain Bali seperti yang itu nih, kan ada Bali di kan ada lagu seperti itu dan lagu tema-tema tentang budaya lainnya. Itu juga bisa dikembangkan di masyarakat nih, sesuai dengan permintaan atau yang mendengarkan Nike kan tidak hanya sebatas pada percintaan, tapi ada juga yang senang mendengarkan tentang yang lain yang berkesan tentangnya. Nah Nike. Nah tapi sih bagus kalau, tapi jangan menghilangkan nafas Balinya tentangnya, seperti musik suling, angklung dan yang lainnya.
0: Instrumennya kita ya,
4: instrumennya nih, genrenya itu ya, genre Bali gitu ya, yang bernafaskan budaya Bali ya, seperti suling gitu.
0: Nah, instrumen itu, pendukung kita
4: nih, instrumen ya, instrumen pendukungnya nih. Nah itu juga bisa dipadukan, tidak hanya seperti di Jawa kan itu bisa berkembang itu kenang kempul
0: ini
4: ya, ada
0: bonang juga kan
4: ya, bonang juga maaf nih, kedang Sunda dan lain sebagainya ya, itu kan dipadukan seperti musik-musik di Melayu yang itu kan bagus juga. Nah kita punya beberapa jenis musik yang bagus ya, Jawa dan Bali itu hampir selarat. Ada slendro dan pelognya ya, itu bisa juga dipadukan ke lagu, itu juga bagus sekali nih. Nah karena kita bernafaskan
0: budaya
4: biar bisa juga mengembangkan budaya, selain juga mengembangkan musik-musik yang berkembang di dunia itu, ada musik apa seperti Bob Marley apa itu, reggae ya, kemudian ada keroncong dari tradisional Indonesia dan yang lainnya gitu. Biar Bali juga punya kesan tersendiri di masyarakat Nusantara dan kalau bisa dunia pada masa ini. Niko mantan, Niki ini mudah-mudahan lagu Bali terus berkembang, sukses ya, bisa berkembang di Nusantara, bahkan Asia dan dunia, dari Sabang sampai Merauke. Merdeka Bu Vera.
0: Ini beli koma
4: ya, mudah-mudahan ya sukses nih ke depannya. Dan juga dulu pernah juga ya nih, berkecimpung di dunia tarik suara. Nih, mudah-mudahan sukses ke depannya. Lagu Bali tetap jaya ya, di
0: udara
4: tanangnya dan juga di Nusantara. Nih, terima kasih atas waktu gitu,
0: dan juga
4: Sirawaya Nadi sama Putu Ayu ya.
0: Mok Ge Ayu.
1: Nggih, suksema.
4: Om Santi, Santi, Santi.
0: Nggih, suksema niki beli Komang Pandu nggih ring seputaran Tanjung Bungka niki nggih sampun nyarangin sementara kelarai niki telar nyarangin niki artis duwe makakali niki nggih. Nah, telar sarannya nih beli Komang Pandu niki telar kenten niki nggih. Moge sarang beli Yanadi nah tetap menggunakan instrumen pendukung seperti suling dan gamelan gitu. Nah, biar ciri khas budaya kita di Bali ini kan nenten
1: hilang
0: dan bisa dikolaborasikan di lagu-lagu pop Bali gitu. Nggih, suksumon iki nah bisa dibilang niki makin statement terakhir niki maka kali niki sarang bliwayan kesarangin Moge Ayu niki.
1: Nggih.
0: Pesan dan harapan untuk pendengar pendengar dan penggemar lagu pop Bali. Terus pesan dan harapannya kayak.
1: Kalau tiang sendiri ya pesannya semoga sih pencinta lagu pop Bali ya terutama juga selalu menghargai apapun buat pendatang baru modelnya ya. Tetaplah saling support gitu. Agar selalulah kadang-kadang kita tuh kalau enggak dihargai kita tuh pendatang baru jadi malu jadi minder karena lebih fokus dia ke yang senior kayak gitu harapannya ya sih seperti itu agar yang pendatang baru itu selalu dihargain walaupun kita itu tidak sehebat yang senior gitu. Itu saja sih
0: beli wayang silakan
3: kalau tiang sama juga sama harus pendukung itu biar semakin semangat kan tentu ya untuk bikin lagunya kan biar yang semangat untuk bikin lagunya yang baru gitu.
0: Kita yeah. Berarti intinya dibutuhkan support bagi pendatang yang baru itu dibutuhkan support dari pendengar dan penggemar supaya semangatnya tidak hilang tidak minder untuk menciptakan lagu-lagu yang terbaru. Nah, iya, terima kasih Niki sudah hadir Moge Ayu sarang Bewayan Adi sudah hadir berkenan hadir Niki ring studio Prompat RRI Denpasar. Tapi wastan perbincangan kita, obrolan kita dari tadi Niki sangat luar biasa sekali nggih. Semoga apa yang diharapkan bisa tumbuh dan bisa terjadi
1: untuk
0: melestarikan seni budaya Bali di bidang Temang Pop Bali nggih. Ingin pemirsa rakalarai sahabat budaya sana ikan tun tetap satya yang di tiang ring perompat suara budaya Bali ngeh. Nah ini ke iwawu obrolan di tiang bersama penyanyi tur artis duwe maka kali Moge Ayu kesarangin beli wayan Adi ngeh. Dua ning ke Bandung untuk gala niki nantan presiden di tiang jaki pacang ngelanturin acara duwe ring sore kadimangkin ngeh ngospek sore kadimangkin. Nah ritar kalanya di tiang ngiring ida dane pemirsa sarang sami saking inuni ngantos jam kalimangkin. Nah pasti ke akeh kekirangan ditiang nunas Agung Rene Pangampura. Iring moge sarang biwayan acara dulu puputan untuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi. Om.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Pasir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: belanja dong.
1: Meriki, Meriki, sini, sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya, 5 ya buat
1: Melo
2: ya.
1: Oh, ini ki.
0: Sama ini snack, sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, di pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu? Niki, Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
0: Teman-teman. Nih, nih. Nah, udah deh. Segitu aja ya?
1: Sudah.
2: Banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
2: Mimi. Mimi, gimana cara bawanya? Besok-besok kamu bawa kantong, mau belanja.
0: Ya deh, ya. Bawa kantong.

0: infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Korupsi masih merajalela nih.
4: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
3: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.
5: Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi

0: Pemirsa Serasa Mir, Akela Rai, sahabat budaya seni kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Nih, nah wawu acara druwe ngospek sampun kemargiang tur mengkudang-kudang temang sampun atur ring di tiang wawu dumogi presiden menghibur ring sore mekadi mangkin. Akela Rai pemirsa sarang sami dua ninggalah druwe niki sampun nepet niki jam 6 kirang 5 menit nih. Dumandak-dumandai pemirsa sarang sami sampun pada sayage tur sampun pada mesanekan. Saya ge iring di tiang nyujur ring genah pemuspan utawi nyujur ring merajan di dedane suang-suang duaning jagi pacang iring di tiang ngemargiang puja trisanya. Pemirsa Rakela Rai sahabat budaya sampun mereka-meriki tetap satya ring perempat suara budaya Bali perempat RRI Denpasar.
1: Perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

kita berarti aksi ukirlah pasir. Ukir pina ke watu ningkar pasir rangal bur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Sakeng makesami sarwo murip renjagate, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside memparilaksana becek utawi kawan. Lebur makesami parilaksana kawan risa jeroning parilaksana sane becek. Nike wantah kewigunan utawi pale menados manusia. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisadya.

Inge, pemirsa Rekelarai, sahabat budaya, senekan tun tetap satir ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inge, nah iwawu sampun di ring di tiang uncaran puja Trisanya melarapan untuk uncaran puja Trisanya. Dumugi pemirsa sarang sami ngemanggukin kerahajangan tur kerahayuan Presiden ngemargiang Sudarmo lan sugine nyani suang-suang. Pemirsa sarang sami kantun di tiang ketut mus nyarangin sementara Rekelarai ngantos galah di tiang puput bertugas melejebos ring galah campi tuwungi. Inge, lancur di tiang acara druwering lingsir sanya untuk di tiang aturan informasi lan musik teman-teman pop Bali. Informasi druwe jagi pacang aturan di tiang malaja bos tentang adat istiadat lokal. Sedang yang punika dulu cuman biar saya yang tembang sana sampun saya gayang di tiang. Tekalah raih pemirsa sama-sama tetap satir yang perempat suara budaya Bali 106,4 MHz.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Celemik atau celemik adalah simbol atau perwujudan dari Trimurti untuk kekuatan dari Sa sebagai penunggalan Tri Pramana, yaitu Bayu Sabda Hidup. Celemik juga berasal dari dua suku kata, yaitu cele atau cule, karena biasanya bahasa dibilang cele yang artinya tiga, sudut diambil dari kekuatan tiga dewa jadi satu pada suatu benda, yaitu Trisule pada pembacaan keseharian orang Bali. Yang kedua, mik atau mik, artinya harum, tak terbayangkan atau tak terpikiran, yang artinya tak terbayangkan atau tak terpikirkan. Jadi, celemik atau celemik, kata aslinya tiga kekuatan harum, terbatas karena harum yang sudah masuk ke hidung lalu disebarkan ke otak manusia, maka manusia akan lupa segalanya atau tak terpikirkan untuk dapat memusatkan pikiran. Dalam pertandingan Banten Celemik, dibuat dari janur yaitu celemik atau tatakan, alas celemik segitiga melakar, uli dan kayu, matangnya hendaknya meyatnya metatakan atau berlandaskan kayun atau daun kayu, kayun sanileser atau lurus. Penggunaan celemik digunakan pada cerang merake. Celemik di bagian atas berisi pisang kayu sebagai simbol dunas amarta sanjiwani, kabiyu dayaan, dunas sifat kebijaksanaan. Celemik di bagian kanan berisi buah salak sebagai simbol dunas amarta kamandalu, agar diberikan kekuatan fisik, akal, dan budi. Celemik di bagian bawah berisi buah yang berwarna kuning atau mangga, pepaya, dan sebagainya, dunas amarta kundalini, sebagai bentuk permohonan agar dianugerahkan kemakmuran, kesejahteraan, dan nuktuktul. Celemik di bagian kiri berisi buah manggis, dunas amarta pawitra, sebagai bentuk permohonan agar selalu memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan jujur untuk menuju ke tingkat kesucian. Celemik di tengah berisi jeruk dengan macamnya seperti semaga, dunas amarta maha amarta sebagai permohonan agar senantiasa diberikan dan memiliki batin yang suci untuk menyatu dengan Sang Yang Widi melalui sembah baktinya. Dalam cenang gantal sebagai permohonan, umat kehadapan Sang Yang Widi agar dianugerahkan kedamaian.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
3: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
4: Jangan ada genangan air.
5: Kuras tempat penampungan air hujan.
6: Menutup tempat penampungan air bersih.
3: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
2: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Inggi pemirsa Rakyat Rai, sahabat budaya, saya akan tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inggi. Nah, wawu, mengkudang-kudang temang, sampun atur di tiang, dumugi persida menghibur ring sore menjelang wengi. Inggi. Nah, kadimangkin ini, inggi. Nah, pemirsa sarang sami, Rakyat Rai, jagi pacang atur di tiang, dumun nepi wastane informasi, inggi, niki tentang adat istiadat ruwe sane wenten ring Bali. Nah, pemirsa sarang sami nenen niki di ring bulan September puniki nggih. Nepet niki tanggal 26 September niki nibenin purnama kapat. Kinten nggih. Informasi cenah jagi pacangatur di tiang inggih punika tradisi ngusabe kapat. Kinten nggih. Tradisi ngusabe kapat puniki silih sinunggilnya ne upacara adat keagamaan Hindu sane wenten ring Bali. Sane kelaksananya nyabran awarse apisan ring nepetin sasih kapat utawi bulan keempat pada penanggalan Bali. Bertepatan saat bulan purnama utawi purnama kapat sebagai wujud syukur atas hasil bumi dan permohonan keselamatan serta kesejahteraan semesta. Taler selain ucapan syukur atas berlimpah

berbagai wilayah di Bali, terutama di kawasan pedesaan adat seperti Ring Desa Adat Timrah Karangasem, Puro Ulun Danu Batur Songan, Kintamani, dan di daerah dan beberapa di daerah Bali Sanelianan. Rangkaian acara diisi dengan persembahyang bersama mempersembahkan sesaji upakara hingga pementasan tarian sakral seperti tari rejang atau prosesi mepen oleh warga desa setempat. Nah, pemirsa sarang sami munika dumun atur nitiang niki indik tradisi duwe sane wenten ring Bali ngenene niki indik tradisi aci ngusabe kapat. Pemirsa sarang sami rekelarai sahabat budaya sane kantun tetap satya ring nitiang ring perempat suara budaya Bali sampun mereka tetap satya ring programa 4 Radio Republik Indonesia Denpasar.

0: Inggih pemirsa rakalan rai sahabat budaya senekan tuan tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Rawi riki dumun di tiang ketut mus jagi pacang ngiring sementara rakalan rai duaning ke bando antuk galan enten presider di tiang jagi pacang lanturan acara druine. Nah iwawu mukudang-kudang temang sampun atur di tiang demugi presider menghibur sementara rakalan rai ring wungi kadi mangkin. Tetap kalane di tiang iring saking inuni pasti ke akeh kekirang di tiang. Basa-basi tan ditiang nentan manut ring adnyanan pamirsa sarang sami ditiang lunas agung rene pangampuro acara dua puputang ditiang antuk paramo santi om santi santi santi om tur malah jebos wenten sementara ditiang beli gede duta jadi pacang nyarangin sementara kelarai atas galah nyanyi puput bertugas ring galah jam rolas wungi.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Angi pemirsa, rekelarai, sahabat budaya, senekantun tetap satu iring titiang ring perempat suara budaya Bali. Angi pemirsa, ratu dudane malih iring titiang miarsa yang gatre Bali saking perempat RRI Denpasar. Mungkin gatre senekatur minakadinyane. Pebuat rah ring Bali kirang langkung dasetali 500 kantong nyabran bulan. Kodam 9 Udayana staten ing capang pitegas miwah pekantian sarang LPP RRI Denpasar ring wewangunan komunikasi sane luih nampak ring krama. Angin pemirsa sane mangkin titiang ketut mus jagi pacang aturan gatre sejangkepnya nih. Angin pemirsa gatre sane kaping pertama. Pebuat rah ring Bali kirang langkung dasetali 500 kantong nyabran bulan. Sekewanten Palang Merah Indonesia utawi PMI Provinsi Bali ngangkenin kekirangan donor darah sukarela. Punika mawinang donor darah saking keluarga pasien kantun kebuatan. Manajer kualitas miwah jaminan kualitas unit donor darah utawi UUD PMI Provinsi Bali Gusti Ayu Ngurah Wardani. Mawasang PMI mutsahe nyage kawentanan rah antuk ngerencanang kawentanyane rata-rata 102 ngase kantos 100 lai kantong rah nyabran serahine. Dan yang ngodaran kawentanan rah saya nincap santukan akeh nyane rumah sakit ring Bali utamanya ring kota miwah genah sane nampak. Puni kemawenan PMI miwah kuban sarang sami mutsahe ngeruruh pendonor darah. Menjelaran donor darah preside pacang kemargiang iadnya majang ring ide sang yang widiwase antuk nulungin krama tiosan mejalan antuk nyumbang darah. Kodam 9 Udayana state nincapang pitegas miwah prekanti sarang LPP RRI Denpasar ring wewangunan komunikasi saniluih nampak ring krama. Pekandian punika kepatutang mangdeng ngamong perindikan nyobiahang orti. Saneta tas tur nyicen penuntun majeng ring kramone sami. Kepala penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Amrisal Nasution, nelatarang pitegas parantaraning Kodam 9 Udayana sarang RRI selami puniki sampun memargi pini becik. Sekancan acara miwah sime kramo dados galah sane becik sejeroning nudut kayun kramone mang desarang sarang. Uning ring orti kramel sane patut. Manut ipun perkanti Kodam 9 Udayana sarang RRI kepatutan ngicen supang sumang sih pina ke pine becik majang ring kramel baline. Pekantian punika mabuat pisan mangde ngripte kehanan sane tenang tur rahayu saking orti sane mendasar antuk daging paindikan sane sujati.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Agi pemirsa gatre selanturnya nih. Kelurahan Kute sinarangan instansi gabungan starten nincapang penreptian parkir liar ring mekudang-kudang margi utama wewidangan pariwisata Kute. Penertiban punika kemargiang melarapan antuk ngemargiang panurek senyabran rahino miwah sidak gabungan nyabran kalih minggu. Ketua LPM Kelurahan Kute Iputu Adnyane Ngodaran, sinalih tunggil genah dados unteng penreptian ring widangan margi Kartika Plaza. Peneriksan punika kegenahang irike santukan akeh kramo parkir ring sisi margi yadiastun wenten rambu dilarang parkir. Adnyana talang lataran pidab-dab nyane punike medal santukan krama sane durung wenten izin ngangge genah parkir sane resmi. Ya diatun galah parkir sampun makeh ke saya gayang ring margi Pantai Kute sekadi ring ajeng Hard Rock Kute Sadware Bali View nanging kramane sane mamurug kepangihen kantun pinih akeh. Gatre sane pinih undat. Bali United sampun ngawitin Liga Super 2x26 ngantos 2x27. ngelawan PSS Sleman ring pertandingan pembukaan Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali ring Rahina Sukre tanggal 4 September warse 2 tali 26. Pelatih Bali United Johnny Jensen nyingakin pembukaan musim punike pinake pertandingan sane becik. Santukan makasami tim sampun sayage selami per musim. Yadiastuna sapunika dane negasang Bali United mau saha becik ngemolehang tigang poin ring ajang para supporternya ne. Tiosan punika Kapten Bali United Ricky Pajrin mau sang tim sampun sayage becik tur sampun sayage ngarepin skuad super lang Jawa. Ini kepunika mabukti ring kewentanan Bali United preside ngaonan PES Sleman antuk skor kalih siki. Dane ngangkenin PSS medue pemain sane medue momot becik. Sakemaon Bali United naler medue skuad sane becik lan medue momot sane pinih unggul. Angge pamirsa wanta kadia sapunika. Gatra Bali sane persida katur wengi ini mangkin. Titiang ketut mus kesarangin pangrembo Gatra Bali ngelungsur mepamit puputang titiang antuk paramo santi. Om santi santi santi om.
1: Asapunika wau sampun iring titiang miar sayang Gatra Basa Bali

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Swastiastu. Akan Rai Muali nyaringin ring frekuensi 106,4 MHz, 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Duta Muali nyaringin akan Rai niki ring rahina redite tanggal 6 September, warsa 25 likur, ring acara Lila Cita. Kan Rai sana mangkin dari Duta Baca menyajikan niki sebuah gamelan tari legong Suprabeduta dan baris Gurnita Wirarebana penampilan dari Kabupaten Badung pada PKB tahun 2024. Akan Rai ngiring piar sayang sarang-sarang.

ada milu tumut.

sampun prabdo marikanang mani manta keraja. Ana pale-pale wadu-wadi kanang raksasa bersama yadang nganti kedatangane Redi Aksu Prabu.

perapuk ikus parapet awan sirasan danan jaya.

Wah, ini yang kawisayan tekampuro Ratu Peni mantes sapunang di tiang salah mula. Wah, ayo ayo sang saya ingat ke tanah nuang sida ya tak mejaka jadi gulung.

0: Tradisi Siat Sarang. Tradisi Siat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan musabedimal atau dodol. Siat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura Bali Agung. Keunikan Siat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tenge berisikan daun kegirang, bambu, gunggung, daun abe yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tenge dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Siat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi siat sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.
1: Suara budaya Bali. Suara budaya.

di para unit harus lihat high. Saya akan kasih contoh kalian untuk besar. Gurilaku, gurilaku, gurilaku. Ya harus kuat ya.

Sumra kita. Sebelum kalian menjadi seorang prajurit, kamu harus kuat dengan rujus-rujus.

Yurush! You harus siaga. Karena potongan you sudah brengsek-brengsek. Prajurit pasang gede, naik. Karena untuk melawan musuh, siap. Kamu harus kuat dan harus mengetahui jurus. Saya akan tes, dan ye harus maju ke depan, ye. Dan ye maju. Yui. Cibo. Yeah. You harus tunjukkan kepada publik you pintar berjurus. Oh, siang membunyikan tonot. Hmm.

0: pergi krisis. Yuhuk ya. Oh no, you muka lawang ya. Not oleh, jurus. Yay. Hoi. Hit. Oi. Bengkis pasang kamu ya. Oh no. Oh you don't stop, stop. You know toxic, you know toxic.
1: TikTok.
0: Yeah, TikTok. You know it's shipping. Oh no no no. You harus kuat kuda-kuda. Yeah. Oh benar, ini selalu berhenti. Ya apa masa apa kadang tu. Hit. Hit. Hit. Hit. Set. You bayar tak tu matang. Sentimen you kepada kemanan you tidak tahu kelihatan ya. Kalau gue pecat lu sing lagai polon you. Ya. Sekarang kita harus kompak. You Gretchen, you Bratje, kalau hufah. Bahasa Belanda itu ngerti, cik. You hateful. You hateful.

lurus, lurus, lurus, lurus. Yuk jangan suara gamang di sini, lurus.

106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bongaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Kata selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari

0: gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan sonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.
1: Udang, ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno yaitu mudeng yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
2: Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sira Wista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sira Wista. Sira Wista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota, dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan Sira Wista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sira Wista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar, dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat Sira Wista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, Sira Wista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan, serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggi. Pemakaian Sira Wista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik Sira Wista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih dalam dan khusus.

0: panas banget.
1: AC. Kipas. Es kelapa.
2: Santai. Kamu kenapa, Yan? Demam?
0: Bukan aku. Bumi yang lagi kepanasan.
2: Wah, kalau begitu jangan cuma nyalakan AC. Kita juga harus bantu bumi ini.
1: Caranya? Dipijitin gitu?
2: Bukan. Hemat listrik. Matikan alat elektronik yang tidak digunakan. Pakai AC seperlunya. Dan kurangi polusi.
0: Oh, jadi obat untuk bumi itu perilaku kita sendiri ya?
2: Betul. Langkah kecil kita bisa menyelamatkan bumi. Ayo jaga bumi. Bumi sehat,

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara, seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya Lontar Dharma Caruban, Kawitan Dharma Sawita, dan Puring Cining Ebatan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Bali.
1: Suara Freya, Bali.
2: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
3: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
2: Enggak, Bu. Gak penting juga.
3: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita. Terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
2: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
3: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
2: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
3: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Memasuki desa Petulu Ubud, sahabat budaya akan takjub dengan kehadiran ratusan burung kokokan yang menyerupai bangau putih bertengger dan berterbangan di pepohonan desa ini. Percaya atau tidak, burung kokokan ini sangat dikeramatkan oleh warga Petulu karena dipercaya bisa menghadirkan keberuntungan.

Astakosala-kosali merupakan sebuah cara penataan lahan untuk tempat tinggal dan bangunan suci di Bali. Penataan bangunan biasanya menggunakan anatomi tubuh manusia. Pengukuran pada konsep astakosala-kosali ini didasarkan pada ukuran tubuh manusia, tidak menggunakan meter. Jenis-jenis pengukurannya antara lain, musti ukuran atau dimensi untuk ukuran tangan mengepal dengan ibu jari yang menghadap ke atas. Haste, ukuran sejengkal jarak tangan manusia dewasa dari pergelangan tengah tangan sampai ujung jari tengah yang terbuka. Depe, ukuran yang dipakai antara dua bentang tangan yang dilentangkan dari kiri ke kanan. Konsep astakosala-kosali digunakan oleh masyarakat Bali dalam membangun rumah serta tempat suci yang nyaman dan menumbuhkan energi positif.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: udara Saking Margi Hayam Ruk nomor 17 Denpasar Kelen Raya Ikan dan Keserangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan Raya Ikan dan Keserangin Gededuta Senemakin Ring Acara Rahina Latri Deduta Pacang menyajikan drama legenda. Kisah punya Deduta Puput menyajikan drama legenda. Deduta Pacang buka lendir pun kita akan masuk ke sesi request tembang utawi Megatra. Senemakin ring Rahina Radite tanggal 6 September waksa 2016 likur Deduta Pacang menyajikan niki drama legenda sana yang menjudul Jaya Prana Lan Layon Sari, produksi dari LPP RRI Denpasar. Nggih, akan rai ngiring pihak sayang drama legenda puniki.
1: Akhirnya selesai juga sembayangnya, tinggal nyari warung makan. Duh, udah lapar nih.
2: Ayo kak, mau makan di mana?
1: Jalan aja dulu deh. Nanti kita lihat ya dek ya, rumah makan terdekat.
2: Kak, gimana sih ceritanya kok ada pura Teluk Terima di Kabupaten Buleleng ini? Katanya berkaitan dengan kisah cinta yang so sweet gitu ya?
1: Iya Rai, itu berkaitan dengan legenda Jaya Prana dan Layon Sari.
2: Bagaimana ceritanya kak? Penasaran nih.
1: Tapi kamu konsentrasi nyetir ya.
2: Oke, tenang aja.
1: Baiklah, begini nih ceritanya. Berawal dari pasangan suami istri di desa Kalianget yang memiliki dua anak laki-laki dan satu perempuan. Karena adanya wabah penyakit menimpa desa tersebut, empat keluarga tersebut meninggal dunia. Dan hanya tersisa satu anak laki-laki yang paling bungsu bernama Inyoman Jayaprana. Inyoman Jayaprana menjadi seorang anak yatim piatu, gitu deh ceritanya. Jayaprana kecil memberanikan diri untuk datang dan mengabdi di istana Kalianget. Dia sangat rajin, sehingga nih dek nih, Raja Kalianget sangat mengasihinya.
3: Inyoman Jayaprana.
4: Inggih, Sang Prabu.
3: Waktu begitu cepat berlalu. Tanpa terasa, usiamu hampir 25 tahun. Gelah merasa sudah sepantasnya kamu memilih salah satu dayang-dayang ataupun gadis di luar istana untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Gelah yakin, dengan ketampananmu, tidak ada gadis yang bakal menolakmu.
2: Terus gimana kak, apakah Jayaprana akhirnya menikah?
1: Iya, walaupun Jayaprana belum ada niat untuk mencari istri, karena merasa masih kecil, namun dia tidak kuasa menolak. Pada akhirnya, Jayaprana menemukan tambatan hatinya, seorang gadis jelita bernama Nilayon Sari, putri dari Jrebendese dari Banjar Sekar. Dan Jayaprana segera nih melaporkannya kepada Sang Raja. Menerima laporan dari Jayaprana, lalu Sang Raja menulis sepucuk surat dek kepada Jrebendese dan Bendese setuju. Kemudian dipilihlah hari Selasa Legi Kuningan untuk melangsungkan upacara pernikahan mereka.
5: Adi Layon Sari, akhirnya Beli bisa mempersuntingmu menjadi pendamping hidup Beli. Beli sangat bahagia bisa memilikimu loh.
6: Nggih Beli, Tiang juga sangat bahagia bisa menjadi istrimu Beli Nyoman. Semoga pernikahan ini menjadi awal kebahagiaan kita berdua. Dan semoga langgeng sampai maut memisahkan kita.
5: Iya loh, karena upacara pernikahan kita sudah selesai. Saatnya kita menghadap Sang Prabu untuk memohon restu beliau.
6: Nggih, Beli.
1: Kak, Kedua mempelai itu pun akhirnya bergegas menuju puri untuk menghadap sang raja. Sesampainya di hadapan sang raja Kalianget, mereka menyembah dengan hormat kepada Sri Baginda Raja.
7: Salam Baginda Prabu, kami mengaturkan sembah.
1: Raja terdiam seribu bahasa, Dek, karena terpesona melihat kecantikan Nilayan Sari. Dan setelah kedua sejoli itu kembali ke rumahnya, sang raja kemudian mengumpulkan

0: paman. Maksud gelah mengumpulkan kalian semua karena gelah ingin meminta pertimbangan untuk memisahkan Jayo Prano dan Nilayon Sari. Biar gelah bisa menjadikan Nilayon Sari sebagai istri. Kalau tidak, maka gelah bisa mati karena dirundung kesedihan.
1: Ampun Baginda, bukankah Jayo Prano adalah abdi kesayangan Baginda? Dan mereka baru saja menikah, Baginda.
0: Gelah tidak peduli. Pokoknya gelah harus mempersunting Nilayon Sari.
1: Ampun Paduka Raja, tapi itu tidaklah pantas, Raja.
0: Diam, gelah tidak mau tahu.

berbagai saran dan pertimbangan dari para abdi kerajaan, maka Raja Kalianget mengeluarkan titah agar Jayaprana pergi ke Teluk Trima untuk menyidiki perahu yang hancur karena perompak. Nah, melalui titah raja tersebut, walaupun baru 7 hari bulan madu, Jayaprana tidak bisa menolak.

0: Beli Nyoman, Tiang mohon. Beli bisa menolak titah Baginda Raja untuk pergi ke Teluk Terima. Karena Tiang sangat mencintai Beli. Apalagi ada firasat buruk hadir dalam mimpi Tiang semalam. Tiang bermimpi rumah kita rusak dihantam banjir bandang, Beli.
1: Ah, Adila Yonsari, mimpi itu hanyalah bunga tidur. Lagi pula, kalau memang nasib kita, dimanapun kita berada, ajal pasti bisa menjemput kita.
0: Tapi Beli,
1: yakinlah Adi, Beli pasti kembali, dan kita akan bersama selamanya.
2: Terus gimana kelanjutan ceritanya, Kak?
3: Akhirnya Nila Yonsari hanya bisa pasrah melepas kepergian suaminya. Tidak lupa ia berdoa agar suaminya selamat menunaikan tugas dari rakyat tersebut. Sementara nih, Dek, di tempat lain dalam perjalanan, Jaya Prana sering mendapatkan firasat buruk dan tahu kalau dirinya akan dibinasakan. Setelah tiba

0: Nyoman Patih Songgaling, mengapa kita tiba-tiba berhenti?
1: Nyoman, Nyoman Jaya Prana,
0: terimalah ini surat dari Baginda Rai.
2: Patih Songgaling menyerahkan sepucuk surat kepada Jaya Prana. Jaya Prana lalu membuka surat tersebut.
3: Jaya Prana, kau penjahat. Kau telah memperistri orang secantik Layon Sari. Untuk itu, kau harus bayar dengan nyawamu.
2: Jaya Prana menangis terseduh-seduh. Namun dia sadar, karena ini adalah perintah raja, dia tidak bisa menolak. Apalagi merasa dirawat dan dibesarkan raja. Seraya mengucurkan air mata, mempersilahkan Kipati Songgaling untuk membunuhnya.

0: Patih Songgaling. Gunakanlah keris ini untuk membunuhku. Aku menyerahkan hidupku. Dan tolong sampaikan permohonan maafku kepada Baginda.
1: Dengan sedih, Patih Songgaling menancapkan keris tersebut di dada Jayaprana.
2: Maafkan pamanmu ini, Nyoman. Paman juga tidak kuasa menolak perintah raja. Nyoman.
1: Bersamaan dengan itu, angin topan bertiup kencang, dibarengi gempa bumi yang mengguncang seluruh kerajaan Kalyanga. Darah segar menyembur, dibarengi semerbak bau harum. Nah, setelah mayat Jayaprana dikubur di Teluk Trima, rombongan kembali pulang dengan perasaan sedih. Dan di perjalanan, banyak rombongan yang meninggal karena digigit ular dan diterkam harimau.
3: Kasihan Jayaprana ya, Kak. Terus bagaimana dengan Layon Sari?
1: Nah, gini deh. Melihat suaminya itu tidak ada di antara para prajurit yang datang dari Teluk Trima, Layon Sari menanyakan satu persatu dari mereka yang datang.
4: Beli Ketot, suami saya di mana? Kenapa belum datang? Ada apa, Beli? Jangan berbohong.
5: Jayaprana sudah meninggal.

0: layon Sari terus menangisi kepergian sang suami. Raja lalu menghampirinya.
1: Layon Sari, jangan kau menangisi orang yang telah tiada. Kan masih ada gelah yang akan memberikan kebahagiaanmu.
2: Tidak!
0: Dalam tangisnya, Layon Sari memaki raja, dek, dan merebut keris milik Jayaprana, kemudian menusukkannya ke jantungnya sendiri. Layon Sari tewas seketika, dan dari jasadnya tersebut mengeluarkan aroma wewangian yang semerbak ke seluruh wilayah kerajaan Kalianget. Rakyat sekitar membawa jasad yang wangi tersebut untuk ditempatkan di sebelah jasad Jayaprana agar selamanya kedua kekasih itu dapat selalu bersama.
3: Wah, tragis banget ya kisah cinta mereka. Terus raja yang jahat itu gimana, Kak?
0: Nah, gini nih, Dek, ceritanya. Melihat tragedi saat Layon Sari menikam dirinya dengan sebilah keris dan dilandasi hati yang hancur lulu, raja menjadi gila, Dek.
1: Layon Sari. Layon Sari sayangku, permata hatiku.
0: Dengan gelap mata, mengamuk, membunuh semua pengiringnya tanpa dapat mengendalikan dirinya. Dan setelah semua pengiringnya mati, raja lalu ke istana dan membantai seluruh isi istana. Dan terakhir, raja menikamkan kerisnya ke dadanya sendiri hingga wafat. Pengikut setia raja tidak percaya bahwa raja bunuh diri. Mereka yakin raja dibunuh oleh rakyat. Mereka lalu mengamuk, membunuh semua rakyat Kalianget tanpa peduli anak-anak, wanita, dan orang tua. Rakyat tidak terima dan serentak melakukan perlawanan. Tak terelakkan lagi perang saudara yang maha dahsyat dan penuh kebencian pun terjadi. Akhirnya, seluruh rakyat Kalianget tewas dalam perang itu. Dalam sehari, kerajaan Kalianget di Buleleng Utara itu musnah dengan bergelimpangan mayat. Konon, lama-kelamaan kerajaan itu berubah menjadi hutan belantara hingga akhirnya dibuka kembali oleh warga lain yang sampai saat ini menetap di desa Kalianget. Gitu deh ceritanya.
3: Wah, seru banget ceritanya ya.
0: Iya, seru banget. Berhenti. Udah ada warung, kita makan di situ aja ya, Dek ya.
3: Oke.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: 104,4 MHz sekarang dari Kantun Kesarangin Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rai Wawu sampun diputarkan sebuah drama radio produksi dari LPP RRI Denpasar sane majudul Jaya Panel lan Lion Sari. Senemangkin kan Rai kita masuk ring sesi request tembang pop Bali utawi megatreng. Sebetulnya sane arse niki request tembang utawi megatreng diuta sangga ring lan telepon 0312233 61. Halo, Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Duta Bage.
0: Swastiastu, Sira Diki.
1: Ada. Sorry.
0: Ada Sira Diki di balik storing Niki.
1: Bu Ana, orang yang gede tumben benarannya di Duta.
0: Kenapa gatra Niki, Bu Ana?
1: Adeng karekena, dan Duta sabun api gatra.
0: Duta kena juga Niki Bu Ana.
1: Angge kena rahayu, pokoknya tetap semangat siaran.
0: Angge Bu Ana juga, deh, bagi kena
1: rahayu. Ada Duta bagus, ganteng.
0: Bu Ana cantik Niki mana Niki?
1: Angge Bu Ana cantik, Duta bagus, ganteng gitu. Temang Nuna Semang mantan nge.
0: Iya aduh Bu Ana.
1: Temang nge ingat mantan.
0: Aduh Bu Ana malam-malam ingat mantan Niki.
1: Ingat mantan manggin aduh surena nampun aduh kakek nenek.
0: Aduh
1: kan mengingat masa lalu ane ingat mantan Niki.
0: Dari siapa penyanyinya Niki nge?
1: Mang Nani.
0: Ingat
1: Mang Nani.
0: Coba kita cari dumun ge.
1: Angge, pokoknya magatre jutet sarang sami perempat yang dijejo menggenang ge.
0: Ampura Niki, Bu Ana. Niki tembangin ten wenten Niki belum masuk.
1: Belum masuk. Bagus menipu.
0: Aduh, bagus menipu. Kenal Niki nah.
1: Adit itu kan. Wentan.
0: Wentan Niki Bu Ana.
1: Oh nge pangsanya adi mekelo gitu jok mekedean gitu. Anu sematana Niki. Angge semangat Dedi Tangge.
0: Semua Bu Ana.
1: Angge kalah wali yang Om Santi Om.
0: Iya tenapi Bu Ana yang ingin nyak mekedean kan dia duta demen masih. Yang ingin akan rai sang sami Niki sampun nyak mekedean kan ya bahagia Niki nge penyiar nge. Apalagi malam-malam Niki dia duta sendiri biar ketawa-ketawa kita nge. Biar saru dek jejah dia duta Niki. Dia duta takut Niki Pak Mang Pandu jadi kambing. Iya aja Niki Pak Mang Pandu Niki munggah-munggah Pak Mang. Ya semua Bu Ana sampai nyerang Deduta nggih. Rekan Rai Moli Niki Deduta Sangga ring lain telepon 0312233 61. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Raja Wangi Deduta bagus.
0: Raja Wangi. Sira Niki apa kabar Bun? Apa kabar Bun? Deduta mengingat-ingat Niki.
2: Ingat-ingat maru ketemu ngesenen boseling gebek gak dek duta.
0: Sang sih Niki apa kau dek duta lupa banget Niki.
2: Duta beneran dek.
0: Ya kau biang Sri. Ya kau biang
2: Sri. Kau ngisap
0: yang dek. Apur. Kau biang Sri.
2: Niki kau biang dek.
0: Tiang kena Niki gong biang pun api Niki.
2: Aduh, dimana api ketemu ya Derita, ya tempat-tempat, penyiar, sering kami Derita.
0: Iya, Derita juga bahagia Niki bisa ketemu dengan Naka dan Rai. Derita cuma tahu suaranya mantan Niki.
2: Derita garang, Derita jenio.
0: Tapi jarang.
2: Garang, Derita.
0: Oh, garang. Oh, gitu.
2: Oh ya, ngebek gak bisa dah.
0: Namanya juga pertama kali ketemu, Gong Bia.
2: Oh iya, gak bisa ganteng. Ngebek gitu deh.
0: Ege kebia. Kayen nunas nunas tembang utawi. Tapi
2: ya kro dek.
0: Tiang kena niki umbiang.
2: Cuaca punapi inti.
0: Cuaca ring dan pasar ya murut niki cerah.
2: Rem-rem dek ah. Cerah.
0: Cerah niki. Tapi dingin ring dan pasar.
2: Ya kro deknya.
0: Ge mengatur terus terus.
2: Ini nunas tembang. Eh satu satu dek tak?
0: Ge siki siki.
2: Ben magatra jan ni.
0: Ye, dadah sung pian.
2: Ye, magang ni ita, nungan ita, main dira. Kena pijatro gagap ni main dira di kejauhan di perahu rajan ni.
0: Oh, kenta.
2: Ni bu ana bau ni, sangat bu ana. Bu itu keboyo, bu mandi bu. Maegi, nungan maegi. Pak Tut Mancung, Pak Yan Mardo. Dania sering pecah ke sana, siang pengen melalui dek Ica, kemudian keliling-keliling gak nini Ica dek Ica, biasanya dek
0: Kijau mantan nih ke jadinya,
2: ke Sanur ke Sene, ke Kuto, Pantai Jerman dek Ica
0: payu ke?
2: Sampai malam Ica, sampai jam kutus
0: Mimi, bila ajak melalui ajak di sini.
2: Nenek-nenek melalui. Cuma nanti saya biarpun tekan tekode.
0: Tapi yang penting bisa meslihan gitu.
2: Omos liang. Kita mari lihat sana. Lumbiang yoga. Marlin. Marlin benar dek ca.
0: Mailin ke.
2: Mailin ya, Mailin dek ca. Bu Lodro, bu kita ada nenek ibu galuh.
0: Bu Lodro galuh. Tak boleh kibe kong biang.
2: Seng man tujuh dek ca. Kene seng ulung nama dek ca, magedin seng man. Mana nonton je nanya anda joget deh. Nibek ni kok joget deh. Deh, nanti kau kena malu deh na.
0: Ingat kau
2: biar. Malam paman timpal deh kange. Itu mana malu jemput alam lima ribu deh ca.
0: Ingat kau biar.
2: Jalan balian deh. Om Santi Om.
0: Om Santi Om. Sik semua gong biang Sri saking kekeran sampun nyarang di duta. Tadi gong biang sampun cerita niki kalau diajak jalan-jalan gih dengan oleh rombongan Nini Ita. Dumugi Nini Ita niki presida munggah gih di duta pengen tahu niki. Gimana Nini Ita niki menentukan tempat dan jadi tour guide niki. Akan rai wali sang duta ring 0312233361. Halo Sosiastu. Halo Sosiastu.
3: Om Sosiastu. Halo.
0: Ye, niki dari Bangli nggih, Juru Susi.
3: Oh nggih. Kenal. Ye. Bu Nati Katrene.
0: Dari duta kena niki Juru. Jero pun api niki kena ye.
3: Yang kena sakit.
0: Ya sekarang.
3: Yang berkatren ye.
0: Ye rados terusan.
3: Tanggin apang enten pengkulisan waktunya kau nepet ni kan. Ye. Ye. Tanggungnya kirana ini kita pejaten. Pak Yana ke Bu Eka pasti pulang. Bu Eka Mamba, Pak Eka Mamba, Mbak Indira, Bu Cinta, Nini Tuade, Pandevi, Nini Ika, Pak Eka Plase, Nita Sabika, Bu Eka Sampiti, Bu Nini Tanah Lo, Pak Sunawan, Bu Ana, selamat malam Bu Ana, Pak Polos Jaya, Pak Tut Mansung, Pak Matandu. Kita temukan di Tanggung Pak Eka Mambal. Ya apa Pak Ayam Munda Pak?
0: Pak Eka Mambal, Kak Eka Mambal ya Pak?
3: Ya, Pak Jaya Kota Jawa. Kalau on air mesti Kota Jawa orangnya.
0: Ini Pak Eka emang bisa banyak bahasa.
1: Iya. Bisa ngajak Madura, bisa aja.
0: Oh, bisa bahasa Madura juga, Pak. Pak Ika nih kan?
1: Enggak tahu. Enggak tahu kok. Enggak tahu saya. Kalau saya sih ya.
0: Oh iya.
1: Ini Pak Eka,
0: itu dia tadi tiga penelpon kita nggih, wenten Bu Ana, Gung Biang Sri, sarang Jero Susi. Nggih Kang Rai, mesanakan dumun melalui bos duta Pacam Wali niki, nyarang Kang Rai ring galah jam dasar kantos jam 11 ring sesi tembang nostalgia. Nggih Kang Rai, sampunan mereka-mereka tetap setia ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

tradisi kawin lari di Pedawa Buleleng. Melayu ngemaling atau kawin lari merupakan salah satu tradisi unik diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem adat desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng. Istilah melayu dan ngemaling berasal dari bahasa Bali yang berarti lari serta mencuri. Sebelum dilakukannya aksi mencuri atau ngemaling, pria dan wanita yang terlibat biasanya sudah memiliki ikatan asmara. Diawali dengan sang pria yang akan mengirim pesan tersirat berniat untuk serius. Namun pencurian tidak boleh diketahui oleh orang tua sang wanita. Kemudian pada waktu yang telah disepakati oleh pasangan tersebut, aksi melayu akan dilakukan dengan cara sang pria yang menjemput sang wanita di malam atau dini hari. Kepergian sang wanita dari rumah ini dilakukan diam-diam tanpa pamit kepada orang tuanya. Dengan begitu, syarat ngemaling dalam tradisi ini terpenuhi. Sesampainya sang wanita di rumah pihak pria, orang tua atau tokoh dari pihak pria wajib mengirim utusan keesokan harinya untuk memberitahukan putri mereka aman. Utusan ini juga membawa tipat dan banten sebagai simbol perdamaian dan permohonan izin untuk dilanjutkan dengan proses pernikahan. Atau awik-awik desa adat Pedawa menilai kawin lari ini sebagai cara yang terhormat dan sah. Cara ini dianggap sebagai bentuk pembuktian dan keberanian seorang pria mengambil tanggung jawab besar dalam membangun rumah tangga.

0: mahal gak ya? Ah, jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali.

0: sebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Tradisi Mesuryat. Tradisi Mesuryat merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di Desa Adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperbutkan oleh warga dan dinamakan tradisi Mesuryat. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada Hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga, mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mudaras saking margi hayam urut nomor pitung dasar dan pasar akhiran rai kantun kesarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Rahjang wengi akhiran rai ring di jaja megena sana makin ring rahine redite tanggal 6 September wase doang kali 6 likur deduta pacang nyarangin akhiran rai selami 1 jam ke depan ye. Tentunya ring acara tembang nostalgia. Nah, Deduta Pacang mengajak kalian rai maka sami niki untuk kembali nggih ke era 90-an atau 2000-an nggih melalui tembang-tembang nostalgia pop Bali. Nah, kalian rai sane boleh kenangan khusus niki sarang tembang pop Bali lawas utawi sane ingin mengenang masa lalu durusang malebos munggah ring lain telepon 0312233361. Ya, kalian rai sane mangkin kalian rai ngiring sarang-sarang tarik napas dalam-dalam. Kita rileks sejenak sambil mengenang masa lalu. Eh, pina ke pengawit acara puniki asiki tembang. Haturin Deduta saking beli Agung Wirasuta. Tresna garang kulu. Akan rai ngiring piar sayang sarang-sarang.

0: Kerana Rai, Wawu Zambun, Dedutah Putarkan, ya, tembang dari Beli Agung Wirasuta, senam judul Tresna Garangkulu. Eh, lagu punika merupakan salah satu tembang kenangan legendaris, ya, yang tentu saja masih melekat di hati para pendengarnya dengan penggalan lirik Beli Ngideh Tegul Kulu Adine. Sane Arsen iki nunas tembang pop Bali nostalgia utawi kenangan utawi sane Arse mengenang masa lalu bersama dengan Gede Duta ngiring-ngiring dursan Gede Duta Sangre ring lain telepon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Swastiastu.
0: Niki Pak Mang Mandu niki.
2: Aduh. Ini kan Deduta bagus.
0: Eh, Pak Mang Mandu, sudah ganteng Niki.
2: Deduta ganteng.
1: Beli
2: Duta bagus genjing dari Jaya Prano.
0: Ais, artinya dari jam 9 Niki udah dengerin.
1: Beli Dede,
2: beli Dede. Nah, Ada apa kenenya jani Duta bagus.
0: Sane mangkin Pak Mang niki request lagu nostalgia nggih.
2: Oh, lagu nostalgia.
0: Nggih.
2: Apa dane? Kedondong sentul niko enten.
0: Kedondong sentul gitu judulnya.
2: Kedondong buah sentul. Salah keliu di Bali. Ida dong ya, pede ngambil. Deduta selesai melali.
0: Melali kijol.
2: Ada, wentan.
0: Coba Deduta cari dulu Niki. Niki dan wentan Niki.
2: Nah, tapi judulnya kan ya.
0: Mencari ini judulnya
2: Gumi Cara Jani.

0: கேனு
1: அது அனே கேத்து.
0: அது அனே கேத்து.
1: Niki, harusnya Pak Mang Pandu datang tanggal 3 Niki, biar ada yang ngibing Bu Londra atau Bu Lugalu.
0: Melaib joget.
1: Melaib joget. Itu galak joget.
0: Ngibing ceremplek agak kena.
1: Eka ceremplek Pak Mang. Nah, gini, ancok-ancok. Ige Pak Mang, wentan kenangan khusus niki sarang tembang Gumi Carjani puniki.
0: Tiang kan demen kenten kan sentul. Tapi dan selesai tiang rujak sentul sambilan ingah lagu niki.
1: Oh, kenten. Yen Pak Mang, ampura dumun yening rujak sentul niki kan napi yang gubasane?
0: Rujak sentul karena sudah masam, cukup uyah sere tabie gula. Ya, Niko. Okay. Ingatan bejak Niko atau cantok Niko.
1: Oh, bumbunya dicantok nge.
0: Nge, dan ampunan bang yang kenten membungkuk.
1: Ingat masih setulnya potong gitu.
0: Nge. Mungkin kenten dagingin tuh, ya. Yang senang ya kuah, yang kan senko gula bedik ni.
1: Aduh, ngiler deh duta ni kini.
0: Nah, daging ke dondong, kan ampun masam ni kan.
1: Aduh, di jangan leh rujak jamun ya Pak Mang.
0: Di Pak Yanarbo.
1: Pak Yanarbo, kari ya kira
0: nih monitor. Si, niki akeh kari sentul serang ke dondong di Tante Jerman. Ya.
1: Oh di Payangan ye?
0: Nggih di Payangan Bu Jerman teh.
1: Nggih.
0: Malah bos rujak yang di Bleleng rujak nangke. Hah? Rujak nangke. Nggih rujak nangke muda nih kan emang intuk.
1: Dados rujak
0: nggih. Nangke muda nyen rujak.
1: Oke.
0: Okay. Yang man pidan bani deh gitu rujak jangka di deh.
1: Saya rumah malu nak eh.
0: Nggih nak ngono. Rujak mereka kena mereka.
1: Iya umah lu engkat-engkat nih.
0: Ini tiang api kena umah yang kan bisa misi gedebong mereka.
1: Misi gedebong.
0: Ini gedebong biu batu pun kena biu batu ne mudo ne matah mereka.
1: Dan malu Pak Bang, niki ngai sup niki atau rujak?
0: Rujak.
1: Rujak.
0: Rujak ni.
1: Matah jajang mereka.
0: Matah.
1: Oh,
0: ikan asal Pak muda, gedebong ni cenik.
1: Oh, ikan asal Pak Man?
0: Artinya kan bisa ngerasa nak tiko.
1: Asalnya hambar gitu je.
0: Ini ada duta pangkan sweet yang nenggalah ni, lah nenggalah niki ke dalam niki Bu Jerman dan salam tarang. Salam Niki, salam Mang Deduta. Ini Santa. Salam bagus genjing kan.
1: Aisyah.
0: Deduta bagus genjing, jaga kone bagus ne.
1: Jaga.
0: Kelangkone cucu mantu.
1: Kadang Deduta jaga bagusnya kelangkung jilih pes di LPD gitu. Tak gitu ke.
0: Tadi masih. Nge Deduta. Rahajang selamat bertugas Om Santi Santi Santi Om
1: Santi Santi Santi Om. Inge sik semua Pak Mang Pandu sampunya Kang Deduta. Ya Kang Rai Deduta Nuna Sampuran iki duaning wentan masalah teknis iki ring kabelan ring studio perempat iki jadinya Deduta dan Mersi Dayang niki untuk buka WhatsApp untuk sementara nggih. Kang Yang sementara sane arse nyarang Deduta ring lain telepon mantan dumun nggih. Nggih Kang Rai sang Deduta muali niki ring lain telepon 0312233361 sementara sane arse niki request tembang nostalgia nggih. Silakan. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Wah, jangoni gede duta bagus.
1: Wah, jangoni. Ah, di kita tuh Jerman.
2: masak kantun Jerman.
1: Baru dindi dikit.
2: Kau udah kebiasaan. Tapi gak terlalu dulu pak.
1: Dulu udah kena dikit mah. Baru dindi.
2: Yes, tetap enaknya. Yes, di sini mau hujan deh.
1: Aduh. Yeah. Gawat dikit.
2: Peteng gulem deh.
1: Kenten. Di sini masih terang aja Niki, Ma.
2: Ya.
1: Di Denpasar masih terang, semoga tidak hujan. Ye.
2: Oh terang, oh Niki ten, gulem pet gede deh.
1: Aduh.
2: Iya. Yeah. Nah, sampun, sampun kenten musan turun bede.
1: Oh sampun gini ye, yeah.
2: Hujan. Oh bedik, keripis-keripis kenten.
1: Oh bedik.
2: Iya, yeah, bedik.
1: Mungkin mali bos gitu, bales.
2: Iya, yeah, mali bos tangtis sih rapanya ya.
1: Ah, kita nampun mah. Iya. Yeah. Langsung mesaput ah.
2: Niki yang bunti yang sirap pusat.
1: Oh, sampun boleh tidur lagi.
2: Boleh, sirap hijab. Iya. Yeah. Yeah. Binten.
1: Binten.
2: Iya, yeah, diingat yang Pak Man Pandu.
1: Oh,
2: oke.
1: Okay. Okay. Wow, entan nih kita.
2: Iya, oh saja.
1: Tinggal Pak Mang Pandu rujak nangkol.
2: Rujak nangkol. Ya gede-gede. Kayak rasanya rujak nangkol. Nangkol matah deh.
1: Orang nyangkat ya Pak Mang Pandu.
2: Nyangkat. Nabi bumbun deh gitu tuh. Ngesap. Anu gede duta tuh takonan. Ya bumbun deh nabi. Bumbun deh.
1: Lupa ada duta.
2: Yes, kan ada duta, benar takon dia tiang kan tu nidang mau takon.
1: Ige ige, benjang dek takon ada duta balik Pak Mang lagi.
2: Pak Man menek ben Pak Man tiang nakonan kan.
1: Ah, datas.
2: Tiang nakonan kena na bumbunnya napi, bumbunnya ni ke kenten.
1: Menarik.
2: Kok misi ke debuang presidennya gitu. Kan lucu ni.
1: Iya lucu.
2: Cak kayak kayak sayur gitu.
1: Iya, cakau ngai jukut.
2: Yang sayur kan melablab ya.
1: Yang nikah matah kau ni.
2: Iya matah kau ni. Kencan Niki deh, lunas tembang tapi kencan deh.
1: Niki, sana mungkin tembang nostalgia mbah Dindi. Jadi tembang-tembang lawas, tembang-tembang kenangan.
2: Okay. Oh, nostalgia apa sih anda?
1: Ini lagunya mantan ya.
2: Oke, enten. Iya, nostalgia tiangnya, kengkian ya.
1: Nunas tembang napi Niki dulu.
2: Tembangnya, iya. Tembangnya, Tunjung Biru aja deh.
1: Yan Biru.
2: Tunjung Biru.
1: Oh, Tunjung Biru.
2: Niket deh.
1: Ya bonggol duta. Yan Biru huh? Nih gak ada duta.
2: Masa?
1: Ini Yan Biru.
2: Tunjung Biru.
1: Jadi Yan Biru. Jos aja.
2: Niki siro marangnya Niki. Oh ini Ita gak deh. Ini Ita nyarangin deh. Kari lah tu ni ita kene anu monitor lah.
1: Aye.
2: Iye. Jadi duta deh. Cenik saja, ane suaran deh duta deh.
1: Oh kentan, cenik saja Niki.
2: Iye. Okey. Niki tak tiang dengar deh, anu gak di apa ke suaran deh duta Niki?
1: Okey kentan ye.
2: Iye di kuping tiangnya anu masuk. Kalian suaran tiang di radio dengar gitu.
1: Dengar kentan, anggi.
2: Nggih.
1: Yeah. Kita coba besarkan dulu nggih.
2: Nggih, sampun.
1: Nggih, Mbah Dun ini niki tembangnya kan tembangnya niki Tunjung Biru. Wenten kenangan niki sarang tembang puniki.
2: Ih, alah ten.
1: Nabi?
2: Pang wenten kaitannya di tembang niki anu nostalgia.
1: Dulu niki muternya karena napi, niki dulu seneng lagu niki karena napi.
2: Pokoknya seneng ya yang dengerin nih kak Tunjung Birunya ya.
1: Birunya
2: nih. Nih yang nostalgianya ten wenten ke Tunjung Biru.
1: Eh ten api. Umur berapa Niki uning lagu Niki Mbah Dun ini?
2: Yang
1: pas umur berapa Niki uning dengan lagu Tunjung Biru pun Niki?
2: Tapi nak wow Niki yang uning.
1: Oh wow.
2: Nih wow Niki yang uning. Semenjak yang seneng kene bergabung ke perempatan dikit yang anu bau
1: ya. Artinya dari perempat ge
2: ya, dari perempat ya. Yang dumun ten nampun kan dan tiang bergabung ke perempat niki sampun berapa tahun ya wen tempatannya 3 tahunan
1: 3 tahunan ya.
2: Ya. 3 tahunan oh niki ampun tiang denger nika tiang nah pokoknya tiang artinya seneng kenten aja kenten bujum biru itu lagunya kenten. Kenten gede duta bagus.
1: Iya mas ini cantik.
2: Temen saja nanti yang nyengain gede duta bagus.
1: Saya.
2: Gede duta. Nak ke jodoh hati yang gede duta ya cucun tiang.
1: Neken men ngehen tiang ya. Aja onyang nyodon.
2: Tapi ingin tanam.
1: Aduh tiang wani pedidi.
2: Ya tuhai. Atuh hai.
1: Yang wani pun didi, waktu didi apa kau demen.
2: Wau kelas kali ya deh. Kelas kali SMA.
1: Oh kada tiap kelas kali SD.
2: Kelas kali SMA.
1: Ya kelas kali SD egalan putih rewak di duta.
2: Ya kalau yang kelas kali SD egalan putih rambut deh. Lagi kelas 2 SMA.
1: Oke, entah.
2: Yang cocok kan atapan siang ke? Kita ngajak gede duta.
1: Men batu didi kali sentano tuh.
2: Iya, nak cantik cucun tiang.
1: Oh,
2: iya. Iya, tiang tegah nak.
1: Oke, entah.
2: Iya.
1: Tegah.
2: Iya,
1: tinggi dong. Iya.
2: Bapaknya sarung rike lah nih, gas niki.
1: Pas kemarin niki, tanggal 3 niki.
2: Iya, kemarin tinggal-tinggalan.
1: Iya, jadi ten nyingain dia.
2: Iya, tak kenten. Niko pun anu dia nyesel kenten.
1: Nyesel.
2: Ten pakai pakaian adat kenten, mutlano. Yane hampun mau pakaian adat kan sarung mesilo di dalam kenten.
1: Okay. Iya.
2: Pakai celana dia kenten.
1: Kan tenapi sebenarnya.
2: Iya, tak kenten tapi nak malu maksudnya.
1: Iya, tenjuarinya.
2: Iya, tenjuarinya. Iya. Kenten takkan. Nah, ben 1 tahun yang tiang ke pakaian adat gitu.
1: Ay, iya, ditunggu nanti kehadirannya. Iya.
2: Iya. Iya. Iya, kita ditangge.
1: Iya, Mbak Tundi. Iya,
2: mau nikah kan dumun. Pang boleh sana tiosan malah. Iya. Yesus semut yang gede duta bagus.
1: Nggih, Mas Rindi cantik.
2: Niki anu Nini Nita anu nyarengin gede rambut anu gede.
1: Pirang Mita gitu nggih.
2: Nggih, Nini Ita.
1: Nini Ita nggih.
2: Nggih, Nini Ita kan sering ngoriko.
1: Sering.
2: Pas pada waktu ulang tahun sane dumun niki gede tahun ke-80 nggih.
1: Nggih.
2: Yang nak kari sakit.
1: Oke.
2: Terus sudah yang ni.
1: Oke, dan mungkin
2: makin tiang tapi tiang menjanji mudah-mudahan dan 1 tahun nanti tiang ikut gitu.
1: Astagfirullah, kami semua mendoakan Mas Nindi supaya sehat-sehat semuanya di sini.
2: Sukses semua ya deh. Eh,
1: sukses
2: semua pang banget. Eh, makin kalah aturan di tiang gede. Eh, deh, mulai jebos budal lalu nalon ni pang selamat ke marginya. Eh,
1: Mas
2: Nindi. Eh, gede. Rajeng tugas, tiang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Ya, akan rai, dumogi nge, akan rai maka sami niki, serta kenak lan rahayu nge, tentang kekerangan napi-napi, supaya bisa berjumpa lagi niki, ring jumpa kangen di tahun atau bulan mungkin ya bulan berikutnya.

dua penelpon kita. Nggih, wonten Pak Mang Pandu sareng Mbah Tunindi. Nggih, kanai dua ning sampun wonten kalih tembang niki sane duta siapkan. Duta pacang mutarkan niki nggih tembang saking Bli Dek Balon nggih, Gumi Carajani, dan akan dilanjutkan dengan tembang dari Yanse Tunjung Biru.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantun ke sarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: 106,4 MHz akan meraihkan tugas angin perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sampun diputar-putarkan kalih tembang requestan akan meraih. Dan bagi tembang punika presiden ibu akan meraih. Ring wangin yang makin. Ingat kan Rai, muali dari Duta Sanggra Niki, ring lain telepon 0331-223361. Semtuan Sani Arsa Niki, Nunas Tembang Nostalgia Dursang. Halo, swastiastu.
1: Salam swastiastu, Rahajeng Wengi.
0: Rahajeng Wengi, ini Ita.
1: Pas, modern aja.
0: Ya, pun api gatra Niki.
1: Bece, dek Duta.
0: Mugi becek kena ngelantur ye.
1: Dek Duta, penapi mau duwe gatel.
0: Dek Duta kena niki nini.
1: Ni mau do kena lantur ni.
0: Ye. Nini.
1: Ya.
0: Kija gen aja nini niki semeton yang melali.
1: Yo, ano. Demen no bin mau tambah demen mau tambah liang gitu Dek Duta.
0: Ige.
1: Nini. Yang picu anda rumah itu.
0: Jam 7 malam.
1: Malam. Ngantuk yo ngantuk yo mah biar ni ni buka apa ya doang ni ni tisu baru buka apa ya di tisu nenek sudah melahirkan
0: iya cucu nenek sampai melahirkan gitu yeay selamat
1: di dia teman asan mau poro liang berarti kita dari
0: iya kenten ampun sudah senang lagi senang ya
1: iya liang kenyal
0: kenten ampun
1: melalui ke pantai Jerman itu agak kena anginan itu dek iya
0: barat angin itu
1: puyeng dek liang asa puyeng
0: dan maktewa tolak angin ini
1: kan angin nah itu karo masih liu punya aja nih itu dia nenek mereka deh
0: oke
1: kan dereng kita punya-punyaan panas nih agak sejuang kalau angin cari masih mereka kita pun nak mata nah anu cuaca mungkin dan
0: jam kuda
1: bilang ini ya
0: jam kuda ini dekat di pantai Jerman
1: jam tengah lima.
0: Wih, sore sekali nih kok. Wih, lihat sunset dah ya, Dini, ya.
1: Asum karut kan kareng macet, Dita.
0: Oke. Asum karut.
1: Kan kareng macet. Itu Nini, Dania, Nini, Mekelo, macet itu. Baru ngatak gitu, coba mau kebat karpetnya, Dita.
0: Nah, Nika, ampun, Nika, ampun.
1: Pak Yan Harbo, ini nyarangin, Dita.
0: Iya, Pak Yan.
1: Iya. Mau kita ngobel, Pak Nini, Santa. Iwa tenu mah kan ini kita neseng ada program. Program malah singgah ke sini ini neseng ada nen mani ngalih
0: waktu gitu ini
1: program.
0: Ngalih waktu senelianan gitu.
1: Gitu deh kita cuma nanti deh kita. Ini nak sami nak makai sama tuan nguning ke ini kita cuma melalui.
0: Kenten, Dek Duta baru tahu nih. Ini
1: Dek Basin ya, sang ini Dek Duta.
0: Rajang.
1: Ini semua Dek Basin.
0: Dek Duta baru tahu nih, ternyata ini kita senang jalan-jalan. Terkejut Dek Duta dengan pas RRI. Hah, ini kalau ke Pantai Jerman.
1: Pasti. Niki Bu Eka sempidi nyarangnya Dek Duta.
0: Iya, Bu Eka. Bunga.
1: Iya, Nini. Tiga Nini melalui. Dumun 2 tahun yang lalu sana di Duta. Nini masih ke perempat, subuh di perempat meluncur ke Gianyar, ke teman-teman Gianyar. Itu di Duta. Karena dumunan, usan itu meluncur ke Klungkung gitu.
0: Memih, jauh-jauh nih.
1: Ngalih Bokasi di Duta.
0: Ngalih napi? Bupati.
1: Bokasi.
0: Oh, Bokasi kan nanti aku Bupati. Wih, kali Bupati Klungkung di Ita niki.
1: Bokasi.
0: Nggih, Bokasi ya, Bun.
1: Nggih, ini. Nah, Kang Ning masih penyiarnya.
0: Ah, kenten. Nah,
1: gitu di Duta kegiatannya tempung sering ini kegiatannya.
0: Ah, nggih.
1: Nih,
0: tadi
1: duta.
0: Ini nih.
1: Ya.
0: Kayun nunas tembang nostalgia napi niki.
1: Super Bemo.
0: Super Bemo. Super Bemo. Nah,
1: ini niki yang pas ya kita gitu,
0: Super Bemo. Coba
1: nostalgia atau Super Bemo dari
0: kita. Inge, inge, inge.
1: Numpang Bemo di Jen Pasar.
0: Dan numpang bemo dan kok nyewa elap.
1: Dan dumun.
0: Oh dumun.
1: Dumun dan bemo nih mama mama roro belum tuh.
0: Oke.
1: Ini numpang dokar yang nak super bemo malu mencari ben teko bempo kucek dokar.
0: Ah inge ini. Inge.
1: Nah riu lah gendian nostalgia ke. Teman-teman nanti deh Duta.
0: Nah, ditunggu ya Nini ya, nanti ya.
1: Tinggi Mas Nini. Dan bernostalgia. Teman, mesti bernostalgia. Dijalannya kece-kece deh Duta. Tinggi, maka tercita sarang sami man panu, maru dua ngemunyi luh dua, ngemunyi nak tua dua.
0: Benar, benar.
1: Dek Duta.
0: Kenapa Dika?
1: Siang ya nih ngilasan ana rujak man sandu buse itu.
0: Kenapa Dika ini?
1: Ini rujak nangko maka.
0: Inge.
1: Silaluan itu nangko ini ceni itu ngwana cak-cak.
0: Oh cak-cak.
1: Ini. Ini yang mesti gedebong. Kan gedebong awaga apa gedebong biu sabit.
0: Oke,
1: berdoa bong bisa betah nu ceni,
0: kali
1: mudah-mudahan oke, jadi duka.
0: Man bumbu nih napi kan niki,
1: nini. Bumbu nih niko na biasa, ya nih demen lalah dan sabio.
0: Oke.
1: Biasa jangan niko ya mesti luna, mesti asam, mesti gula, gitu, gitu, mesti mentero.
0: Oke.
1: Iya, gitu. Iya nanti demen nemu ya, jangan ya bedek kan sangnya asana laket anak-anak tuh. Bumbu kita jadi dah.
0: Men ini kengkeng rasanya ni.
1: Enak dia. Ini sering bumbu ini kini ngan
0: kita. Okey.
1: Ampu masa nak mau buat ni kono kini ramon gedean keninan limo ke dia dah. Kelasin juga tu, kelasin tu cak lantasan gitu.
0: Okey.
1: Berci ni tu dia dah.
0: Tanya angkat ini.
1: Ya.
0: Tanya angkat.
1: Ini sampo numpat kan karen nyangkat. Kan karen nyangkat ngecek nih tuh.
0: Ah,
1: ini jero lana na jangin masan boni, jangin boni, kenten. Nini nak sarwo teman melalui nuluh sedal, kata dia ada boni kata, kata dek dia.
0: Ah, di kapok kembali.
1: Dia ada sedal mau buah.
0: Iye Dede.
1: Iye Dede tahu tiang dah masuk nini sing kok nen awang sing saja lah. Nah pokoknya ingin nah modalnya cara nini kan berjuang mau menderita yang sini. Nah total apa nih tadi ajang dia kali gitu.
0: Ah
1: iye. Itu Dede tahu. Oh tiang ngilasan anak-anak panu coba sing ingin nangko mata wayak.
0: Iye dikau pun Dede tapi kira gitu.
1: Nah silaluan cara pidan tuh gitu silaluan tuh nini tuh.
0: Iye.
1: Itu Dek Duta, semua Dek Duta. Sama suwe ampura semeton makelom magonya ngajak Dek Duta. Dek Duta melepon sasada yang margi budal Dek Duta. Semua nini mau pamit Om Santi-Santi-Santi Om.
0: Ini Om Santi-Santi-Santi Om. Suk semua nini kita sampun menggonjaan ya Dek Duta niki sampun makedekan. Iya kan Rai malih siki penelpon gih Duta Sanggaran iki ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
2: Halo, Om Swastiastu Duta bagus.
0: Om Swastiastu. Si Rai ring tiang niki.
2: Nah. Ting bekawang de bien.
0: Si Rai.
2: Ane ngarang de Duta.
0: Mimi jak liu ngarang de Duta. Sampuro. Sampuro.
2: Ane nak konang brewok de tu.
0: Sirage. Sing
2: kawang masih.
0: Sirage. Ajak mekejang di kena kon brewok. Ampuro de Duta lupa.
2: Bu Eka
0: Speedy ke? Boleh munggah nih Ibu Eka.
2: Aduh leng tidih yang terus berduta. Patus cara mas nindi nak karena ide
0: berduta. Iya Bu kan dibun Bu Eka. Bu Eka sih nyari sentana.
2: Aduh, ada duta.
0: Yeah.
2: Dia pun api gatrel.
0: Dia duta kena niki, Bu Eka pun api gatrel ini.
2: Astung kare, becik kare.
0: Iya, astung kare.
2: Dia nas tembang deh.
0: Nas tembang napi niki?
2: Tembang ni. Di sisin dana tamlingan tu deh.
0: Di sisin dana.
2: Widi Widiana
0: kan dan?
2: Wenten
0: sistem pandangan. Tan wenten niki po, Bu Eka po. Kayun sanelianan.
2: Ane tiasan. Na memori dano beratan
0: nanti masih. Dano beratan. Ah, wenten niki.
2: Ane dari kayaan
0: ngeling nanti
2: masih.
0: Ah, aduh. Pales begini duta. Bo bakat
2: tanggur di santo magending dong.
0: Sama. Pun api niki tembang niki wenten kenangan khusus Bu Eka.
2: Wenten.
0: Pun api niki.
2: Anak pas napi wasana nyegara gunung. Di mobil niko kan niko putar aja kene aja sopir. Pas pun mereka kene. Setujuan anak nyegara gunung ke Gerasan.
0: Gerasan.
2: Rau niko. Nek dukung.
0: Nice.
2: Anak pingri masih benda dukung kerja deh.
0: Adi ngeri.
2: Menjajah hati tingkap dukung.
0: Dada uyak dukung.
2: Nenak hatro.

Ya, waktu tidak terasa karena ada duta mekedekan iki ya akan rai. Ye, ampura dumun Bu Tu Kebowo. Ye, semoga bisa naik di kesempatan berikutnya. Ye. Ye, Kang Rai suk semua sampunya Kang Deduta ring sesi tembang nostalgia puniki. Akan rai maka sami Deduta minta agar tetap jaga kesehatan dan tetaplah bahagia. Ye, akan rai. Ye, acara puniki puputan Deduta untuk Pramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Gebuk Ende adalah atraksi yang dikenal juga dengan nama Perang Rotan, di mana dua orang laki-laki berhadapan-hadapan dan saling serang dengan sebatang rotan sepanjang 1,5 sampai dengan 2 meter, kemudian tangan satunya memegang tameng untuk menangkis serangan lawan. Di antara keduanya dibatasi dengan batang rotan, garis tengah agar tidak masuk ke wilayah lawan. Ini tidak hanya memerlukan ketangkasan tetapi juga keberanian karena setiap peserta bisa saja terkena pukulan rotan lawan. Tradisi unik di Bali Timur ini bisa ditemukan di Desa Seraya. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk memohon hujan. Tradisi ini dilakukan pada musim kemarau, yaitu di bulan Oktober sampai November setiap tahunnya. Kondisi geografis di Desa Seraya yang berada di kawasan perbukitan memang rentan dengan masalah air. Itulah sebabnya ritual memohon hujan

Uwin tenan sang yang wulan meh-meh acuk kadi kalip menawi tidur.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

sedek-dek ayune makawinan tegeni aduk ide pajang memardi melaksan.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja

Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Ayginamastu, Nama Sida. Selamat pagi, Rahajang, Rakalantre, Dedene Sarang, Sami, Sanewang Yang Titiang. Rasa angayu bahagia, mana Titiang mewali nyarangin. Ring Rahina Soma, Pito September, War sekali tali 6 likor. Nge. Rahina Sanda Becik Puniki, Wenton Gongge Sintia, Ring Rah jam 5, Kantos jam dasa semang mali jebos. Nyarangin semutan Sami, Ring Ambara. Ring Radio Kesayangan Troine, Puniki Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Pamakasihannya Puniki Ring Frekuensi 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Perempat RR Eden Pasar, Suara Budaya Bali. Sampun api gatra, semutan titia serang sami, mogi setata kena rahayu nika sana ka aptiang. Nge, talar sana ka aptiang, mogi-mogi je, puniki nge, sodar menyane kemargi yang ring rahindu mangkin, astung kare, margi antar terlap dekarya. Talar, puniki ke cundo, sarang sawitre, kerabat terdekat, pekedek pekenyem, terasa liang ya. Rekalan rai, gongga sinam apa kalian dumun, siaran ring rahina mangkin, puniki mengudara, kantos jam rora sungi, waktu Indonesia Tengah, dados puniki sarang-sarang pirengang, ring aplikasi RRI Digital, sani sampun dados keunduh, ring Play Store utawi App Store, tala ring streaming rri.co.id, ya. Inge, rakalan rai, sani mangkin gongga Cynthia informasi yang dumun, dan acara sani pacang kemarin, Margiang, selami gongge Cynthia bertugas. Ringgalah jam 5, kantos nampak ringgalah jam 6 semua mulai jebos. Wenten Rahajang Bali, siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu. Teringgalah jam 6 semua mulai jebos. Wenten acara nikinge rakelan rai pas tekanyane. Renungan Puja Trisania majang ri umat Hindu Sedharma. Sane wenten ring sejebak Bali. Bosan Puja Trisania wenten acara Rahajang Bali, siaran galang kangin. Puputnyane ringgalah jam 6:30. Ringgalah jam 6:30, keras jam itu niki wenten acara Rahajang Bali, informasi prakiraan cuaca lan tembang-tembang Bali. Turinggalah jam itu kantos jam sia semang wenten acara Rahajang Bali, muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Nge nike galanyane kesempatan membeli bak sarang rakelan rai. Ringgalah jam sia kantos jam dasa wenten acara Rahajang Bali, obrolan komunitas gegonjaan. Teringgal jam itu, jam kutus lan jam sia semang, wenten berita berbahasa Indonesia. Ingin rakelan rai semeton titian serang sami, sani mangkin sapu napi dumun cuaca ring widangan semeton, apakah sampun iki diguyur hujan atau kanton rem-rem? Ingin apapun ika tunas semeng ni mangkin, kanton nge sekadi gue nge Cynthia, ketunas mangkin rakelan rai sampun sabah nikiring studio perompat RRI Denpasar, imarga yang muruk pitung dasa Denpasar ya. Angin sepoi-sepoi nalar nge rakelan rai nika maciri astung kare nge napi wastane sudarmonya ne sampun ngawit ning rahine mangkin ditemaini dengan hujan yang cukup lebat iki sedikit nge rakelan rai ring studio perompat RRI Denpasar. Sanes sampun mulai beraktivitas, sanes sampun ring margi niki alun-alun nge pasti ke jalannya licin puniki rakelan rai ring margi cukup licin nalar kentan nge alon-alon kemantan utamakan keselamatan. Ingat puniki ngerating kiri belok kiri sampun belok kanan kentan nge. Taler elingan puniki rakelan rai puji syukur majar ide sang yang udiwasa sampun mapupul niki nge sarang keluarga tercinta. Taler puniki sampun boleh kesempatan ring lebaran ke-7 bulan September menikmati hidangan favorit rakelan rai. Hidangannya nih sani anget-anget dumun, elingan puniki toyi anget dumun nge rakelan rai kemargiang. Taler puniki nyambilang mirang ring acara Rahajang Bali siaran Surya Puja nge. Menjebos rakelan rai keatur tembang Bali Rohani Hindu mengkaring acara Rahajang Bali siaran Surya Puja. Wenten Bu Anggis Devaki nggih rakelan rai kesarengin Bli Made Suwarte.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rahajang, rakan terai mau nyaringin ring perompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Talah rahajang puniki sampun mirengan tamang Bali rohani Hindu. Nika mungkaring acara perompat RRI dan pasar. Mangde puniki nge menambah kedamaian hati, ketenangan hati niki nge, ketenangan sanepini utama. Mangde nenten khawatir niki nge, ning sampun khawatir terbawa kepikiran, ini sampun terpikirkan nge secara tidong-tidong. Nika mengundang penyakit nge, icalang penyakit rakalandra dengan wujud syukur, dengan ketenangan hati, nalar nge mirengang ring acara siaran Surya Puja nge. Ngemosong ini kematian adalah sebuah dongeng kasarangin narawakya Ida Ayu Purnama. Sedurung rakalantrai nyarangin ring acara siaran Surya Puja nge, mali jebos, pirangan dumun, sanajagi lintang ring arse, talar kayun pamiar sesami.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Air terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah air terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai air terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Halo pendengar RRI Denpasar dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Idayu Madepurnama, penyuluh agama Hindu Kota Denpasar. Baik, pada hari ini saya akan memberikan Dharma Wacana ya, yang berjudul Kematian Hanya Sebuah Dongeng. Tidak ada yang mati pada saat kematian. Apa yang disebut dan disepakati oleh masyarakat umum sebagai kematian sebenarnya adalah ungkapan yang semu, ya. Kematian ini merupakan kenyataan empirik yang bukan sebenarnya. Dia ada tetapi tidak ada. Memang benar, kita mengalami kematian secara empiris dan sering dipahami oleh masyarakat umum sebagai stagnasi, sebagai kehancuran dan simbol ketakutan yang mengerikan. Nah, tetapi secara filosofis sebenarnya tidak ada yang mati. Siapa yang mati? Kata jiwa artinya hidup, terus atau hidup abadi. Di mana ada logikanya sesuatu yang hidup terus atau hidup abadi bisa mati? Pada saat kematian, jiwa penghuni badan ini tidak ikut binasa. Ia hidup terus atau hidup abadi untuk selamanya. Ia mengembara dari suatu badan ke badan yang lain dan tetap mengembara seperti itu sampai reaksi atas karma pala sang roh termusnahkan. Jiwa yang kekal, abadi itu melampaui batas-batas waktu. Ia sudah ada pada masa lalu, pada masa sekarang jiwa itu tetap ada. Demikian juga pada masa yang akan datang jiwa itu tidak akan pernah bisa binasa. Sekali lagi saya tegaskan, jiwa itu tidak akan pernah bisa binasa. Ia akan terus hidup, ia ada untuk selamanya. Nah, perumpamaan lain yang sering digunakan di dalam Upanishad ialah perumpamaan tentang seseorang yang menanggalkan bajunya yang lama yang telah rusak dan menggantinya dengan baju baru yang masih gres, ya. Di sini sang roh meninggalkan badan jasmani. Ya benar, meninggalkan badan jasmani yang telah rusak dan mengganti dengan jasmani yang baru sesuai dengan karmanya. Nah, dengan demikian jiwa itu tidak akan pernah mati. Dia akan mencari jiwa lainnya. Kemudian di dalam Bhagavad Gita ya, berikut ini, seperti halnya sang roh itu terkurung di dalam badan terus-menerus mengalami perpindahan di dalam badan ini dari masa kanak-kanak sampai pada masa remaja sampai usia tua. Begitu juga sang roh masuk ke dalam badan lain pada waktu meninggal, orang yang tenang tidak bingung karena penggantian itu. Nah, itu dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 13. Di sini Bhagavad Gita menyederhanakan peristiwa kematian dengan istilah mengganti baju, agar orang tenang dan tidak bingung menghadapi peristiwa pergantian tersebut. Tidak bingung di sini maksudnya agar jangan sampai menganggap kematian itu sebagai suatu peristiwa yang berlebihan atau menganggap kejadian yang begitu mengerikan dan menyebabkan terjadinya stagnasi. Kematian itu adalah peristiwa alam, seperti matahari muncul di pagi hari dan tenggelam pada sandiakala. Seperti itulah perumpamaan kematian dengan alam. Ada perumpamaan lain, yaitu perumpamaan kematian dengan musim. Di India ada 5 jenis musim: musim panas, musim gugur, musim dingin, musim hujan, dan musim semi. Musim-musim kematian yang muncul tenggelam silih berganti. Ada perumpamaan lain di dalam Sarasumuscaya yang membandingkan kematian dengan sepotong kayu. Di dalam aliran sungai banyak sisa-sisa kayu atau potongan-potongan kayu yang dibuang ke dalam sungai oleh tukang kayu. Nah, potongan-potongan kayu tersebut mengalir dari hulu ke hilir, bahkan sampai ke laut. Tetapi sebelum sampai di laut, sebagai muaranya, kayu-kayu tersebut berjalan mengikuti bentuk sungai. Di beberapa tempat, sungai berbentuk siksak. Di beberapa tempat yang lain berkelok-kelok, dan sisanya sungai ada yang berbentuk lurus. Potongan-potongan kayu tersebut dibawa oleh arus sungai, mengikuti bentuk sungainya. Di beberapa bagian sungai yang bentuknya siksak, nah ini kadang-kadang potongan kayu tersebut tersangkut oleh akar pohon di tempat lain, atau kadang-kadang berjalan melambat. Tetapi di bagian sungai yang airnya deras, potongan-potongan kayu tersebut juga berjalan dengan sangat cepat. Perjalanan potongan-potongan kayu tersebut persis seperti perjalanan jiwa. Sebelum jiwa itu sampai ke muaranya di dunia rohani, ia mengalami dan melalui begitu banyak rintangan seperti perjalanan potongan-potongan kayu tadi. Para resi Upanishad memberi perumpamaan tersebut dengan maksud untuk mempermudah pemahaman, khususnya mempermudah pemahaman bagi masyarakat awam. Sebagai proses perpindahan roh dari satu badan ke badan lain adalah suatu peristiwa rahasia yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat awam. Perumpamaan demikian adalah wajar. Jangankan untuk menggambarkan sesuatu yang rahasia, untuk menggambarkan sesuatu yang bersifat material saja harus didukung dengan perumpamaan atau perbandingan. Guru IPA atau ilmu pengetahuan alam menggunakan alam sebagai perumpamaan ketika menjelaskan gratifikasi bumi, Albert Einstein. Guru-guru yang lain mengikuti pola yang sama. Dengan perumpamaan tersebut dimaksudkan agar kematian itu dipahami sebagai peristiwa di mana sang roh meninggalkan badan lama yang dihuninya dan masuk ke dalam badan baru yang masih segar dan bugar. Dengan kata lain, perumpamaan tersebut ingin menegaskan bahwa pengertian yang benar tentang kematian ialah tidak ada yang mati pada saat kematian. Mengapa demikian? Sebab jiwa itu hanya tinggal sementara di dalam setiap badan jasmani.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa jiwa itu hanya tinggal sementara di dalam setiap badan jasmani, sama seperti orang yang mengontrak rumah. Ini sekali lagi sebagai perumpamaan, ia hanya tinggal sementara di rumah kontrakan tersebut. Nah, jika perjanjian kontrak telah selesai, maka penghuni rumah segera meninggalkan rumah kontrakan itu. Jiwa penghuni badan ini persis seperti orang yang mengontrak rumah. Jika masa kontrak telah selesai, maka jiwa akan meninggalkan badan. Maharishi Rajanis Osho yang menyebutkan kematian sebagai dongeng belaka, The Great Fiction. Sayang sekali, kata Osho, agama-agama palsu telah menciptakan dongeng kematian yang menakutkan. Menurut pernyataan Osho ini, seharusnya orang tidak takut menghadapi kematian. Dan agama-agama palsu menciptakan dongeng kematian yang menakutkan. Tetapi dalam realistis ya, dalam realitas sosial saat ini, kematian memang menakutkan. Ini bukan karena diciptakan oleh agama atau agama sejati. Meskipun kita tidak akan berdiskusi lebih lanjut tentang agama-agama palsu, akan tetapi memang benar, kematian menakutkan bagi kebanyakan orang. Mengapa demikian? Seharusnya kematian tidak menakutkan. Nah, apabila dipahami sebagai sebuah dongeng atau kisah yang palsu. Jika kematian ini adalah dongeng, lalu dari manakah ide kematian itu muncul yang kemudian menjadi momok menakutkan masyarakat umum? Tidak lain ialah karena kesan dari badan. Di dalam Upanishad dijelaskan bahwa jasmani adalah salah satu unsur dari prakerti yang bersifat impermanen. Selain prakerti, Upanishad pada umumnya menjelaskan materi pokok mengenai Brahman, Atman, Punarbhava, Karma, dan Kala. Semua unsur-unsur tersebut bersifat kekal. Karena itu, perasaan bahwa kita akan mati timbul karena kesan dari badan sebagai wujud prakerti yang rendah. Apa yang diuraikan di atas, yakni bahwa kematian adalah dongeng belaka, tergambar jelas dalam pikiran kita setelah membandingkan perbedaan pokok antara sang roh dan badan jasmani. Bahkan kita dapat memahaminya secara utuh. Nah, artinya di sini tidak ada elemen pengertian yang lepas dari jangkauan pengertian kita. Sampai di sini timbul lagi pertanyaan. Jika demikian halnya, yakni bahwa kita telah memahaminya wawasan tersebut secara utuh, mengapa orang masih saja takut menghadapi kematian? Mengapa kita ketika mendengar bahwa kematian itu tiba, ada rasa cemas, ada rasa was-was, ada rasa takut? Mengapa demikian? Ya, mengapa orang masih saja takut menghadapi kematian? Atau mengapa kematian begitu menakutkan bagi kebanyakan orang? Dengan kata lain, seharusnya orang tidak takut menghadapi kematian. Jika kematian itu dipahami sebagai dongeng belaka, pada setiap kelahiran, kematian adalah pasti. Jasnya, jatasya hi duaro metyur, badan dilahirkan dan oleh karena itu badan mengalami kematian. Tetapi jiwatma yang menghuni badan ini kekal dan tidak dapat dibinasakan. Dehinatiam awyadyoyam, jiwatma tidak binasa ya ketika badan ini dibinasakan. Identitas kita yang sejati adalah sang roh, bukan badan ini, seperti dibenarkan dalam ungkapan Upanishad, aham brahma asmi. Karena itu pula sejatinya, menurut kebenaran mutlak, tidak ada kematian bagi sang roh. Tetapi karena sang roh menerima badan dan badan sendiri mengalami kematian, maka kita semua berpikir bahwa kita juga akan mati. Benar, kita semua di dunia ini akan mati. Tetapi jiwa kita tidak pernah mati. Jadi ide kematian itu muncul karena kesan dari badan. Kekeliruan ini telah diluruskan di dalam Pusaka Suci Weda dengan pernyataan-pernyataan yang lebih tegas, di mana dinyatakan bahwa sebenarnya tidak ada kematian bagi makhluk hidup. Kematian adalah dongeng belaka. Tetapi melihat kematian dalam perspektif metafisikis tidak berarti mengingkari sama sekali adanya kematian sebagai kenyataan empirik. Nah, ini tetap penting dilontarkan ke tengah-tengah gelanggang kehidupan bersama sebagai media untuk mengajarkan pandangan Weda tentang dunia dengan segala isinya, makrokosmos dan mikrokosmos yang bersifat maya atau sementara, dan juga menuntun masyarakat umum yang kekurangan pengetahuan karena kebanyakan menganggap baca atau bertindak bahwa hanya mati tujuannya. Hidup seperti pepatah rumput yang diuraikan dalam Pustaka Suci Sarasamucaya 46. Di samping itu, yang paling penting dicatat adalah bahwa Perspektif metafisik di mana pandangannya yang utama menekankan atma atau roh yang bersifat kekal dan tidak dapat dibunuh berarti mengizinkan adanya kekerasan yang ditentang dalam ajaran ahimsa. Nah, jelaslah bahwa ungkapan-ungkapan metafisik ini yang dimaksud untuk menghapuskan kesan kematian yang seram, angker, menakutkan dan segala latar cerita yang menyebabkan manusia mengalami keputusasaan atau bahkan stagnasi di dalam mengarungi kehidupan ini dan melihat kematian sebagai proses alam yang tidak perlu ditanggapi secara berlebihan, melainkan sepatutnya saja. Kita mengenal istilah bahwa kepastian hidup ini adalah kematian, tetapi kematian disebutkan sebagai dongeng dalam artinya jiwa itu tidak akan pernah mati, dia akan mencari kehidupan baru yang lainnya.

0: inggih kebawa sang oleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Nah, jadi kematian sebagai proses alam yang tidak dapat dielakkan. Nah, jadi kematian sebagai proses alam itu berpusat pada perubahan alam itu sendiri. Badan adalah salah satu unsur alam, atau dalam terminologi Hindu disebut salah satu unsur alam. Nah, jadi saya ulangi, di dalam terminologi Hindu disebut prakerti. Dalam arti ini, kematian berarti perubahan alam, yaitu perubahan menuju proses pelapukan dari bentuknya yang mapan karena ketidakhadiran atma. Pada diri manusia, perubahan itu terjadi pada badannya. Kita dapat membuktikan bahwa badan manusia ini segera menjadi lapuk setelah ditinggalkan oleh sang roh. Demikian juga statusnya sebagai badan berubah menjadi mayat setelah orang tersebut dinyatakan mati. Padahal badan yang sama dapat mengungkapkan eksistensi kemanusiaan pada waktu sebelumnya. Kecuali itu, kaum kerabatnya akan segera menempatkan istilah almarhum di depan namanya. Nah, jadi badan kita yang rusak ya, badan jasmani kita ini akan mengalami penuaan ketika roh pergi dari badan ini, bahwa badan itu tidak berfungsi lagi ya. Jadi kalau badan sudah ditinggalkan oleh rohnya, berarti badan ini dapat kita sebut dengan mayat, jadi sudah tidak berfungsi lagi. Jadi dalam kenyataan empirik, kematian berarti lepasnya atau bebasnya sang roh dari ikatan badan dari badan yang dihuninya, dan selanjutnya sang roh meninggalkan badan tersebut untuk apa? Untuk mendapatkan badan baru dalam lembaran kehidupan yang baru sesuai dengan hasil perbuatannya. Nah, sedangkan di dalam dimensi metafisik ini tidak ada yang mati. Pada saat kematian empirik ya, seperti itu, di sini eksistensi roh yang kekal atau tidak mengalami kematian dihadirkan. Inilah dasar filosofi yang dijadikan dasar acuan oleh banyak penulis yang memfokuskan perhatiannya kepada masalah kematian. Kehidupan ini memang seperti cerita dongeng ya, seperti materi yang saya bawakan pada hari ini, bahwa kematian itu adalah sebuah dongeng. Jadi kehidupan itu memang seperti sebuah dongeng di berbagai dalam episode atau babak cerita. Setiap babak cerita diberi bab baru dengan judul baru serta dengan kisah cerita yang baru pula. Karena itu kematian yang kita temukan sehari-hari di kuburan adalah juga sebuah dongeng. Tetapi sifat dongeng dalam peristiwa ini sangat istimewa karena menjadi penutup dalam satu babak cerita kehidupan, dan akan sekaligus menjadi pembuka dimulainya lembaran-lembaran cerita kehidupan yang baru. Baik, sahabat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Demikian materi yang bisa saya bawakan pada pagi hari ini. Sebelum saya menyelesaikan Dharma Wacana pada hari ini, saya akan membacakan satu sloka di dalam Bhagavad Gita, yaitu tentang kematian ya. Intinya di dalam Bhagavad Gita sloka 11 ya, bab 2, ini dijelaskan sebagai berikut. Sri Bhagavan Uwaca, Asyocan Anasochastvam prajana vadam cha basasi gatasun agatasum cha nanu sacanti panditah. Nah, ini yang artinya, kepribadian Tuhan yang Maha Esa bersabda, sambil berbicara dengan cara yang pandai, engkau menyesalkan sesuatu yang tidak patut disesalkan. Orang bijaksana tidak pernah menyesal, baik untuk yang masih hidup maupun untuk yang sudah meninggal. Nah, baik sahabat pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Dan tentunya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan pada hari ini. Dan akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi.

0: Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
2: Inggera kelantara yang mewali nyarangin ring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Samun matilar acara siaran Surya Puja. Sana makin mataki-taki, jagi nyalanan pemuspan, puja trisan ya majeng ring umat Indo Sedarma, sana mentan ring sejebak Bali, ring galah jam 6 semeng ya. Rekalantara tetap unikir ring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

kita berarti aksi ukirlah pasir. Ukir pinaka watu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

harian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena

pas menados manusia watah digelis sekadi kilatan tatin turmaning sukil pisan kepolehan anduk punike kepatet angin galahai puniki sebecik-becik nyani margiang parilaksana sane becik sane preside megatang sekancang kesengsaraan. Ulangan

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Inggih, selamat pagi. Rakelan Rai mewali nyerengin Ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Nggih, Prompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun kemargi yang puja trisan ya, ringgala jam 6 sambung diwau, pasti ke sampun muspa niki sarang sami. Astungkara puniki pengabtin sarang sami kentang ya. Kepolihang taler pastika sanepini utama kena dumun yang sampun kena nggih rakelan re pasti ke margi antar labda karya nyala nang soderma suwaginelan suwakarya nggih rakelan rai gongnya Cynthia punika sane nyarengin mewali ringgalah mangkin nggih rakelan rai ring acara Rahayu Bali siaran galang kangen popotnya nih kangkung ringgala jam 7:30 mali jebos ngemosang ini patute dagingin logika. Ingat akalan terakhir sapun api dan gembosan naik acara siaran galang kangen, dorus sarang-sarang pirangan.

0: kene, aduh, wat-wat semangat jalan rasane. Aduh, musim-musim masa-masa dingin, jadi saget enten, wow, saget jam pitu. Aduh, ingal, anu rasane lemah, manseng nyeriak dan wow, saget jam 6 lebih tuh, agat ada Trisandi di anu di kemeknya sedan semangat. Aduh, ne bos agak sasih kesano jani ya. Berarti nyepi bu pak ne tu. Beh kene bu jani kewah. Ngalih pengingat anu pengingat hari-hari tertentu tu kewah jani. Yang pidan bu musim ke nyepi kita malu. Bu sentul mau buah. Boni bu buah juat. Apa ini tuh keto mau buah jadi punyaan keto tengah doa dijual oleh Cino keto. Aduh ya doa masih Cino nih bilang sanyo pemuda bawa pemunyi di long speaker aing eh ida dane sekor duno mang dorauh ke banyar makario ogoh nah doa ciri-ciri jadi yang bo nak makario ogoh paling benik ben satu bulan bobo nyepi. Kedo ciri-ciri jani ogoh-ogoh ciri-ciri lo.
1: Hei tuh
0: ye Om Swastiastu ye
1: Om Swastiastu nyen aja tuh
0: dan nyen siro di dian
1: ye kaden tiang ado aja tuh ngorto tuh.
0: ngorto ajak diri sendiri niki artinya dalam bahasa asing nih mau kangen ngemik-mik di dia niki
1: dok luwung nih cinga antiae kayak yang liman putus ngoyong-ngoyong dekat dia tiang najo aja tuh.
0: Nih melu anu kebiasaan kita limo ya teman mau wad-wad kita nih san pesu peluh pak nyarwang dingin jip asam-asam dingin mungkin nih
1: nah yang sing peleh bentiange ningah uling jauh busan
0: nggih okay.
1: Unuk rorainan nyepi ya nekal kawannya tuh rawas itu tuh
0: nggih niki nyepi pun pak niki ampun pun nak truno pun makarya ogoh-ogoh tuh di banyar ogoh-ogoh saling pegadaian dan ngeluh tuh
1: sajo dijo tepuk tiang gitu tuh
0: nggih mungkin nak kreativitas anak muda kan blok enten dan sekot truno itu ngantos sempon niki apa ngerupuk niki
1: pengerupuk ogoh-ogoh
0: tiba-tiba menonton lomba goh-goh kan niki kalau
1: dinih boyo man sih gitu tuh mencurahkan inspirasi
0: kreativitas
1: terutama seni rupa seni patung aja gitu
0: seni tabuh masih
1: seni tabuh seni tari
0: bro seni tari onge madok anu kolaborasi
1: kalau kene begitu.
0: Tapi masalah.
1: Iya, sing masalah.
0: Gua mau kene memang metajannya sana ada masalah
1: nih. Yen singaken. Setonen bakal naik itu kan sing mungkin ke naik ke didian pasti Palestina di Banjar gitu.
0: Aduh.
1: Oh, yen bo di Banjar tuh paling tidak malu meremogan.
0: Iya, perlu dibicarakan mun rancang mun ogoh-ogoh napi kal gae malipidan mulai mengarap mungkin biaya RAB persentan masih kan
1: pasing malunto.
0: Pasing ngegoh-goh gede kuan biaya.
1: Paling botasan ngareko malu. Pagat nan tengo sesuai dengan keperluan deman timpal.
0: Deman timpal.
1: Oh enggak.
0: Dengan saya penungka yo.
1: Kan ada kesepakatan to malu.
0: Niko yo.
1: Di subo sepakat kan apa kal gai bentuk niki.
0: Tema ne napi anak loma kan kita
1: yo. Sesuai dengan di jokal ngalih anggaran.
0: Budgetnya mungkin.
1: Mungkin banyak nini nganggo natural kan mau kejang.
0: Weh, ne, pasti.
1: Ne montieng, ne penyalin, ne neran gitu. Sing bakal nyak gitu.
0: Don, ya. Don, pasti pengerah nang napi asane yang nengen ukir-ukir niko. Nengen yo. Nengen cek,
1: nengen napi. Boyo sepakat gitu. Marotes yo. mungkin menyepakati nyen ke ajak ngarap ajak ngai
0: nyen tukang nih kan ni mucuk ngariana kan
1: dia tu ngai betul sen jadual bos sepakat nyen ke ajak ngarap pertama nih mukoin marah tu sen yo menyepakati satu minggu berapa kali
0: dan ngidang tiap hari mungkin
1: dan mungkin
0: kalau anak punya mau gaya mungkin dan ngidang
1: tuh sepakati seminggu tuh berapa kali 3 kali gitu
0: hari napi jemak umpamanya kan yo
1: hari napi di kalah nih tengah ini apa petang nih apa semua itu disepakati nama lu
0: sepakati di mana
1: bos sepakat siapa gitu maro terus itu cingakin semetone itu patrun ini itu kengken tekan ya nih ini sing teko gitu misalnya
0: nak mampan kesibukan ya gitu.
1: Walaupun punya alasan sibuk tetapi yang kita harus dihormati adalah kesepakatannya.
0: Yang boy yo sepakat rago di hari napi kan nah usahalah rago ya, teko
1: dengan itu kesepakatannya itu ya nih kewalo itu kan benah tuh
0: nggih benah nah harus keto dong
1: benah yang sing isinan logika
0: logika harus main masih deh
1: nadine kaku patuh tekening kebenaran kalau tidak diisi kebijaksanaan. Kaku dan
0: kebenaran. Cara liping nguluh linges ya dan besar yang dikelak nang bede.
1: Aduh liping nguluh linges.
0: Kayak dia aneh malu. Liping leser ya gitu.
1: Ada kan kita ada nih. Kebijaksanaan jen logika jen. Di sini yang patut itu.
0: Mungkin nun bijaksana. Pang bijak sini masih ada sih katanya, bijak sana, bijak sini, pang udah bijak.
1: Aduh, sembong itu. Bijak sana, bijak sini.
0: Pang pada bijak tuh, pang pada berjalan.
1: Di jane kebijaksanaan itu kena. Misalnya, ada kesepakatan kita ngai 3 kali seminggu. Batas nang acepo sing teko nu
0: no maklum nggih maklum
1: yen kesepakatan 3 kali kepang lu nu sing teko
0: kok tanda tanya ada di
1: ya tanda tanya yo menghormati keputusan apo yo sengaja gitu ada ne
0: apo mulu memang betul-betul kan kok perlu ada tapi asane pembicaraan
1: komunikasi
0: malih pandan kan di nah hatine kenten buat pandan kan di ulian niko nyen saling kadean kan
1: yo kusung
0: jam sendangin pemuda
1: kan simbol kalau kalngulah kalau nadine rago malah kalau
0: tuh rago ulah kan aduh kan kalau kan nggih
2: siang, Gek. Mau diantar kemana?
3: Selamat siang juga, Pak. Ke Taman Kota, Pak.
2: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
3: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
2: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
3: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
2: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
3: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
2: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
0: Nah, pada harus ngerti
1: ngerti ya, sampai ini ke tujuan itu apa sih gitu
0: tujuannya
1: dumun tujuan ogoh-ogo sebagai kan pelawatan ada itu kan
0: nih pelawatan nyomio butuh kalau
1: gitu. Ah gitu raos sih walaupun dalam sastra sih nggak tahu nang raos ogoh-ogo
0: nggih anu ya nak kreasi baru sana ini mana tahun kuda sana 80 sekian lah
1: masih ada tuh ngerasa tuh nyen kata pangsing ini rago nenenan raos ne ari rainan suci nyepi edne pengrupukan
0: taur ne
1: di pengrupuk ini lah tak senang ogoh-ogo ne apakah ya nyaw tradisi apa budaya apa agamong lah ne sih gitu pangidang tuh nyingat
0: minap ya tuh budaya
1: ne, budaya
0: kan. Budaya
1: ne, gitu.
0: Kan sisi positif ne wenten sisi negatif pasti wenten
1: nah, makanjang yen sing pleban tiang nyamatang tuh segala sesuatu tuh mempunyai dua sisi yang berbeda ada basang ada tunun
0: nah yang ogoh-ogoh kan positifnya sampun
1: banyak lihat, positifnya
0: bangun kreativitas ke diwawu imajinasi truno-truno kekompakan
1: kan,
0: di samping itu bisa juga mendatangkan pariwisata niki unak di luar negeri pangidang yo di ngerupu ke Bali pangidang beliau ogoh-ogoh kan
1: ya
0: sisi negatif pasti ada aja niki
1: kan positif nih berlalu orang di samping itu dengan nirago anak-anak cingaan mau gaik itu kompak di Bali Banjar gitu irago ngenah persatuan nih di samping persatuan itu ido kan bakal mau pekadin boyo-boyo yang bawa ajak itu
0: ya niko artinya positif dah dene kene.
1: Positif dah dene nih. Nggih,
0: kenan.
1: Bahkan aneh sing milu barang teko bisa tidak mempunyai teman dia tuh.
0: Nggih.
1: Ada anggota 100 nek teko saya aja untuk 90 sekian. Nek bena berapa tuh sing teko-teko? Silah timpali nyin.
0: Makanya berusaha ya pesu masih pang dek memangnya cepok hari ini kang pang keluar jadwal naik agak terkau cepok kan pun nih kau masih menah rago berpartisipasi
1: kan di sini terkau isin apa sado terkini lagu kan mendoai klien
0: ya dan komunikasi
1: Yan tiang ben mana nak sing mana nah ada gaya gini
0: ampurang dumun mudah-mudahan ben puan tiang teko ben puan sekedang kok mudah-mudahan benyang
1: satu sen mudah-mudahan malam deh
0: malam deh nah sisi negatif taro benteng pasti nih kok nah tapi malah disalahgunakan kadang-kadang nah pandan jo panten jo kanti itu dengarap ogoh-ogoh benteng sampai minuman keras niko timbul pun gesekan-gesekan kan mudah-mudahan terjadi kendan kan pang bisa rago tapi rasanya membatasi dek masih truno terutama bayu gede-gede bayu sitam-sitam
1: sajan ya bisa kado tempak pakan
0: bedik masih ngolan pun dan terjadi kan pangten kan di kendan
1: ada kendan yang jalan truno tena yang ada di Suryo dong bantang dong jeg-jeg ai ya gitu nak ngerawasan jeg panas ngelekah
0: panas tajam
1: sedet nge ketimpal mah gitu gitu ngesap ya tekan yang benar di kelseneh Suryo
0: nah pengen dikong pun mulai nuk
1: aja lagu kira kan benuk nih
0: sampun mulai umur mana-mana yang pun dan menyerang nyarap ugoh-ugoh kan
1: singjang
0: nah tapi yang tengah hidang kan perlu masih partisipasi nak dua-dua aja benar ada ngering wang runo-runo di fasad
1: ngarap ugoh-ugoh mulut tugas anak tua ngelawatin nyingakin sawire jalan itu subuh tayen
0: tak kadi montor anak tuan kan dari rim nih dari rim nih ampun dari gas
1: benar
0: dari rim dijam ada rim dek jelebang dek ya rim nih dan ini
1: oh ini lagi di montor ya tua tu memang pajak tu
0: aduh kentan mungkin yang aliang nak kena hari raya nyepin kena pun Kloktah kan di Kelduro Negaro yang Bali terkenal dengan Silent Day gitu. Silent Day kan orang hari raya nyepi gitu. Niko pun kerko jangankan rego di Bali, kerko bandara menutup yang niko kenten api asalnya orang luar juga menghargai nyepi, kita juga harus barang niki
1: barang
0: pilih rago barang nak luar menghargai rago dan nyampahin apa malih dong itu
1: terima kasih nih kalau ada kene kebantunya tuh
0: nyepi
1: nih okan ogoh ogoh nih
0: niki anu nih luar rumah kan patut dengan cucu masih niko tuh yang nengai ogoh gede udah ngarap nyanteng idang nih wang ogoh nih anu kan anak garap nengjak dua
1: kita pindu wong
0: padu nawang ya ogoh
1: datang okan ogoh ogoh nih
0: jadi kalau anu wenang kijan niki kalau kijan niki
1: aduh yang aneh yang niko gina itu gaya gitu tuh gaya onyang cuma gaya jasindas lah tuh gimana berusahalah kita membuat santai
0: mulai dari diri sendiri santai
1: gitu nana dadak nak tuh
0: ngengen kikol mang ni ogoh-ogoh mau dikirimun
1: itu bo
0: nungun anu kan dikit gol bendi gol sanan aduh
1: nana tuh

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jukungan. Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Kitchen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Rekalan Rai, Mawali Nyerengin, Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz. Rahajang ida dan sareng sami, samun ka metangi, niki sematonge pasti ka sampun, karena mungkin sampun menunjukkan pukul 6 lewat 47 menit, utawi petang dah 7 menit, niki waktu Indonesia Tengah. Rahajang Margian Sudarma, Rakalan Rai, Sanimantren Pekebon Suang-Suang Dumun, Pau Lanturang Ring Genah Mekarya, kentan nge. Sari istri-istri sampun wasan masa, puniki nge, elingan puniki menyiapkan bekal untuk sang suami mencari nafkah. Talar na ale cucu minap niki sana jagi ngeranjang di hari Senin. Mangda makanan 4 sehat 5 sempurna niki nge. Penapi gongnya 4 sehat 5 sempurna, mangda kesehatan tubuh tetap terjaga di tengah cuaca yang tidak mendukung di pagi hari mangke. Sampun sabah niki semeton nge, gongnya berangkat, ring juru gongnya kantos RRI Denpasar niki sampun sabah. Ini gak lama mungkin niki terpantau di studio perempat RRI Denpasar sampun andang. Astengkara sampun cerah kidik-kidik menyusul niki semetongnya. Ini perakiraan cuaca dumun sejebak Bali ring Rahino Soma pitu September war sekali tali 6 liko ring Kabupaten Jembrana niki Kabupaten Badung. Kabupaten Gianyar niki berawan nggih. Hujan ringan talar sanewenten diperkirakan ring Kabupaten Tabanan niki rakalan rai kesarangin Kabupaten Bangli. Yering cerahke mantan niki diprediksikan ring Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem lan Kabupaten Buleleng nggih. Kodat Denpasar meniki cerah berawan. Astungkara niki sesuai prediksi nggih rakalan rai yening lempas sesuai prediksi. Kenten sesuai, kenten maksud gongnya. Nge ampuran, kengih rakalan rai, ceke mantan cuacanya ini secara berkala. Sane gongnya sendiri kutip uniknya saking bmkg.go.id. Yening sampun cuaca, ngeh rakalan rai keundingin. Talar puniki situasi arus lalu lintas. Minap nih kengih. Astungkara, mungkin termantan keni macet. Yen sampun sementara yang margi keni macet. Nani ke uji sabar dumun di pagi hari, nge. Lantangin dumun, waduk rakalan rai, sampunan. Kantan nge bawa-bawa waduknya ne. Yening sampun keni macet nge. Talar utamakan keselamatan dumun nge. Ini sampun yang margi mematuhi aturan rambu lalu lintas. Talar puniki inde napi wasnane yening sampun jagi mentaki-taki berkendara. Utamakan keselamatan nge rakalan rai selain keselamatan. Utamakan talar puniki surat mengemudi skadisim STNK lan KTP.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi Rakelan Rai, selamat beraktivitas kembali Taler, semangat pagi kentan nggih. Semangat pagi Diki mengawali nggih semangka dimangke nyarengin perempat terari Den Pasar suara budaya Bali sarang titiang gongge Sintia. Tidak hanya diucapkan kemantan semangat tapi harus dilakukan walaupun iki kiat-kiat semeton nggih. Hari Senin hari terkredit ya sampunang kredit-kredit santai kemantan. Taler hari terenak sebenarnya niki nggih angin sirap dengan cuaca yang memang mendukung angin sirap. Tapi apa daya nggih Rakelan Rai, wonten pekerjaan sane menumpuk yang harus dituntaskan. Malih bos nggih bersantai-santai malih di istirahat siang. Sane mangkin paksa dumun diri untuk beraktivitas Rakelan Rai, yang penting niki sampun tidur 7 hingga 9 jam niki nggih maksimal nggih. Jadi sampun kentan nggih niki syarat utama untuk mencapai kebugaran tubuh di pagi hari dengan istirahat yang cukup nggih. Dan tentunya nih Rakelan Rai, selain istirahat yang cukup untuk mengawali pagi hari yening sampun diawali kentan nggih, dinikmati taler nggih pagi hari Diki dengan minum air putih. Jadi ganti cairan tubuh yang hilang selama tidur niki berjam-jam nggih, 7 sampai 8 jam atau 9 jam niki maksimal, dengan meminum air putih. Yening sampun minum air putih, duduk manis di teras dumun Rakelan Rai, hiruplah udara segar nggih. Tapi malih kan hujan nggih, pepohonan pun semakin tersenyum hijau nggih,

Dan minuman hangat sane cocok puniki mungkin seduh teh atau kopi niki secara perlahan. Ingat niki nge elingan puniki rakalantrai. Memang sebelum teh atau kopi hangat secara perlahan diseruputkan tan nge. Harus dumun dagingin anto air putih utawi toyi hangat dumun nge. Gireng rakalantrai nikmati di pagi hari sampai pukul 7:30 pagi. Yang sampun 7:30 niki nge nika artinya nge sampun memulai nge pekerjaan terkrodit di hari Senin. Mang Den enten kredit nggih. Mang Den napi wasana nggih siap nggih tubuh kita untuk melakukan aktivitas yang cukup padat di hari Senin. Dadosnya ini menikmati pagi hari dumun dengan kegiatan-kegiatan sederhana sane menenangkan dan menyegarkan tubuh. Nika dumun rakelantre informasinya nih sane gongge Cynthia Kutip saking alodokter.com. Mali jebas nggih gongge sane tramale ringgal jam 7 nggih rakelantre sampun kemargiang nggih. Mali bos ringgala jam pitu kirang maksud gongek nikinge ringgala jam pitu lintang belajar bos gongek kemari yang male kantos jam sia semang ring acara rahajeng Bali muatang informasi lan tembang tembang Bali.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Transparansi informasi mengenai harga, kualitas, syarat layanan, dan risiko menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Kejelasan informasi tersebut diperlukan agar konsumen dapat memahami produk maupun layanan sebelum melakukan transaksi. Pengamat kebijakan publik Umar Al-Khattab mengatakan, produsen harus mencantumkan informasi produk secara jelas dan mudah dipahami oleh konsumen. Informasi tersebut meliputi harga, standar kualitas, manfaat hingga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan produk. Perlindungan konsumen juga menghadapi tantangan di era digital, khususnya dalam transaksi melalui marketplace dan layanan digital. Umar menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami cara memastikan kredibilitas penjual maupun marketplace sehingga rentan mengalami penipuan atau menerima barang yang tidak sesuai harapan. Penguatan literasi digital diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih cermat dan bijak dalam melakukan transaksi secara daring. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

Selamat pagi, Rakelan Rai mewali nyerengin Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat niki beraktivitas kembali, selamat ngira kelantre taler bersibuk-sibuk ria ring perantanan dumun menyiapkan perbekalan angin kegena mekarya. Dan salah satu informasi menarik rakelan rai pernikahan tentang napi wastane nge ajengan karbohidrat nge atau penghasil sumber energi super sehat dari bidang pertanian nih kira rakelan rai nge. Selain rakelan rai memperolehkan sumber energi super sehat nih dari gandum atau padi dari tanaman pangan karbohidrat kentang nge. Selain nike tidak ketinggalan malesiki nih nge, bentuknya cukup panjang nih rakelan rai, berdaging kulit warna kuning rakelan rai, dados kepe-kepe siki-siki nge keajeng, dados niki direbus nge, dados dibakar. Nah napikah nike rakelan rai, mungkin tidak terlalu spesifiknya gongek nikang atau gongek deskripsikan nge rakelan rai, yang terpenting manfaatnya ini cukup jelas nge rakelan rai adalah dari sumber energi super sehat nge dari menu olahan jagung. Dan selain memang direbus atau dibakar nge rakelan rai, mungkin jagung puniki bisa menjadi menu olahan api kemantan di pagi hari untuk memenuhi nge rakelan rai sumber energi super sehat atau niki nge tanaman pangan penghasil karbohidrat. Sani harus kau dingin, rakelan rai, bahwa jagung niki adalah memang salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat sani terpenting di dunia, selain memang gandum, taler, padi, katanya. Dan yang paling menarik nih kira kelantre, kita jalan-jalan dumun ke daerah Amerika. Jadi bagi penduduk Amerika Tengah dan Selatan, bulir jagung adalah pangan pokok sebagaimana bagi sebagian penduduk Afrika dan beberapa daerah di Indonesia. Nge. Khususnya niki di Bali juga penghasil jagung kantan nge rakelan rai dari panen-panen. Minda pelikinya apakah musim sekali mangkin memasuki El Nino tapi niki hujan. Apakah cocok nge rakelan rai untuk panen jagung atau budidaya tanaman jagung? Nama Liji Bos nge ke informasi yang langsung kementering acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Ring pesawat telepon 0361 223361, WhatsApp 0495 7032455, taler ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar.

tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam,

seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Masker, peluit, alat bantu pernapasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: Enggak, selamat pagi Rekalan Rai, mewali nyaringan dari FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ring acara Rahajeng Bali, mengantang informasi LAN teman-teman Bali, wentan senes sampun motito, ring semang nimangkin Aji Dewa Mia. Niki ngesuk semua Aji, panen bungan cempaka, Nika Jinge boleh satu dong Ji. Bibitnya Niki Ji, ya sengkara cocok nih, ring pekarangan gongge, sira uning Aji nge. Enggak Rekalan Rai, sering makin cocok-cocok kandumun ya Rekalan Rai, pangan sehat luar biasa, sumber energi di pagi hari, pengganti gandum dan juga beras kentang ya Rekalan Rai. Atau niki adalah salah satu tanaman pangan ya Rekalan Rai, dari karbohidrat ya Rekalan Rai, memang ya Rekalan Rai diincar oleh seluruh dunia kentang, dan yang paling terpenting di dunia adalah jagung nih Rekalan Rai, menu olahan jagung nih Rekalan Rai, berbagai jenis bisa diolah, bisa menjadi jagung manis nih, jagung ketan nih Rekalan Rai. Dari jenis-jenisnya nih puniki bisa diolah berbagai resep yang luar biasa nih kesmoton nih. Bisa dijadikan sup jagung niki Rekalan Rai nge, bubur jagung juga bisa, kolak biji nge, salak ubi ungu jagung, taler puniki dadar jagung crispy, atau niki bisa diganti menjadi bergedel kentan nge. Lepet jagung manis juga bisa kentan nge, menu olahan jagung mangde praktis dan juga enak. Mungkin ingin mencicipi nge Rekalan Rai makanan-makanan yang jarang dicicipi di pagi hari, tapi tetap puniki menghasilkan karbohidrat, sumber energi di pagi hari. Dados puniki diolah nge Rekalan Rai menjadi aneka olahan jagung manis, praktis dan juga enak. Karena jenis-jenisnya nih, selain memang jagung manis, mantan ada jagung ketan, sekali gue ngek sobiang wau, jagung mutiara, jagung gigi kuda, jagung tepung, kentang ya, jagung popcorn kentang ya. Dan juga wentan jenis jagung berdasarkan varietas budidaya, wentan jagung hibrida lan jagung komposir. Jadi kita bahas dulu jenis jagung-jagung sederhana kemantan sana sering dikonsumsi dan diolah. Langsung kementan nyaringin ring pesawat telepon 0361-223-361. Nah ring masa pro 4 lan Facebook Progama Budaya RRI Denpasar gongnya sampun saya geng ya. Colok-colok dumun Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Om Swastiastu, selamat pagi. Tumen tante dari pembuka lawang niki.
4: Nge Om Swastiastu, Nini Jerman, Nini nanti tante niki.
5: Nge yang petangan tanto ingat ya kan ini sanyo kadang nak dorong lemah niki ye sangat sampun lemah pun ada nini.
4: Dongge. Titi ya.
5: Ampuron ini dawag niko tan presido ngerangkul gungge.
4: Nge, pun api kentan ini.
5: Nge, niki nini janura ampun ngirim salam tan kocap masih boleh.
4: Nge, salam-salam nge.
5: Gungge.
4: Titiang.
5: Yakti gungge boleh nyawab kuis dawag niko gungge.
4: Sira, gungge tan hadir waktu nikah nih.
5: Eh, siro ya niko. Siro pesengan penyiar tapi ada acara semengan usap ini. Tapi kok gak acara mangke niki?
4: Oh, Rahajang Bali.
5: Rahajang Bali, siro penyiar nama lengkap naken tenang kan limane bagus niko.
4: Nge.
5: Eh, anak ageng Atrisnawati. Gue Ari.
4: Nge.
5: Aduh, kari serat nene wau bangun gue aduh.
4: Nah, tan nunas toyo dumun, nunas toyo dumun. Wau nunas teh napi SUSU dumun wau ngeranjing. Kentan urutanane patut
5: nah, niko, nih. Sebenarnya nini kan karena jengah pragatman menyimpulkan makin tongkole sik dumun kentan.
4: Oh, tumben mah kena sik dumun niki nyarang biasanya paling ungkur nyarangin niki biasa tarik kesimpulan mantan terus.
5: Tarik kesimpulan men tungkul ya dados dagang saham keng-kena makin wau bangun dah.
4: Oke.
5: Okay,
4: nge.
5: Topiknya makin jagung.
4: Indik jagung nge patut.
5: Jagung yakti kalau jagung niko dados anggen api dados kenten gongge.
4: Mm-hmm.
5: Tapi ini aneh paling senang tetap niko jagung rebus.
4: Jagung napi. Rebus. Jenis jagungnya jenis jagung napi ka anggen nih?
5: Oh, jagung-jagung Bali nih, deman yang jagungnya manis nih, kok deman kok gak?
4: Oh, bes manis tapi agak katos atau pun apa?
5: Agak enceh nih, kok agak belek. Biar dia pun wayah, kan deman ini.
4: Oh, kentan
5: ya, paling
4: airnya.
5: Paling deman jagung Bali, misalnya jagung ketan nih, putih nih, kok napi. Api dan kan boleh tiga jidaso kok gak? Nah, gede-gede jagung tiga jidaso di pasar Payang. Nah, kayaknya oleh sanur ya tijo nih, kok dagang waktu. Makin di 5.000 kok gak?
4: 5.000 satu jagung kentan?
5: Nge, satu ya, jagung.
4: Memang kentan pun harganya ajin jagungnya makin 5.000. Wenten nalar 6.000 ampun madap nih kak?
5: Niko ampun karena pembeliannya ya kentan kok gak? Coba aja ini tanggugu kan timpal boren aja sekarang do belinya kakek tenang tanggugu kan timpal dia beli ya masa kan lais bandar tanggugu.
4: Sira nikang ini Jerman tapi pedagang kanti tanggugu
5: nih. Timpal tanggugu ajain do beli ya jagung itu pembangun mudahan gitu maksud ini.
4: Oh kentan.
5: Yang terus beli nih dagang nih kok kan ajum ya bisa terus kemalan dong ya.
4: Iya nak hitung-hitung kan membantu. Memberikan okay. Rejeki kentan okay. Dumun yang misalkan berarti, ini dot jagung tumbasin yang ten
5: nah, panggang berarti saling mementingkan saling membutuhkan tapi wasana anaknya mau belanja tuh pingin masih jagung tuh kentan sehat anaknya mau dagang niko kepingin bati pangake boleh bati
4: mancan nak ngabut jagung kenten nge membersihkan jagung kuda nih ke energi yang dikeluarkan ten kenten
5: niko pun gonggek kene dagang nini jero nak kewah niki tiang nomas jagung niki kadang-kadang nak ten renten suka niko nini jero pun kenten tiang rebus niko megadang tiang ampun tiang meriki entah naik motor maktang nini jero ke pasar Payangan ampun nak kawah nini jero oh yang banyak kita nak beli 25.000 kan kango kan
4: 25.000 berarti 5 boleh nikah jagung nih
5: nge boleh 5 semengan siki ajang pokenten jam 10 siki pokenten jam 1 siki pun kenten sanyo siki
4: petang siki kenten tos
5: nge, sore niko petang tan ampun makan petang kari ben siki kok nge Asir aja wenten perade tamu
4: niko. Ye, sisan-sisan apole. Ngongken amikir dados nini Jerman gen sane nunas jagung ane lianan semetonten nunas jagung kenten kena gongga jak lobe saja nini titiang.
5: Kemudian nini nak lem liang kenten kena tenlah ban melimo nyen nyak teko di kompon.
4: Makane dum-dum sampunang tamiu ijenen. Ja atiban cepok ke jeron nini ya ane sisan-sisan pole. Hah?
5: Gongge tak tunggu kedatangannya
4: gongge. Aduh jajah gongge sisan-sisan gen boleh nyen.
5: Ya sih gongge.
4: Aku canda nini.
5: Terlo aja congos nini gitu yen bisa.
4: Aduh ingge ingge nini. Aku
5: lagi sama canda. Yakti paling bermanfaat yakti niko jagung niko untuk napi mantan dados.
4: Nge. Suk
5: semua gongge.
4: Ingge suk semua lini ningge. Reungkor nini Jerman. Sirapun iki mau alinya rengin 0361223361. Selamat pagi Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu. Rahayang semang selamat pagi.
4: Rahayang mewali selamat pagi Kak Angkun Titia. Boleh ngebel di bi Kak Angku?
6: Hah? Apolih?
4: Oh, gongnya akan ngecek HP soalnya agak jarang makin main HP, Kak Angku.
6: Anu, nah, kak, ini tujuan. Anu, kato kan dengan pusat itu nih, ganti, dengan gak jani ini, dengan paket, pang semua kaplator, akan anu, ya.
4: Oh, nge.
6: Beli bos, kan, miskal kan dengan bangkit ini, dengan Kak Ngebel ini.
4: Napi nih, Kak Angku?
6: Ini yang kak miss call makan.
4: Oh, angin miss call, kentan.
6: Ini nak niki, pang niki, masimpan macamnya sing si pulsa mana ini bisikan sih, sing kita ngebe.
4: Oh, kentan, nyoba-nyoba, kentan. Gaya ampun masuk, ping kali nge kak angku ngebel dados nge miss call nge.
6: Ampun, kenal aja sama kadek.
4: Oh, sampun gue gak cawis nih, kak. Ampun. Sampun, asung karena rumah angkat sarang mau kadek, kak angku, mbah angku nih, kak asung karena nge.
6: Tanggung mah nih, kak ketemu jambah, kak. Mbah yang ngebel di mah, gitu, kak.
4: Nge, asung karena jantos nih. Kina ampun nampak talar potoyan tering pura nataragung penati nih, kak angku nge. Driko pun kena kecundok nge, sarang gue gak nge. Nge, kak angku makin mau ngasang indik jagung dumun, kak angku.
6: Iya, adang luong,
4: dan luang ah.
6: Topik ini dang luang ah, maka dek ah.
4: Oh, kentan.
6: Bibi jagung, padahal bergedel jagung, yeah. Citalu. Jagung mah goreng, Citalu. Mengsob, bibi aduk.
4: Bergedel jagung, mendaging taluh, kentan.
6: Nah, tahu
4: gue ampun kuda, kelas nika bergedel jagung.
6: Daging taluh.
4: Yeah. Ampun nah, kuda nika kelas.
6: Angi kalau ngoreng talu, anun jagung si talu. Topik ibi yang dimangkin ibi sampun laksana.
4: Okay.
6: Mau kalau kadek boy ibi nganginang enggak. Ini jagung yang kak ni demenin jagung ni manis tu gak?
4: Ane manis kentan. Biasanya kak aku kuat ngajang jagung kuda kepean jagung nika.
6: Apa yang sebuah goreng kita jangan dengan bergedel kan banyak ya gak?
4: Iya,
6: yang dengan emang sep, karsin tidak anak sebuah keliling kota.
4: Dia makannya kepek siki-siki dada senenge, kepek nge.
6: Kepek-kepek, besik-besik kan.
4: Iya, siki-siki.
6: Yang mbak kemarin ya, ini aku mbak jani ya, panas sebuah suntik ini.
4: Oh, kenten. Selain bergedel, napi malah nih ke diolah jagung nih ke Kak Angku?
6: Ya, bergedel, coba goreng belum menah, masih kayak, kan sisir kayak.
4: Nih.
6: Oh, biangin talu. Sop. Angon genepan kan kadek, kan, demenan yona.
4: Nge, samian senang bergedel, berikan nge.
6: Nge, demen mau nyomah, kalau bergedel, jangan talu, jangan tang yona.
4: Abay.
6: Jangan apa nanti, masih tepung kau sana, kayak.
4: Napi, jangan napi?
6: Tepung.
4: Oh, tepung. Nge. Panyak di kriuk.
6: Ini gue ngenasin jajah sirat.
4: Nge. Pang visualnya enak. Kenten nge. Pang ring cangkep di kriuk. Ketunas.
6: Ini lalak manis tadi nge.
4: Nge. Nge.
6: Yang jagung biasa. Nge. Onyo kan demen kan jagung. Apa tadi anu na demen.
4: Nge. Samian nge. Kaku ten ring umat ten menten kenten. Nak manis jagung. Ya,
6: menten sih gitu.
4: Oh.
6: Aduh nak memulung. Kita kayak ini di anak coba kak sing Kang Wang aja aja beli.
4: Nggih, Kang Koy, nggih. Sukso mah Kang Koy informasinya nih.
6: Kalanya nggih, emang jebot nang ngisi wo nomor nek kalangan Kak Miskol nya.
4: Oh, kenten nggih, siap-siap Kang Koy.
6: Anu salam aja aja ya Ibu.
4: Nggih, kanten sibuk reng jero, wo sang hujan bales. Nggih, kanten mereresi aja Ibu. Sukso mah Kang Koy. Ini
6: buat KBB yang jidang munga.
4: Astagfirullah.
6: Aja ke nya dana nih Ayuna ke diri.
4: Oh, ni Ayuna. Jiro
6: ke dene gebana. Ah, Bu Putu ke Buiwo.
4: Nggih.
6: Bu Putu ke Buiwo ya dengen nggih.
4: Nggih sok sama Bu Putu. Dos aja Bu Putu ning kene.
6: Kalau wali yang pekat.
4: Nggih tunas.
6: Om santi santi santi om.
4: Nggih sok sama Kang Kusudiani Bu Putu jos aja Bu Putu nyolak-nyolak ketabanan genten nggih. Ring ungkur Kang Kusudiani malih jebas gonge wanin malih sapa sangre ring lain telepon. Sana mangkin berlanjut dumun ring Facebook program budaya RRI Denpasar sampun wentan Pak Pandito Mang Seroka dan Bang Linya Rengin Pak Ari Dinamika Topati Klongkong ya Pak Di Apeng Klongkong Tega Taler Pak Wayan Berata Batu Bulan Nyarangin ya mesanakan dumun ngiring ajang dumun trakelantre menu olahan jagung budaya sumber energi sehat.
7: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Dek, kita mancing yuk.
1: Boleh. Mancing di mana nih?
0: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
1: Banyak sampah gitu. Emang ada ikannya?
0: Dek, sudah sejam nih. Kok umpan kita belum dimakan juga?
1: Iya nih.
0: Dek, umpan kita dimakan.
1: Cepat angkat pancingnya tuh. Pasti besar nih ikannya.
0: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
1: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
0: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
1: Gitu dong.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge. Selamat pagi rekanan Rai, mewali nyaringin ring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Mewali nyaringin ring pasal telepon 0361-223361. Sirap puniki yang mengolah jagung ya setiap minggunya, mungkin beberapa kali seminggu ya rekanan Rai, dalam 7 hari niki yang bisa diolah menjadi bergedel, mirap iki atau bubur ya rekanan Rai, pengganti dari nasi dan juga gandum. Rekor Kak Sudani, Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, Gungke Sintia, selamat pagi.
0: Hingga Om Swastiastu, selamat pagi. Ajit Tata, Kanten Widangan Tabanan.
1: Aduh, pas, bunga di atas meja.
0: Hingga selalu pas, nah ampun apal modulasi ini agak arang nih, Kak Ajit nyarengin nge.
1: Ah, monitor terus, tapi sulit, nah sarang make.
0: Hingga, nge Ajit, dan kenapa? Ajit pun api diatrannya, Ajit.
1: Kayak mangku sani ampun pirang wau gitu.
0: Iya, setengkara sampun. Ini tope,
1: nanti jagung.
0: Iya, jagung.
1: Aduh, yang pendidikan jagung, jagung serba guna, jagung kus-kus, mesena, angin beragede rena, sampai tunu, dagingin kecap, iya, enak gitu.
0: Iya. Nah, ini serbaguna nih ke Kak Haji nih Kang Wau, selain memang dikonsumsi, apakah bisa menjadi napi wasnya campuran obat tradisional, Haji? Ini serbaguna sih Kang Haji.
1: Pendidikan kenten puniki nanggen napi wasana penggantin kenten ajengan puniku.
0: Oh, pengganti nasi maksudnya kenten serbaguna.
1: Iya, nasi puniku. Oh, tengahin jagung ya kenten. Semangat nasi kenten pun mungkin. Ya wau-wau sih yang masih kiring meliling. Jagung.
0: Kenapa?
1: Di meliling kayak numas di tempat ngelodang ini.
0: Ji kuda mangken ji?
1: Nge. Angin bergedel ke juma.
0: Angin bergedel. Kuda nih kak boleh bergedel ji dalam satu jagung nih kak?
1: Ya salah satu jagung bungkul pun boleh yang bergedel kan medaging kita napi wasana tepung.
0: Tepung
1: ye. Kopi. Tepung kopi jagungnya. Boleh yang tiga kita. Jadi ni jenis yang boleh pat-pat entah.
0: Sana senang ngajeng jagung, Rika ya neng sampun diolah siram mantan ji.
1: Ya.
0: Sana senang ngajeng jagung ya neng sampun diolah menjadi bergedel siram mantan.
1: Aduh, Sami senang niki sekarang tinggal di rumah.
0: Oh, Sami yang cucu
1: Sami. Cucu Sami senang nak kenten melenan kenten bungut pawan dapur nak isabanang sekarang duo.
0: Kenten
1: ingge. Di rumah ya sareng tigo kumanten gitu.
0: Oh, kenten ingge. Aji ten wonten resep-resep kenten, resep olahan sehat niki ji dari jagung apa sekadi biasa mantan nika.
1: Kalau yang jagung anggan kenten goen kenten tapi wastan tahu tempe sayur bening niku kan enak masih.
0: Oh, berarti nika maksudnya pendamping dari bergedel kenten jinge ya.
1: Nggih, niku enak niku kayak kenten kayak atin atus kenten. Anggen sayur.
0: Oke, enten. Ya sampun enak mangken pun api hidangan pagi aji ampun wenten nika bergedel, terus tahu tempe ampun wenten mangken ring meja makan.
1: Aduh tiap hari wenten, tiap hari anu mas niki di sin margi.
0: Oke, enten. Nyetok ji ring kulkas ji.
1: Nyetok. Tangkapan ke sin margi kenten.
0: Oke, enten. Nggih aji. Sukses wae informasinya nih aji.
1: Pun buat mendaging nih kan mungkin.
0: Nge aji.
1: Buat pas gitu.
0: Nge.
1: Ya Cynthia mungkin sehat, rayu, rajang gitu.
0: Nge.
1: Margia. Oh. Dan monitor terus tiap hari aja monitor tapi kewalau nak mungkin ya semeton Sami senang ngelola obat nih kering pro 4.
0: Nge. Obat pusing, pantan panggang, semang-semang, uyun, kani hujan. Obatnya ring perempat yang tanjinge.
1: Mereka untung wenten perempat yang tenwenten perempat ada rempuyak basan ini.
0: Asam lambung kumat yang tenwenten perempat tuh bakat pikir aja lakon modulasi perempat niki.
1: Jo lakon gue gak sindia niki itu kena dia.
0: Aja lakon aji tatak niki arang darangin.
1: Ini mantap
0: niki.
1: Bukan tiang sang sami, pemuda sedering tegalingga, pondok andaman, puniki menggembira, ayu rajem,
0: planning,
1: dan perbaikan, kayangan tinggung, paling agung, puniki, Perbean napi wasana Fori Agung Mugil Abdo Karyo Pemargi Sukses.
0: Astungkan.
1: Ya antam ini kok komandan kok enggak Cynthia?
0: Inggih.
1: Ya ben pamit. Santi sendiri Om.
0: Suk sama Haji Widanga Tatak Tabanan. Malih siki ke mantara kelan rai galanyane malih kali menit nge nyarengin ring bantangnya ini menu olahan jagung budaya konsumsi sumber energi sehat. Om Swastiastu Rahaja.
1: Om Swastiastu Rahaja Semang.
0: Nih, Rahajang Mewali, alitin kidik radio Drene niki.
1: Ampun.
0: Nggih, sampun.
1: Ampun.
0: Eh, Johin kidik, Johin minap niki kantun nguing. Kerasa niki nguingnya? Nggih, sampun.
1: Ampun, sampun.
0: Oh, story niki keras nge. Oh, sampun, sampun. Tak tuh mancing niki.
1: Kisi radio.
0: Oh, kenten. Sira sarang gue nggak niki. Pangtan salah gue nggak niki.
1: Iya,
0: oh, patut mancung. Ya ampun, betul berarti gue nggak. Gue nggak kan nampung nikah. Ngering awal patut mancung niki. Tan wenten kecawis.
1: Oke, tenten. Yang ya, kuping tiang mendaging bong.
0: Aduh, kuping Pak Tut berarti di samping kan Pak Tut.
1: Ipun daging bong ke bongol.
0: Aduh, tan kenapa Pak Tut ampuran alur Pak Tut nge.
1: Niki Bu Mambudu, ya ampun nyoleh niki. Ini Bu Mambudu, ampuran.
0: Iya Pak Tut, penapi gatrane Pak Tut, hujan-hujan mangkin.
1: Karo, secara ini, satu kena layu.
0: Iya, agak uyun ton mangkin Pak Tut, nah hujan mangkin.
1: Iya, kalau tiang durung boleh doa niki.
0: Oh, aduh.
1: Boleh domen jepos-jepos mantan
0: akpet-akpet. Mimi.
1: Bilang. Ini Ita, nah, si cantik cerita.
0: Nggih.
1: Wah, penyolek nini tiang.
0: Nggih, nini Ita. Mali bos yang nini Ita.
1: Nggih, Haji tiang ya, Haji
0: Tata.
1: Nah, mangga kena satu arang ragane jati cemon sehat sepaste ragane.
0: Nggih, sengkarep. Ya penting menten gatre kidik-kidik menyelip niki ngeranjing ring pro 4. Nggih, pang tenan taler penyiar agak kirang pendengar agak jejah nalar pendengar kija ya niki pendengar tiang gatre de pun api ya
1: gatre. Arang ranjing kan sakan mewah enggak.
0: Oke, enten. Ya penting berkabar
1: kidik-kidik mungkin.
0: Langsung-langsung
1: ini ngakeng-ngakeng sweater seneng tiang gitu demen
0: langsung karena Pak Tur
1: liu aja tiang megarang
0: nggih langsung karena
1: kalau disebut terkena gedak di sing mana kan
0: sampunnya gedak-gedak nggih sampunnya
1: lantir-lantir ke topi tentu ya
0: nggih
1: ini sih gumbiang mesin lah aja gumbiang mesin ini jago kita gendan di bawah sawu nge jagjati senang sami tiang ke jagung ane igung biang yoga suksemo
0: nge suksemo niang
1: nanti jagung niko sane mau bakar sane mengsop sane mau bergetel jag sami
0: api oh, malih sami pernah dicoba berarti nge
1: ampun
0: oh sani tan dicoba napi sane durung pernah dicoba
1: napi mana rarangan
0: ya, bubur jagung nih kampun.
1: Ah bubur jagung tan. Ah bubur jagung tan jadi. Oke mon, aja kamu campur jagung, ring. Mungkin yang rerah kata kentan jagung wayah. Anis tuh tentu boleh yang dijauh kadean. Soal kita nengen nengen teng nyampur yang ajang nih kenapa ya? Yang harus konsumsi kentan, maksudnya selain beras merah yang kentan jagung campuran ajang nih kentan. Napi rasanya dumun.
0: Yeah.
1: Tadi tiang lah kari sekarat dan mulai sakit. Harus mau berata tapi ke badan
0: itu. Iya harus mau berata betul.
1: Yes, semangat kentang ampun ngajang kentang mendaging jagung mengusap. Wadir Sulastri, yes, wadir semua wadir. Nge kentang dengan kira langkung 3 bulan kemarin yang pun itu. Itu ampun tiang ngecapan rasa jagung. Yang jasa waktu mampir kena sajaan ring kentana yang ngel ragel ring sejalan di sini kan buah ini kapal
0: oke, saya nyolak-nyolak bangki yang Pak Tut itu malah apa Tut?
1: Itu masalah itu ini semua mantan berarti semasa nanti yang rumahkan ring semua di terang entan yang saya mesti tahu ini oleh sampai-sampai ini ampun kentan diri saya diatur wawur mereka ini jagung kami senang kentan tapi malah pada gede mereka Nika, nah, biasa lah memimuh pengpok pang tiga sido
0: pengpok. Nambah ya. Nambah Pak Tut nge.
1: Nge jadi enaknya sekali. Kemon tiang ketado sama goreng nge. Kang yang ya jangi nak kelas kita dek nge. Ian mau tunu, ian mau sama alat kepeh bisa aduang boleh ngidang di tiang tiang. Leman perleman dengan tan.
0: Nge, sampunnya berlebih Pak Tut.
1: Kalau tuan tak ada sih kok ampun nge, nak karena yang kali kamu asa lobo yang bo lobo nanti akan kal mengeheng bayo kan kan yang
0: ngerapu dados ngerapu tapi tetap elinga kentan nge
1: kamu kau kan indek jagung nanti
0: mana seksama Pak Tut
1: mau langsung ya jadi bubur jagung
0: nasi bubur jagung bisa dicoba nih ke Pak Tut yang tanya uning teknik pengolahannya bisa dicek mungkin kan namun mentor yang Google minap kentan nge
1: dados sama beli di Google
0: kan tapi
1: jagung bubur jagung di Google kan umat
0: nentan maksud gue nggak ngerarah informasi ini pun nanti teknik pengolahannya pang tepat kayak
1: kau tentang kenteng di Joyo warung Google nih ke rumah
0: doh ring pusat warung Google nih ke butuh memakan waktu yang banyak kentan yang sampun ngerarah warung Google Pak Tur
1: jadi gue ini kentan lah nah siapa lah ubo jagung ni kerja kita nanan dah mangis ni. Ini cang hijau kecap campur nasi enak patut kita ni campur nasi cang hijau. Ini gembiang sih semua. Ada kita wajib di bangli di antara meter ni ada wajib sih semua telur. Ini gaya apa dikerin ni hamburan ni. Saya entah ni tiang wau akeh selotehan ni atau kemudian nyokot nyokot telur. Nombak ya sangat ngansan rumah kat tiang mus itu di kiri perumpak sarang sami.
0: Iya, sanggara.
1: Rahayu. Majang gunung ke tiang mandak kena starter terlang tertugas ge.
0: Sanggara Pak Tut.
1: Ya pamit. Om santi-santi. Santi om.
0: Inggih. Suksema Pak Tut mancung doa terbaik niki di hari spesial gonggek mangkin niki Pak Tut ge suksema dahar Pak Tut. Sana mangkin mesanakan dumo tetap ponikering acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang tembang Bali.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi Rakyat Rai, Bali United FC mengawali kompetisi BRI Super League 2026-2027 dengan kemenangan setelah menundukkan PSS Sleman 2-1 pada laga pekan pertama di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Kemenangan di hadap 16.000 pendukung tersebut menjadi modal positif Serdadu Tridatu menatap musim kompetisi yang baru. Striker Bali United George Van Der Sande menilai atmosfer pertandingan di Stadion Dipta sangat luar biasa. Ia pun menyebut timnya mampu mengontrol jalannya pertandingan dan mencetak 2 gol. Meski harus kebobolan 1 gol pada menit-menit akhir. 2 gol Bali United masing-masing dicetak TP Yachida melalui titik putih pada menit ke-40 dan Quivin Inacio pada menit ke-66 setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang PSS Sleman. Sementara gol balasan tim tamu dicetak Melvin Lorenzen melalui sundulan pada penghujung babak kedua. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengapresiasi atmosfer pertandingan serta dukungan supporter yang menurutnya turut memberikan energi positif bagi tim. Bali United sebenarnya sempat mencetak 2 gol tambahan melalui George Van Der Sande dan Irfan Jaya, namun keduanya dianulir karena dinilai berada dalam posisi offside. Selanjutnya